0: kawasan itu mereka rasa lebih terjamin. Kerana itulah perlu ada program sebegini.
1: Dato' Khairul Firdaus berkata demikian selepas merasmikan program Majlis Apresiasi Pemerkasaan Kebolehpasaran Belia dan Jalinan Kasih Batu Sapi di Sandakan. Dalam perkembangan sama, beliau turut menyifatkan tahap kesedaran keselamatan dan kesihatan pekerjaan KKP di Sabah masih rendah. Ekoran kurangnya pendedahan ilmu di tempat kerja. Sebagian itu, beliau menghargai komitmen Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara, NIOSH, yang proaktif turun ke lapangan menganjurkan pelbagai bengkel dan program kemahiran demi meningkatkan kesedaran KKP. Turut disampaikan, sumbangan alat pemadam api kepada penduduk sekitar Batu Api, Batu Sapi serta sumbangan jalinan kasih Talent Corp kepada penduduk terjejas kebakaran. Lapan pelan tindakan sementara tangani isu kesesakan di Pelabuhan Kontena Teluk Sepanggar SBCP. Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Dato' Ewan Benedict berkata, antara pelan tindakan itu ialah menyediakan kawasan tambahan seluas 1 hektar bagi penyimpanan kontena selain melaksanakan kadar tarif baharu dan pengurangan tempoh simpanan percuma kontena semasa musim puncak daripada 5 hari kepada 3 hari. Pelaksanaan itu akan dinilai semula selepas tempoh 3 bulan. Langkah itu bagi memastikan keberkesanannya kepada semua pihak berkepentingan. Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah LPPS bersama Jabatan Kastam Diraja Malaysia juga sedang menyelaras prosedur operasi standard berkaitan pelupusan dan pelelongan kontena lebih tempoh. Khususnya, kontena yang berada di pelabuhan melebihi 21 hari serta barangan mudah rosak melebihi 24 jam. Bagi penyelesaian jangka panjang pula, LPPS turut mengemukakan permohonan kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia iaitu pemeriksaan dan pelepasan kargo dijalankan sepenuhnya secara 24 jam setiap hari di SBCP. Bagi mendepani cabaran krisis bekalan tenaga global, Universiti Malaysia Sabah UMS menyahut seruan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT bagi mengkaji pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran PDP secara dalam talian. NAIB Chancellor UMS Profesor Dato' Dr. Kasim Mansor maklumkan universiti telah mula melaksanakan pendekatan tersebut menerusi beberapa kursus terpilih selain memperluas pelaksanaan bekerja dari rumah BDR kepada staf yang layak.
2: Ini adalah kita punya usaha untuk memastikan supaya penggunaan tenaga ini dapat kita jimatkan dan dapat kita kurangkan secara keseluruhannya.
1: Dato' Dr. Kasim menyatakan demikian selepas merasmikan Majlis Penyerahan Surat Tawaran Siswa Sulung 3.0 dan 4.0 UMS. Jelasnya, langkah tersebut merupakan komitmen universiti dalam menyokong agenda penjimatan tenaga demi kelangsungan sistem pendidikan tinggi negara. Kajian berterusan akan dilaksana bagi memastikan penyesuaian norma baharu pembelajaran itu memberi manfaat kepada semua pihak, khususnya mahasiswa. UMS terus memperkukuh peranan dalam isu pekerjaan dan hubungan perusahaan di Borneo. Ia dilaksana menerusi seminar sambutan Bulan Pekerja Borneo 2026 baru-baru ini. Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan merangkap pensyarah kanan Program Hubungan Industri Dr. K.Y. Sabaria K. Muhammad Yusof berkata, seminar itu membincangkan cabaran dunia pekerjaan di Sabah dan Sarawak. Selain memberi ruang untuk berkongsi pandangan serta hasil penyelidikan berkaitan isu tenaga kerja. Seminar bertemakan wacana Menara Gading, Evolusi Kerjaya, Perburuhan dan Dinamika Hubungan Pekerjaan menghimpunkan ahli akademik, agensi kerajaan serta pemain industri. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Ke berita selanjutnya. Forum Anjung At-Taqwa bertajuk Guru Murabi Pelita Sepanjang Zaman bertepatan dengan sambutan Hari Guru tahun ini. Adun Pantai Manis, Dato' Pangeran Saifuddin Pangeran Tahir Petra berkata, forum itu menekankan peranan guru dalam mendidik masyarakat sekaligus melahirkan modal insan berkualiti.
4: pendidikan akhlak adalah yang lebih penting. Ini di-sharing bersama guru dan juga oleh para ibu bapa. Jadi ini adalah tanggungjawab bersama. Guru hanya pelengkap. Tetapi yang madrasah yang utama, yang awal adalah dari rumah sekali untuk mendidik anak-anak.
1: Dato' Pangeran Saifuddin ditemui selepas forum berkenaan yang diadakan sempena sambutan Hari Guru di Surau Darul Ulum, Kampung Berundong Papar. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM disampaikan oleh Pengarah Pusat Islam UMS, Dr. Sarip Adul dan Guru SMK Agama Kota Kinabalu, Muhammad Nasir Muhammad Mursal. Sementara itu, Pengarah Pusat Islam UMS Dr. Sarip Adul berkata, guru adalah tonggak kejayaan sistem pendidikan negara sekaligus menjadi penggerak utama membentuk modal insan berkualiti, berakhlak mulia dan berdaya saing.
5: Profesion perguruan ini semakin dianggap mulia, bahkan kalau kita lihat sekarang pun permohonan kemasukan untuk menjadi guru ni di institusi perguruan di Malaysia tak mudah. Maksudnya tapisan sangat ketat kalau banding dengan dulu.
1: Dr. Sarip Adul. Penyertaan kategori terbuka bagi pertandingan Sugandoi Keamatan Peringkat Negeri tahun ini diperluas kepada peserta seawal usia 13 tahun. Pengerusi pelaksana Sugandoi Peringkat Negeri 2026, Dato' Evaritus Gungkit berkata, pendekatan itu diambil bagi memberi peluang yang lebih inklusif kepada bakat muda tempatan.
6: Kalau dulu 17 ke 59, tapi tahun ini syarat turun pergi 13. Dazanak 1 hingga 12, yang terbuka 13 hingga 59. Harap-harap ada yang masuk panel lah, yang 14, 15 gitu. Jadi saya ingat tahun ini kualiti persembahan ataupun keterampilan peserta-peserta ini menjadikan Sugandoi ini sebagai platform mereka untuk pergi ke peringkat yang lebih tinggi lah.
1: Dato' Evaritus menyatakan demikian selepas menjadi tetamu khas dalam segmen Kita Cerita #KitaKongsi di Konti Sabah FM. Gabungan peserta pelbagai generasi itu dijangka mewujudkan persaingan sihat sekaligus meningkatkan standar persembahan pertandingan tahun ini. Tarikh akhir penyertaan ditetapkan sehingga 5 petang 16 Mei ini. Setakat ini, sebanyak 52 penyertaan telah diterima. Pertandingan akhir Sugandoi Keamatan Peringkat Negeri 2026 akan berlangsung di Hong Kot Perisaan KDCA Pinampang 23 Mei ini. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Program Siti diperluas ke setiap pusat pelancongan. UMS sahut seruan KPT depani cabaran krisis tenaga global. Sekian, berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Ray Robin, Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: hujung minggu. Stream lagu-lagu terbaik di aplikasi RTM Klik. Lebih maklumat dan hiburan. Bah hujung minggu. Selamat FM.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, what's up?
1: Bah hujung minggu. Sanakan FM bersamamu.

0: lebih rileks di hujung minggu. Wah, hujung minggu.
1: Happy holiday weekend, everybody. Party, party.
0: Hujung minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari. Wah, hujung minggu.
2: Yeah, okay.
3: We about to ride out.
2: That's right.
4: You know what that means.
0: Sarangan FM bersama.
3: Let's go.
2: Yeah. Okay, give it to me.
0: Yeah.
5: Hujung minggu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sarangan FM bersamamu. Jam ketiga sudah diri bersama-sama dengan anda. Dan lagi kita bacakan ucapan Hari Guru untuk pagi ini istimewa daripada Hairin di Kampung Karamuting. Hairin, selamat pagi Hairin. Selamat pagi kepada Yus Rafini Idayu yang berada di Sukau. Dan kepada semua guru, hari-hari pun adalah Hari Guru. 365 hari setahun, tidak perlu sambut-sambut dalam setahun pun tidak apa. Dia bukan apa, Hairin. Dia ada satu tarikh yang memang sudah ditetapkan lah sambutannya, kan. Walaupun memang hari-hari tu Hari Guru, memanglah ya, kita akan ingat, kita akan kenang sama bila-bila guru kita dari sejak sekolah rendah lagi, ada yang tabika sampai sekarang dia masih berhubung dengan guru-gurunya. Bukan je anak murid, mak bapak sekali ya. Lagi tak ada Kak Zafira. Assalamualaikum Didi. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat bertugas. Jangan lupa selamat pagi. Selamat Hari Guru buat semua guru-guru di seluruh Malaysia. Dan dulu saya belajar di SK Lanang Sandak dan meneruskan pelajaran di SMK Lopura Batu 11. Terima kasih buat semua guru-guru yang pernah mendidik saya, ustaz dan ustazah yang membimbing saya ilmu dunia dan juga akhirat. Semoga semuanya Allah limpahkan dengan kesihatan selalu ya. Masya Allah. Best sana dulu kakak, masuk aliran agama Islam 1 hingga 5 belajar bahasa Arab, jumpa ustaz paling best keluaran dari Jordan. Masya Allah. Di mana sudah ustaz tu ya, Kak Zafira? Saya pun sebenarnya tercari-cari cikgu-cikgu saya sekolah rendah. Ada yang masih berhubung sampai sekarang. Ada yang sudah memang berpindah ke negeri asal kan. Jadi memang tak jumpa sudah ya. Apapun doa saya sentiasa bersama dengan guru-guru ni kan. Lagi kita ada Fiza. Hai Fiza di Pulau Berhala. Assalamualaikum dan waalaikumsalam. Aktiviti hari ni Hari Mesyuarat Agung PBG SK Sri Tanjung Papat 2. Ini confirm meriah ni ya. Meriah ni ya. Kebetulan dengan guru-guru sekali. Apapun selamat bermesyuarat lah ya untuk Fiza di Pulau Berhala. Jom kita layan lagi lagu untuk pagi ni mengiringi perjalanan anda yang tengah memandu sambil-sambil mendengarkan Sarangan FM. Terima kasih Dewi 19. Ini dia dengan lagunya Dewi bersama Dewa 19. Terbalik pula Sarangan FM bers.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
2: Tadi ke kepala.
3: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
2: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
4: Siapa awak ni?
2: Kau nak tahu apa benda ni?
3: Apa dia?
2: Belut sama belalang kunyit.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Macam Pandora Hazamah. Banyak jangan lupa, saya mau ajak kamu orang malam ni sama-sama kita tengok di TV2, sama-sama kita lepak depan TV, saksikan kehebatan suara artis-artis jemputan sebenarnya dengan ulang tahun ataupun konsert 80-70, 80 tahun untuk RTM dan juga 70 tahun untuk RTM Sabah ya. Di TV2 pukul 9 malam. Nah, pastinya kita ada rakan-rakan penyampai juga, Abang Syaf ada, DJ1J bersama dengan DJ Eclair dan rakan-rakan yang lain untuk pengacara pada malam ini, dan juga artis jemputannya. Kita ada Joy VRTM. Hai Joy. Ada Dania, ada Haziq Rosebi menjeling tadi kan. Ada juga Afiq Syazwan, dan pastinya ini dia antara penyanyi tersohor ini, Ramlah Ram, akan turut bersama-sama dengan anda malam ini, konsert 80-70 RTM.

Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

Ya, itu dia bersama dengan Alfa, P. Ramli dan Saloma. RD32 ucapan selamat Hari Guru untuk adik dia dan juga semua guru di Malaysia. Terus maju jaya katanya. Dan jom layan Sarakan FM bersama. Terima kasih RD. Ya. Dan bila bercakap tentang guru ni, sebenarnya itu juga adalah salah satu cita-cita saya yang tidak tercapai. Ya. Jadi kadang-kadang saya tengok kawan-kawan sekelas jadi cikgu tu, saya macam cemburu, jealous juga. Tapi bersyukurlah kan kawan-kawan dapat mengajar dengan satu sekolah bekas guru. Ada juga sebenarnya. Jadi itulah ya, perancangan Allah SWT begitu indah sekali. Dan kita akan terus sentiasa mendoakan agar guru-guru ini sentiasa dalam lindungan Allah SWT dan juga sentiasa dipermudahkan segala urusan mereka, sama ada guru yang telah pun meninggalkan kita selama-lamanya dan nama tetap kekal dan terpahat dalam hati kita ya. Dan Didi nak kongsi lagi, esok Sanakan Hope Community Center akan menganjurkan program Demi Darah yang mana bertempat di Jalan Sisi Jalan Beatrice Batu 1.5 Sandakan ya. Program ini sebagai pembantu Jabatan Perubatan Transfusi Darah Hospital Disease of Kent Sandakan HDOK yang mengumpul bekalan darah bagi membantu menambah bekalan darah untuk menggunakan kegunaan rawatan pesakit yang memerlukan. Jangan takut bagi mereka yang ingin mencuba dan juga mungkin datang mendemah darah untuk kali yang pertama, di mana sebelum anda mendemah darah tu sebenarnya ada dulu dibuat pemeriksaan kesihatan ya, sama ada anda layak ataupun tidak. Bukan datang sana ke kaunter terus diambil darah. Tidak. Okey, jangan takut. Dan boleh datang mendemah darah di lokasi-lokasi yang telah pun terpilih ataupun telah pun dikongsikan menerusi page Tabung Darah Hospital Duchess of Kent Sandakan. Jom kita layan ini dia, The Fair of Ophelia, Taylor Swift. Sandakan FM bersamamu.

jimat elektrik. Padam semua lampu bilik atau ruang sekiranya tidak digunakan. Tutup semua suis peralatan elektrik dan elektronik jika tidak digunakan. Guna satu mentol lampu besar jika memerlukan lebih pencahayaan berbanding mentol bersaiz kecil tetapi banyak. Didik ahli keluarga menutup suis lampu, kipas atau alatan selepas digunakan. Pasang lampu di luar rumah jika perlu sahaja seperti menunggu kedatangan tetamu, menyambut perayaan atau mengadakan majlis atau kenduri. Elok guna mesin basuh melebihi muatan atau muatan penuh. Pastikan pintu peti ais ditutup rapat setelah digunakan. Kerap bersihkan habuk atau debu di peti sejuk dan kenyaman udara. Peti sejuk beku yang penuh mengurangkan penggunaan tenaga. Jadi, sekiranya peti kosong, isikan kiub ais atau bekas ais supaya tenaga tidak dibuang begitu sahaja. Gunakan produk atau peralatan elektrik cekap tenaga atau jimat tenaga sebagai langkah jimat elektrik.

Itu panas bersama dengan Nikki Palikat untuk anda bekerja di lapangan ya, di luar kawasan terbuka. Pastikan pengambilan air yang mencukupi tiap-tiap hari ya. Dia ni sekarang panasnya bukan sebab pagi je, malam pun mau tidur sampai kita baring di anubah, di lantai ya. Tak bertilam. Gara-gara mencari sejuk tu kan. Terima kasih yang masih lagi terus bersama-sama kami. Dan untuk segmen Silang Budaya petang ini, kita akan bawakan bersama dengan anda dengan tajuk Rasa Bersama Perayaan Satu Malaysia. Kita akan berikan tumpuan untuk perayaan Pesta Keamatan yang akan disampaikan oleh rakan tugas DJ NY ya. Kita akan kongsi bersama-sama dengan anda apakah perayaan di sebalik Pesta Keamatan yang akan dibawakan untuk segmen Silang Budaya pukul 3 petang ini. Sebentar lagi utama Silang Pagi terus kita bakal bersama-sama dengan anda. Jangan lupa hantarkan terus salam-salam anda, ucapan selamat Hari Guru kepada Didi untuk pagi ini menerusi WhatsApp Sarakan FM 0195895858. Tema Hari Guru untuk kali ini, Guru Bitara Nadi Negara. Pemata Pemotong Permata Ella, Sarakan FM bersamamu.

0: Sebentar lagi Utama 9 pagi. Utama 9 pagi.
1: Tumpuan kepada reformasi perkukuh momentum pertumbuhan ekonomi. Agenda pemerkasaan Bumi Putra perlu kerjasama menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

Tumpuan kepada reformasi perkukuh momentum pertumbuhan ekonomi. Agenda pemerkasaan Bumi Putra perlu kerjasama menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Lensa di bawah bayu.
1: Julukan Negeri Sabah sebagai Land Below the Wind atau Negeri di Bawah Bayu sebenarnya diambil dari tajuk sebuah buku yang ditulis Agnes Newton Kidd pada tahun 1939 di rumahnya di Jalan Istana Sandakan. Selain rumah Agnes Kidd, daerah Sandakan juga amat sinonim dengan pusat pemuliharaan orang utan di Sepilo, Pulau Penyu, Gua Gomantong, pusat pemuliharaan beruang madu, Taman Peringatan Perang, aktiviti penerokaan di Sungai Kinabatangan, taman semula jadi pengakap dan pelbagai lagi tarikan kepada pelancong dalam dan luar negara.
0: Lensa di bawah bayu.
2: Guru Bitara Nadi Negara merupakan tema Hari Guru 2026. Guru Bitara melambangkan keunggulan profesionalisme, keteladanan dan integriti. Manakala Nadi Negara menggambarkan peranan penting guru sebagai penggerak utama kemajuan dan kesejahteraan negara. Terima kasih Cikgu kerana mendidik dan mencurahkan segala ilmu berguna kepada kami. Selamat menyambut Hari Guru daripada RTM, teman setia anda.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, baby, let's go.
0: Pahucu Minggu. Sanakan FM bersamamu.

bersamamu. Salam kena FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan Salam kena FM di kenderaan anda, di rumah, di tempat kerja anda ataupun di premis perniagaan anda untuk pagi Sabtu hari ini 16 Mei 2026, di mana hari ini merupakan sambutan untuk Hari Guru. Ya, dan dengan tema yang diangkat untuk kali ini, Guru Bintara Nadi Negara. Saya buka peluang untuk anda yang nak jadikan ucapan Hari Guru ni kepada guru-guru anda, kepada keluarga anda yang merupakan seorang pendidik ataupun kawan-kawan anda, menerusi talian mesra 668568 dan juga 671185. Ya, kamu sebutlah nama dorang, sebutlah nama guru-guru tu, cikgu ini, cikgu itu, dari sekolah ini, dari sekolah itu, kan, yang banyak menabur budi jasa untuk murid-murid. Kadang-kadang kamu dah tahu kan, guru-guru ni ada yang guna duit sendiri untuk hias kelas, untuk tolong murid-murid yang susah. Banyak ramai sebenarnya, ya, pengorbanan dorang ni. Dorang nak kasi tahu pun sebenarnya guna duit gaji sendiri itu ini untuk hias kelas, macam-macam lah. Jadi itulah pengorbanan seorang guru. Jadi anda boleh telefon Didi terus di konti untuk pagi ini. Apapun, selamat pagi buat Puan Nur. Nah, awal pagi ucapkan diri sendiri sudah, anak-anaknya lambat. Bapakku ni kan, by the way, katanya selamat hari guru, bapakku pahlawanku. Tahun depan pencen sudah dia sebagai guru besar. Terima kasih kerana bukan saja menjadi seorang guru di sekolah, tetapi juga guru terbaik dalam hidup anak-anaknya. Terima kasih atas segala ilmu, nasihat, pengorbanan dan juga kesabaran dalam mendidik kami 6 adik-beradik menjadi insan yang lebih baik. Jasa dan penat

Kalau bapa tidak mampu dibalas dengan kata-kata, semoga bapa sentiasa diberikan kesihatan yang baik, kebahagiaan dan terus berjaya mendidik anak-anak bangsa dengan penuh ikhlas. Kami bangga ada seorang bapa yang bergelar guru. Ucapan dari anaknya. Ah, itu dia untuk hero-nya daripada Puan Nur. Alhamdulillah. Dan dah lama lagi tahun depan berpencen kan bang? Semoga terus dikurniakan kesihatan yang baik ya, insyaAllah. Lagi tak ada. Assalamualaikum Didi. Waalaikumsalam. Selamat hari guru buat semua cikgu-cikgu di SK Sungai Manila yang telah mendidik saya dan seterusnya anak-anak saya. Terima kasih cikgu atas tunjuk ajar cikgu pada kami semua. Semoga semua guru-guru sentiasa sihat walafiat. Dulu Kak Lela pernah sekolah di Lahad Datuk dan pindah ke SK Sungai Manila dan seterusnya di SMK Ulu Pura. Terlepas juga untuk anak buah saya Cikgu Murni yang mengajar di Beluran. Kalau sebuah Cikgu Murni ni kan lah teringat itu filem Alarham Tan Sri P. Ramlee kan. Cikgu Murni. Sanggup dia apa tu dia beli kain untuk murid-murid di sekolah kan, tapi aja bakil pergi sponsor satu gulung kainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam daripada Iman Akasha. Selamat dari guru untuk Cikgu Sutrisno Sumantri dan staf-staf SK Sungai Tiram Batu 19 katanya. Adam Buah Didi berhati-hati semasa balik, terima kasih. Salam untuk yang santai sayang juga Liani di Pulau Pemaguan Sandakan. Terima kasih Abang Iman Akasha. Dan ucapan dia tadi 668-568-671-185 selepas kita berhibur bersama dengan lagu ini. Mesti di sekolah masing-masing ada pernah guru-guru atau cikgu yang memang ayu orangnya ya. Ini adalah Khalifah Cikgu Ayu. Anda sedang mendengar Rasa Lagan FM bersama mu.

0: Hari Guru TV OK membawakan Main-main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi dia pergi kepala.
2: Apalah. Ha, ada rumah di sana.
1: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami. Semestinya hanya di TV OK.
4: Entah-entah rumah sana itu ada hantu. Saya rasa anda masih kenal ya. Siapakah pemilik suara ini? Hamid Gurka. Yang mana drama filem Main-Main Hantu ni, sinopsis saya bacakan untuk anda lah ya. Sekumpulan pemain bola jaring yang jurulatih mereka terkandas dalam perjalanan perlawanan di Melaka apabila bos mereka rosak. Mereka terpaksa bermalam di sebuah banglo buruk dan banglo tersebut dijaga oleh sepasang suami isteri yang sudah uzur. Mereka mula mengalami beberapa perkara aneh yang pada mulanya menyeramkan. Namun mereka mula menyedari bahawa gangguan misteri tersebut adalah didalangi oleh sepasang penjenayah yang telah melarikan diri dari tahanan pihak polis. Pertama tu kita menonton dulu-dulu kan, semacam seram. Rupanya kisah seram tu dibuat-buat oleh penjenayah ini sebenarnya ya. Barisan pelakon Nancy Fu sebagai Cikgu Nancy, Melissa Saila, Alice Von, yang anda masih kenal antaranya itu dia, Alham Hamid Gurka ya. Entah-entah dia punya seram ni ada campur komedi sikit, jadi memang kita pecah perut lah dibuatnya. Jangan lupa saksikan pada malam ini, okey. Dan lagi kita ada salam istimewa ini, Hari Guru. Selamat Hari Guru buat seluruh warga pendidik. Semoga terus sihat selalu. Terima kasih banyak-banyak atas segalanya. Daripada Henny, terima kasih Henny. Ya, dan kita nak beribut lagi bersama dengan lagu seterusnya untuk pagi ini. Saya nantikan panggilan anda 668-568 dan juga 671-185. Ini dia Santiki untuk anda, Reality Insan Sanakan FM bersama Bo.

0: yang diberikan nafas baharu. Inilah muzik orang kita. Sesi temubual dan nyanyian secara langsung para pemuzik dari sekitar daerah Sandakan. Minggu ini menampilkan Renoir. 17 Mei 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sandakan FM. Inilah muzik orang kita.
1: Sepasang suami isteri antara 7 penagih dada yang ditahan dalam operasi aduan di beberapa kampung.
2: Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Perlis merampas 59 kilogram ganja.
3: 2 beranak ditahan di Muar Johor selepas disyaki terbabit dengan kegiatan pengedaran dada.
4: Penyalahgunaan dadah merupakan salah satu isu besar di negara kita, di mana kesannya boleh mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan fizikal, mental, emosi dan tingkah laku seseorang dan juga meninggalkan impak yang negatif kepada keluarga dan masyarakat. Dadah hanya akan membawa kemudaratan dan menghancurkan keharmonian sesebuah keluarga dan negara. Ayuh bersama-sama untuk terus berdiri teguh dan berjuang melawan, membanteras dan menolak dadah. Pesanan ini daripada saya, Didi. Jauhi dadah. Jauhi dadah. Dadah pemusnah negara. Dadah perosak jiwa bangsa.

yang Ifan 17. Jangan paksa rindu. Tak boleh paksa sudah ni kan. Apapun, terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Serakan FM. Berbaki lebih kurang 19 minit lagi, kita akan terus berhibur menerusi siaran lagu-lagu terpanti dalam segmen Zone Music seketika nanti. Selamat pagi Rosafia Safira. Assalamualaikum. Selamat pagi Didi. Selamat tugas. Serakan FM tetap di hati. Dan selamat Hari Guru untuk semua warga pendidik. CMS Fit, selamat siaran. Terima kasih Zaki Jaafar juga. Terima kasih Zaki. Dan untuk anda yang baru mendengarkan siaran Serakan FM, di mana juga anda berada ketika ini, terima kasih diucapkan untuk anda ya. Dan menjelang Hari Guru, pastinya ramai yang mengambil peluang ini untuk memberikan hadiah ya. Hadiah tu sebenarnya guru-guru ini tidak pentingkan pun dia punya harga. Ingatan anda dengan ucapan saja pun sebenarnya sudah membuatkan hati mereka gembira. Begitu juga dengan kawan-kawan kan. Ni kau ada kawan cikgu, kau nak pergi pun ucapkan dengan kawan-kawan kau selamat Hari Guru kan. Kawan apa macam ni kan. Tak peka dengan keadaan ataupun isu-isu semasa ni ya. Jadi kalau anda terdengar pesanan ini, jangan lupa ya, titipkan salam dan juga boleh DM WhatsApp kawan-kawan anda, telefon orang kan. Geng, selamat Hari Guru. Semoga terus cemerlang, terbilang, gemilang. Begitu. Apapun, ini nak kongsi untuk anda satu info ini berkenaan dengan seekor ular tedung sembur sepanjang kira-kira 1.5 meter berjaya ditangkap oleh anggota penyelamat selepas reptilia berbisa itu ditemui berada di kawasan rumput bawah pokok di sebuah resort Batu 14 Sandakan. Pengadu memaklumkan ternampak ular tersebut berada berhampiran kawasan resort dan bimbang akan keselamatan orang awam serta pekerja-pekerja di lokasi. Susulan itu, pengadu segera menghubungi talian MERS 999 bagi mendapatkan khidmat bantuan. Sebaik tiba di lokasi kejadian, anggota operasi menjalankan pemeriksaan dan berjaya menangkap ular berkenaan menggunakan peralatan khas operasi, iaitu satu unit penjerut, satu unit penyepit serta satu karung keselamatan dengan pemakaian full PPE. Ular tedung sembur seberat kira-kira 30 gram itu kemudian berjaya dikawal dan dipindahkan ke lokasi yang selamat bagi mengelakkan sebarang kejadian tidak diingini. Tahniah untuk APM Sandakan ya. Tugas mereka ni ya, sebenarnya bukan saja mengawal manusia, keselamatan binatang macam-macam lah, ular lah, ya lebah lah, berdepan dengan pelbagai bahaya. Apapun, saya doakan agar petugas-petugas keselamatan di luar sana sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik untuk anda ya. Dan kita akan bercakap lagi salam selepas ni. Jom kita layan dulu lagu ini, KOITW Karma Serakan FM bersama memenuhi, selepas ini menyusul lagu bersama dengan Adira. Semuanya bersama kami di Serakan FM bersama.

Pagi ini daripada Kak Fethi Maya Sam. Hai Kak Fethi Maya Sam. Didi, selamat Hari Guru untuk semua yang bergelar guru. Ilmu adalah harta yang tidak ternilai dan seorang guru adalah penjaga kuncinya. Betul. Itu dia Kak Fethi. Terima kasih. Salam hujung minggu Didi. Kak Darani sini. Apa khabar? Alhamdulillah Kak Darani sihat. Selamat Hari Guru buat semua yang bergelar guru. Juga untuk ibu-ibu, mereka yang sebenarnya guru pertama yang mengajar anak-anak mengenai mengenal huruf dan nombor sebelum ke sekolah yang sebenar. Macam Kak sendiri dulu cita-cita mau jadi cikgu tapi tidak rezeki. Jadi Kak jadi cikgu di rumah lah. Pastikan anak Kakak kenal huruf nombor atau membaca sikit-sikit sebelum melangkah ke alam persekolahan. Sampai terima kasih Kak Darani, betul tu ya. Itulah mak bapak pun sebenarnya adalah guru di rumah kan ya. Sebelum diserahkan kepada guru di sekolah. Jadi apa-apa yang terjadi, terbentuk sama anak-anak tu sebenarnya bermula dari rumah. Baiklah, sebentar lagi kita akan terus hiburkan anda bersama dengan lagu-lagu hiburan tanpa henti selama 2 jam. Zone Music, lebih muzik berbanding biasa. Jangan ubah frekuensi anda. Didi kembali bersama anda nanti jam 12.30 nanti. Lain terus, Salakan FM bersama.

0: suci dari apa yang kubayangkan.
1: Bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.

bersama Was Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

berhiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music. Lebih music berbanding biasa.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Baby, let's go! Pak Hujung Minggu. Kesanakan FM bersamamu.
2: Hujung Minggu, assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran FM 90.1, teman setia anda. Jam terakhir, jam ketujuh, saya bersama-sama dengan anda. Saya Didi di sini. Dan untuk maklumat kita bersama, untuk paduan kita, waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasannya sama waktu dengannya, azan akan berkumandang pada pukul 12.07 minit tengah hari. Jadi kita akan rakan ketika hiburan selepas ni. Apapun, Sanakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Lain terus Sanakan FM bersamamu.

0: perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk
2: bagimu. Kita kata sakit itu bala, tapi Islam kata sakit itu
3: penghapus. Sandakan FM.

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا الله, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Sulaiman Malik. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sidang pendengar sekalian? Mudah-mudahan kita semua sihat-sihat walafiat selalu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Tajuk kita pada kali ini, senangnya dalam hati. Sahabat pendengar sekalian, ketenangan adalah suatu anugerah Allah subhanahu wa ta'ala buat hamba-hambanya. Kita rasa segar betul jiwa kita bila ada ketenangan di dalam hati. Kerja pun cepat siap, tanggung jawab terlaksana dengan baik, semua urusan jadi teratur dengan sebab ketenangan itu. Itulah sebabnya para ulama menganjurkan kepada kita supaya mencontohi seluruh kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi itu orang yang tenang hatinya. Ada dalam kalangan para ulama yang menulis kitab, buku. Ada juga ulama yang menulis kitab, ada juga yang menulis buku, dan kadang ada juga yang menyampaikan melalui mimbar-mimbar ceramah. Itu semua semata-mata supaya kita 100% ikut kepada lifestyle baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yalah, kita tahu kita pun tidak perfect sebab manusia biasa kan. Tapi kita kena ingat sedang pendengar sekalian, kerana diri kita tidak perfect lah, kita perlu contohi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab Nabi itu orang yang perfect. Sedang pendengar, ada satu kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi asas utama dalam mendapatkan ketenangan hati, yaitulah jiwa rabbani. Apa jiwa rabbani ini? Yaitu orang-orang yang melibatkan Allah dalam segala urusan kehidupannya. Itulah kita selalu dengar banyak kisah para sahabat Nabi, ada yang kaya tapi tidak sombong, ada juga yang miskin tapi tidak gelisah. Rahasianya inilah jiwa rabbani ini. Ibu ayah, abang kakak, semualah. Coba bah kita tengok balik lifestyle kita. Ada yang cari ketenangan, oina maaf cakap, sanggup berhiling saitu tengah malam dalam hutan, tapi telajak subuh. Ada juga pergi menengok matahari terbenam, tapi sampai terlupa pula maghrib. Masing-masing kita ada cara untuk cari ketenangan. Tapi pelik, asal kita back to basic, pergi circle kita sebelumnya, datang balik tu stres, sakit kepala, serabut, dan seumpamanya. Nah, itu tandanya bukan ketenangan hati, tetapi ketenangan suasana. Sangat beza ketenangan hati dan ketenangan suasana. Kalau ketenangan suasana, suasana itu tenang, kita pun ikut tenang juga. Tapi kalau suasana itu serabut, kusut, oina sakit kepala kita. Tapi kalau ketenangan hati ini, apapun suasana, hati kita tetap tenang. Belajarlah dari kura-kura. Apapun suasana yang datang, ributkah atau hujankah, begitu juga dia tenang sejak dia berjalan. Maka inilah sifat jiwa rabbani yang perlu kita bawa dalam diri dan keluarga kita. Bawalah healing ke masjid, majlis ilmu, usrah, dan seumpamanya. Tak salah mau makan angin, tapi kita kena ingat sedang pendengar sekalian, kita makan angin itu jangan sampai kita yang masuk angin pula. Akhir sekali, ingatlah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang bermaksud, ketahuilah dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Ta'ala itu, hati manusia menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Wallahu a'lam.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
2: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu ya Rabb, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

0: ia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, what's up?
3: Baby, let's go!
1: Hujung Minggu. Kesanakan FM bersamamu.
4: Masih bersama dalam segmen Bahujung Minggu. Seperti biasa, 12.30 minit tengah hari kita akan bawakan hiburan bersama dengan anda menerusi rancangan
5: Extra Musica. Setiap hari Sabtu, 12.30 tengah hari. Hiburan di hujung minggu dengan lagu-lagu antarabangsa.

0: Dengarkan Extra Musica di Seragam FM bersamamu.
1: Jom kita menekan tengah hari anda sambil-sambil makan tengah hari yang memandu mendengarkan kami untuk tengah hari ini. Kita layan dulu. Ini dari Santana dengan lagunya Corazon Espinado. Anda sedang mendengar Seragam FM Extra Musica.

0: yang diberikan nafas baharu. Inilah muzik orang kita. Sesi temubual dan nyanyian secara langsung para pemuzik dari sekitar daerah Sandakan. Minggu ini menampilkan Renoir. 17 Mei 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sandakan FM. Inilah muzik orang kita.
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat.
1: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
3: Kenapa aku cari cakap dia tu, kenapa?
1: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus terhadap perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
0: Berhibur dengan lagu-lagu antarabangsa dalam Extra Musica. Extra Musica.

Rai. Saya ingat lagu ni kan, waktu saya masih budak-budak dulu, saya pergi tempat orang kahwin kan, adalah band boy ni, akak-akak tu, dia buat lagu ni. Di situ saya jatuh cinta pertama dengan lagu ni. Lepas saya cari lagu ni, oh begini pula, kita belajar pula lagu ni. Dan tiba-tiba kita pandai, kita boleh cakap Jepun melalui lagu Ajimoto Mi Tegaram Kereta. Nah, okay, tanya baru bersama-sama kami. Hai, selamat tengah hari. Dah makan ke belum? Hiburan kita untuk tengah hari ni, lagu-lagu antarabangsa. Tadi kita sudah sampai ke apa tu, Spanyol. Sudah sampai pula ke Jepun. Lepas ni kita terbang pula ke Filipin. Apapun sebelum itu, jangan lupa saksikan malam ini TV2 9 malam konsert 80-70 sempena dengan ulang tahun RTM ke-80 dan juga ulang tahun RTM Sabah ke-70. Ini dia, ikau empat ibik nahiningkai yang konsert itu untuk anda. Serangan FM Extra Musica.

Waliha, kapunaha. Semangat terhibur untuk anda semua dengan lagu-lagu antarabangsa yang telah pun diputarkan untuk kita bersama hari ini. Khab, khab sudah kan. Apapun ini dia salam daripada Fiza di Pulau Berhala. Saya nak tunjukkan ucapan hari guru buat guru-guru SK Street Tanjung Papan 2, terutamanya guru besar Puan Juraida, penolong kanan Cikgu Somi, cikgu yang bergelar guru di seluruh dunia. Jihad Bakar, selamat hari guru khusus untuk guru yang pernah mengajarku. Terima kasih yang tak teringga. Budi baik jasa guru tidak pernah aku lupa. Selamat hari guru di seluruh dunia dan selamat hari guru. Sekali lagi, I love you cikgu katanya. Aha. Dan Didi juga ambil kesempatan ini ucapkan selamat hari guru untuk semua guru yang pernah menabur jasa budi anda bersama dengan saya suatu ketika dahulu. Saya akan kenang sampai bila-bila. Semoga Allah merahmati anda guru-guru, dan untuk anda bergelar guru yang baru masuk jadi cikgu, dan juga kepada mereka yang telah pun meninggalkan kita di alam sana ya. Apapun selepas ni utama satu tengah hari, dan lepas tu akan bersama dengan DJ NY dalam segmen santai hujung minggu. Lagu terakhir ini dia, Ganmore Paradisia. Ekstra Musika, saya Didi. Jumpa lagi, selamat hujung minggu semuanya. Assalamualaikum, salam hormat, salam Malaysia Madani.

0: Sambutan Hari Guru 12 inisiatif diumum perkara perkasa tugas guru. Pelajar UEC ke IPTA wajib lulus BM Sejarah. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari. Bersempena sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan kali ke-55 tahun ini, 12 inisiatif diumum untuk memperkasa dan memperkukuh tugas guru. Menteri Pendidikan Farina Siddiq berkata, bagi menyokong pembangunan profesional para pendidik dalam literasi digital, khusus pensijilan Google Certified Educator GCE tahap 1 dan tahap 2 diteruskan secara percuma. Selain itu, hadiah latihan persekutuan khas diberikan kepada guru yang berkhidmat di sekolah rintangan bawah program sekolah khas.
1: Sebagaimana yang saya selalu sebut, bahawa kekuatan ekosistem sekolah ini juga dipandu dan diterajui oleh pemimpin ataupun yang dikenali sebagai pemimpin sekolah. Untuk itu, kita akan memperluaskan beasiswa perguruan persekutuan kepada pemimpin sekolah untuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana.
0: Farina berucap pada majlis sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh. Dalam beritu, RM169 juta diperuntuk bagi pembekalan peranti digital ke sekolah di seluruh negara. Manakala dari aspek kebajikan, RM100 juta ditambah untuk menaik taraf serta menyelenggara bilik guru, selain RM50 juta bagi penyelenggaraan kuartus guru. Farina memaklumkan RM10.5 juta turut diperuntukkan bagi penyediaan bahan bacaan tambahan di lebih 10,000 kelas prasekolah di seluruh negara. Di samping itu, kadar sewaan kantin sekolah dikurangkan 50% bagi tempoh 6 bulan pertama.
1: Hasrat kita untuk memastikan guru kita ini dapat menumpukan perhatian kepada semua ikhtiar pendidikan ini. Maka dengan ini, sistem perekodan kurikulum secara manual dihapuskan. Pihak sekolah diberikan autonomi untuk menguruskan perekodan kurikulum sebelum mencatatkan maklumat kurikulum murid dalam sistem PAJSK.
0: Farina Siddiq. Sementara itu, warga pendidik perlu membina keyakinan dan terus mengangkat maruah insan dalam membentuk sasiah pendidikan yang baik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, dalam hadapan cabaran yang genting, golongan itu perlu terus meningkatkan kefahaman yang lebih luas dalam bidang pendidikan.
2: Jadi sebab itu, kalau terbeban dengan teguran dan kritikan sebagai yang tidak adil, saya salut guru-guru kena terima dengan baik untuk bangkitkan dan pastikan generasi akan datang ini jauh lebih baik daripada yang kita dapat. Sebab itu, ia terungkai dalam soal nilai kemanusiaan. Kalau lihat perdebatan yang di luar itu, kadang-kadang luar pertimbangan yang dirangka, difikirkan, direnungkan dalam dunia pendidikan.
0: Perdana Menteri berucap merasmikan sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh, Perak. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan kemasukan pelajar lulusan Sijil Peperiksaan Bersepadu UEC ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA tetap tertakluk kepada syarat ketat, sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di Universiti Awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah. Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong menzahirkan ucapan selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik atas jasa dan pengorbanan mereka dalam mendidik anak bangsa. Sultan Ibrahim dan Raja Zarif Sofiah turut menzahirkan penghargaan kepada guru yang menjadi tunjak penting dalam membentuk generasi berilmu, berakhlak dan berdaya saing demi masa depan negara. Sri Paduka Baginda berdua berharap kebajikan warga pendidik terus diperkasa bagi memastikan profesion perguruan kekal dihormati. Berhadapan murid yang tercicir pendidikan, hidup dalam kemiskinan dan hilang tempat bergantung. Antara cabaran dihadapi guru di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih, Chowkit, Kuala Lumpur. Bersempena Hari Guru, ikuti laporan khas yang disediakan Siti Khadijah Hamid.
1: Demi
3: Setiap hari cabarannya berbeza. Ada murid yang tercicir daripada pendidikan sejak kecil. Malah ada yang perlu bekerja demi membantu keluarga.
4: Cabaran terbesar adalah untuk memastikan murid ini hadir ke sekolah dan memberi tumpuan kepada pelajaran. Memandangkan murid ini dia daripada latar belakang yang tak sama macam murid harian. Ada yang golongan asnaf, ada yang tiada dokumen pengenalan diri dan juga masalah kemiskinan lah.
3: Keadaan itu menyebabkan sebahagian besar murid sukar memberi tumpuan sepenuhnya terhadap pelajaran. Namun, menyerahkanlah bukan satu pilihan.
5: Di awal penubuhan, kita mencari murid. Murid ini kita mencari bukan sekadar di tepi-tepi jalan tapi di longkang sebab ada penempatan di bawah longkang.
3: Dalam diam, guru-guru ini turut menjadi tempat bergantung buat murid yang berdepan kesukaran hidup. Bukan sahaja mendidik, malah hadir ketika saat paling sukar dalam kehidupan mereka.
6: Terima kasih, cikgu.
7: Terima kasih, cikgu.
6: Terima kasih, cikgu.
8: Terima kasih, cikgu.
9: Menjadi seorang guru bukan sekadar menyampaikan ilmu di dalam kelas, tetapi turut membawa harapan kepada mereka yang memerlukan. Di sebalik segala cabaran dan kekurangan, mereka tetap memilih untuk terus berbakti demi memastikan pendidikan tidak pernah terhenti. Selamat Hari Guru kepada seluruh pendidik di luar sana kerana jasa seorang guru mampu mengubah masa depan sebuah kehidupan. Siti Khadijah Hamid, RTN.
0: Berita seterusnya, penyalahgunaan antibiotik dalam kalangan masyarakat semakin membimbangkan. Ahli Farmasi Jabatan Farmasi Hospital Pakar Pusrawi, Nur Alia Syafinas Abdul Latif menegaskan amalan itu boleh menyebabkan bakteria menjadi kebal terhadap rawatan sedia ada. Menurutnya, antibiotik hanya perlu diambil apabila benar-benar diperlukan, bukannya untuk merawat jangkitan virus seperti selsema atau batuk biasa.
10: Penyalahgunaan antibiotik ni boleh menyebabkan bakteria dalam badan kita menjadi develop keupayaan untuk menjadi lebih kebal. Jadi apa yang berlaku, antibiotik yang biasa dimakan tu sudah tidak berkesan untuk membunuh ataupun menghalang pembiakan bakteria itu.
0: Orang ramai dinasihatkan agar tidak mengambil antibiotik secara sendiri tanpa pemeriksaan doktor. Nur Alia Syafinas menyatakannya ketika menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Susulan insiden bayi mengalami patah tulang paha ketika menerima rawatan di sebuah hospital Sungai Petani. Kementerian Kesihatan akan menubuhkan jawatankuasa siasatan bebas bagi menyiasat insiden berkenaan. Menurut Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, siasatan dalaman telah dijalankan. Malah kerjasama penuh diberikan kepada polis susulan laporan dibuat waris bayi berkenaan. Paha kanan bayi berkenaan didapati bengkak sebelum pemeriksaan X-ray mengesahkan berlaku keretakan. Bayi itu kini menerima rawatan dan dipantau pakar pediatrik serta pakar ortopedik. Proses penyembuhannya berjalan baik dan dijangka pulih dalam tempoh 2 minggu. Luar negara, gencatan senjata antara Israel dengan Lubnan akan dilanjutkan selama 45 hari. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat Tommy Pigott berkata, gencatan senjata itu membolehkan rundingan lanjut dilaksana kedua-dua negara dengan Jabatan Negara akan menyambung semula rundingan politik pada 2 hingga 3 Jun depan. Walaupun persetujuan gencatan senjata dicapai, rejim Zionis Israel terus menyerang Lubnan dengan menyasarkan perkampungan awam. Seramai 31 pelaut berjaya dibawa pulang susulan insiden kapal yang dirampas Amerika Syarikat. Mereka terdiri daripada 11 rakyat Palestin dan 20 warga Iran. Timbalan Perdana Menteri Ishak Dar merangkap Menteri Luar Pakistan memaklumkan penghantaran pulang itu dilaksanakan menerusi penyelarasan diplomatik Singapura dan Thailand. Kumpulan berkenaan dijadual berlepas dari Singapura ke Bangkok sebelum menaiki penerbangan seterusnya ke negara masing-masing. Bulan lalu, tentera Amerika meminta sekurang-kurangnya 3 kapal tangki yang mengibarkan bendera Iran di perairan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sambutan Hari Guru 12 inisiatif diumum perkasa tugas guru. Pelajar UEC ke IPTA wajib lulus BM Sejarah. sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Sagan FM bersamamu.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus memilih Sana Kedai FM sebagai teman anda di manapun anda berada. Kekal di frekuensi 90.1 dan juga terus mendengarkan kami melalui siaran RTM Klik bersama dengan saya Nor K. Yusof, DJ NY di konti Sana Kedai FM bersamamu. Dan pastinya kita akan membawakan informasi-informasi semasa untuk anda, khususnya yang berlaku di daerah Sandakan ini. Dan juga kami akan terus menyajikan anda dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun kami sediakan, telah pun kami susun atur untuk anda, di samping salam-salam dan juga respon yang anda hantarkan kepada kami menerusi WhatsApp Sana Kedai FM bersamamu.

0: Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM
1: bersama kuasa muzik yang lebih padu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap

0: Tandakan FM bersamamu. Santai, hujung minggu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
0: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

0: Lebih santai di hujung minggu. Santai hujung minggu.
1: Happy holiday weekend everybody.
0: Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Santai hujung minggu. Okay.
2: We about to ride out.
3: That's right. You know what that means.
0: Sarangan FM bersama.
4: Let's go.
3: Yeah. Okay, give it to me.
0: Get it.
2: Terima kasih untuk anda ya yang terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1 Stanakan FM bersamamu. Begitu juga yang mendengarkan kami di mana saja anda berada, melalui siaran RTM Click bersama dengan saya DJ NY ketika ini bersama-sama anda. Baik, fenomena cuaca panas yang melanda negara pada ketika ini ya, dijangka berlarutan sehingga awal ataupun pertengahan monsun barat daya pada Jun depan ya. Itu berkaitan dengan cuaca panas yang dijangka berlarutan sehinggalah Jun nanti. Itu yang kita kongsikan bersama hari ini, dan kami juga mengharapkan, mendoakan semoga semuanya terus diberikan kesihatan yang baik, dan juga diharapkan apa saja yang dilakukan untuk hari ini, mudah-mudahan semoga semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Terus berhibur bersama kami, kekal di Stanagram FM bersamamu.
5: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan, terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
0: Musik orang kita. Nantikan hari ini.

0: yang diberikan nafas baharu. Inilah Music Orang Kita. Sesi temu bual dan nyanyian secara langsung para pemuzik dari sekitar daerah Sandakan. Minggu ini menampilkan Renoa. 17 Mei 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sandakan FM. Inilah Music Orang Kita.
1: Guru Bitara Nadi Negara merupakan tema Hari Guru 2026. Guru Bitara melambangkan keunggulan profesionalisme, keteladanan dan integriti. Manakala Nadi Negara menggambarkan peranan penting guru sebagai penggerak utama kemajuan dan kesejahteraan negara. Terima kasih Cikgu kerana mendidik dan mencurahkan segala ilmu berguna kepada kami. Selamat menyambut Hari Guru daripada RTM Teman.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Tekan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang.

Kasih lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang.

Fokus utama berita petang ini. Cadangan etik sungai dimuatkan dalam KDMR diperhalusi. Program SITI diperluas di kawasan pelancongan di Sabah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Norke Yusof, inilah berita Sandakan FM 16 Mei 2020.

0: pengiktirafan suku etnik Sungai sebagai sebahagian cabang Kadazan Dusun Murut Rungus KDMR, Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun Sabah KDCS Sabah perlu diambil perhatian sewajarnya. Ini termasuk cadangan meletakkan huruf S bagi singkatan KDMR menjadi KDMRS, lambang hubungan serumpun kaum pribumi Sabah. Naib Presiden 1 Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun Murut Sabah KDCA yang juga Dun Sugut Dato' James Ratib berharap ahli jawatan kuasa tertinggi KDCA dapat mempertimbangkan saranan berkenaan memandangkan suku etnik Sungai antara yang terbesar di Sabah khususnya di pantai timur Sabah. Beliau ditemui media selepas pelancaran Pesta Keamatan Peringkat Daerah Paitan. Terdahulu, Huguan Siau Tan Sri Datuk Joseph Pairin Datuk Kitingan merasmikan bangunan KDCA Paitan dengan kos RM500,000 siap sepenuhnya 2 tahun lalu. Program Induksi Keselamatan Industri Pelancongan SITI bakal diperluas ke setiap pusat pelancongan di Sabah. Ia bertujuan melonjakkan lagi sektor berkenaan sekaligus memberi keyakinan pelancong antarabangsa berkunjung ke negeri ini. Timbalan Menteri Sumber Manusia Kesuma, Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, program kerjasama Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC dan Kesuma itu penting bagi memastikan aspek keselamatan, kebersihan dan pematuhan peraturan di pusat pelancongan sentiasa terjamin. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan program Majlis Apresiasi Pemerkasaan Kebolehpasaran Belia dan Jalinan Kasih Batu Sapi di Sandakan. Dalam perkembangan sama menyentuh mengenai tahap kesedaran keselamatan dan kesihatan pekerjaan KKP di Sabah, beliau menyifatkan masih berada pada tahap rendah dan perlu diperkasa. Beliau turut menghargai komitmen Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara NIOSH yang proaktif turun ke lapangan dalam menganjurkan pelbagai siri bengkel dan program kemahiran demi meningkatkan kesedaran KKP. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Music Orang Kita. Nantikan Ahad ini.
0: Festival Bambu Sabah wajar dimasukkan dalam kalender pelancongan Sabah menjadikan Telupit sebagai destinasi must visit yang menjadi pilihan utama pelancong tempatan dan antarabangsa. Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Dato' Dr. Johnny Bon J. Kurum berkata, Festival Bambu bukan sekadar acara kebudayaan tetapi menjadi platform untuk mengangkat warisan, memperkasa kreativiti masyarakat dan membuka peluang ekonomi setempat. Seterusnya simbol tradisi tetapi juga sumber inovasi dan keusahawanan moden. Beliau yang juga ada Telupit menjelaskan seiring dengan aspirasi Telupit maju terus melangkah serta iltizam Telupit Bandar Bahagia, penganjuran festival ini mampu menjadi pemangkin terhadap pembangunan sosial, ekonomi dan pelancongan daerah ini. Beliau ditemui media dalam majlis perasmian penutup Festival Bambu Telupit 2026 di Telupit. Lebih 5,000 pengunjung tempatan Sabah dan domestik memeriahkan Festival Bambu Telupit sepeda Tahun Melaut Malaysia 2026. Anjuran Pejabat Daerah Telupit dengan kerjasama Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah, Agensi Awam dan Badan Bukan Kerajaan NGO sekitar Telupit. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebab petang hujan di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Memetik kejata alaman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 24 hingga 33 darjah Celsius. Angin dari arah timur laut bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Cadangan etnik Sungai dimuatkan dalam KDMR diperhalusi. Program SITI diperluas di kawasan pelancongan di Sabah. Berita disunting Sali Jikri. Salam Malaysia Madani.

24 stesen pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Okey, assalamualaikum, salam sejahtera dan juga salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus bersama kami. Kita bawakan sekarang ini Silang Budaya, yang mana anda juga boleh saksikan kami live bersama anda di Facebook rasmi Sakan FM Bersamamu. Bersama dengan saya Nur Kaysof, DJ NY, dan saya ditemani rakan teknikal Nizam Encik. Kami bukan saja bersama anda untuk jam yang seterusnya ini menerusi Silang Budaya, tetapi kami akan terus menemani anda sehingga ke pukul 7 malam nanti. Baik, untuk hari ini melalui Silang Budaya, kita akan bercakap tentang perayaan Satu Malaysia, di mana kita sebenarnya sedang meraihkan keunikan rakyat di negara ini yang hidup dalam suasana harmoni walaupun berbeza bangsa, agama dan juga budaya, ya. Dan hari ini kita akan berkongsi antara perayaan yang cukup meriah juga yang kita sambut di Sabah itu, di Sabah ini, iaitu Pesta Kaamatan, ya. Selain daripada kita meraihkan Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali, Gayak, hinggalah ke Pesta Kaamatan di Sabah, semuanya ini menjadi lambang perpaduan kita sebagai rakyat Malaysia. Dan pastinya bila tibanya bulan Mei ini, negeri di bawah bayu Sabah, okey, mula meriah dengan sambutan yang cukup istimewa, iaitu Pesta Kaamatan, ya, di mana pesta ini diraihkan setiap tahun pada 30 dan juga 31 Mei oleh masyarakat Kadazan Dusun dan juga beberapa etnik lain di Sabah sebagai tanda kesyukuran selepas musim menuai padi, ya. Dan Pesta Kaamatan ini bukan sekadar pesta hiburan semata-mata, tetapi ia mempunyai nilai budaya dan juga sejarah yang sangat mendalam, dan ianya juga melambangkan rasa syukur kepada hasil tuaian dan juga penghargaan terhadap pengorbanan serta usaha para petani kita, ya. Dan dalam budaya Kadazan Dusun terdapat kisah legenda Huminodun, iaitu seorang gadis suci yang dikorbankan demi kesejahteraan rakyat dan hasil tanaman. Dan dari pengorbanan itu dipercayai benih padi mula tumbuh untuk kehidupan manusia. Dan melalui Silang Budaya Rasa Bersama petang ini, kita akan bawakan antara makanan tradisi yang cukup terkenal di Sabah, iaitu Hinawai, ya. Sebelum kita berhibur nanti, kita mau kongsikan tentang makanan yang cukup popular di Sabah yang juga menjadi makanan yang sentiasa dihidangkan waktu-waktu perayaan juga, iaitu Hinawa, yang mana hidangan ini cukup popular, ya, di kalangan masyarakat Kadazan Dusun dan sering dihidangkan ketika Pesta Kaamatan, di mana Hinawa ini sebenarnya kita kongsikan bersama diperbuat daripada isi ikan mentah yang segar yang diperap bersama dengan limau, bawang merah, halia dan juga cili, dan pastinya rasanya masam, pedas dan juga segar, ya. Dan pastinya ini antara yang menjadi pembuka selera juga. Dan menariknya, ikan ini juga tidak dimasak menggunakan api. Sebaliknya, jus limau yang memasakkan isi ikan secara semula jadi. Sebab itulah tekstur Hinawa menjadi lembut dan rasanya sangat segar, ya. Dan keunikan Hinawa ini bukan hanya pada rasanya yang masam, pedas dan juga menyelerakan, tetapi juga pada nilai budaya yang dibawa bersama hidangan ini, di mana dahulu masyarakat Kadazan Dusun menyediakan Hinawa sebagai makanan tradisi ketika majlis-majlis keramaian dan juga tanda kesyukuran selepas musim menuai, ya. Dan hidangan ini juga sebenarnya melambangkan hubungan rapat masyarakat Sabah dengan sumber alam semula jadi, khususnya hasil laut yang segar dan mudah diperolehi. Dan hari ini juga sebenarnya Hinawa bukan saja terkenal dalam masyarakat tempatan kita, malah juga turut menjadi tarikan pelancong dari luar negara yang ingin merasai sendiri keunikan makanan makanan tradisional di Sabah. Dan ada juga yang menganggap Innova ini sebagai sushi tradisional Sabah kerana menggunakan konsep ikan mentah yang diperap, namun dengan cita rasa tempatan yang tersendiri ya. Dan makanan tradisi seperti Innova ini perlu terus dipelihara kerana ia bukan sekadar hidangan semata-mata, tetapi juga sebahagian daripada identiti dan juga warisan budaya masyarakat kita di Sabah. Jadi kalau anda yang berkunjung ke Sabah nanti, okey, jangan lepaskan peluang untuk mencuba Innova ini sendiri dan merasai keenakan makanan warisan negeri di bawah bayu. Yang pastinya makanan ini ataupun hidangan Innova ini sentiasa dijadikan hidangan wajib juga ketika musim perayaan dan juga pesta keamatan. Okey, sekitar nanti kita akan sambung lagi untuk kita berkongsi tentang kemeriahan perayaan pesta keamatan ini yang berlangsung bulan Mei di Sabah. Okey, tapi kita rehat seketika kerana kita akan beri laluan juga untuk petang ini untuk penghormatan kepada azan solat Fardu Asar yang akan berkumandang pada pukul 3.28 minit petang ya. Jadi terus kekal bersama kami melalui Silang Budaya dan pasti anda boleh saksikan kami juga live bersama anda di Facebook rasmi Sanakan FM Bersamamu. Terus kekal bersama kami Sanakan FM Bersamamu 90.1.

0: gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: An Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan kedukacitaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.

0: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Sulaiman Malik. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sidang pendengar sekalian? Mudah-mudahan kita semua sihat-sihat walafiat selalu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Tajuk kita pada kali ini, senangnya dalam hati. Sahabat pendengar sekalian, ketenangan adalah suatu anugerah Allah subhanahu wa ta'ala buat hamba-hambanya. Kita rasa segar betul jiwa kita bila ada ketenangan di dalam hati. Kerja pun cepat siap, tanggung jawab terlaksana dengan baik, semua urusan jadi teratur dengan sebab ketenangan itu. Itulah sebabnya para ulama menganjurkan kepada kita supaya mencontohi seluruh kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi itu orang yang tenang hatinya. Ada dalam kalangan para ulama yang menulis kitab, buku. Ada juga ulama yang menulis kitab, ada juga yang menulis buku, dan kadang ada juga yang menyampaikan melalui mimbar-mimbar ceramah. Itu semua semata-mata supaya kita 100% ikut kepada lifestyle baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yalah, kita tahu kita pun tidak perfect sebab manusia biasa kan? Tapi kita kena ingat sidang pendengar sekalian, kerana diri kita tidak perfect lah, kita perlu contohi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab Nabi itu orang yang perfect. Sidang pendengar, ada satu kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi asas utama dalam mendapatkan ketenangan hati, yaitulah jiwa rabbani. Apa jiwa rabbani ini? Yaitu orang-orang yang melibatkan Allah dalam segala urusan kehidupannya. Itulah kita selalu dengar banyak kisah para sahabat Nabi, ada yang kaya tapi tidak sombong, ada juga yang miskin tapi tidak gelisah. Rahasianya inilah jiwa rabbani ini. Ibu ayah, abang kakak, semualah. Coba kita tengok balik lifestyle kita. Ada yang cari ketenangan, wena maaf cakap, sanggup berhiling saya itu tengah malam dalam hutan, tapi telajak subuh. Ada juga pergi menengok matahari terbenam, tapi sampai terlupa pula maghrib. Masing-masing kita ada cara untuk cari ketenangan. Tapi pelik, asal kita back to basic, pergi circle kita sebelumnya, datang balik to stress, sakit kepala, serabut, dan seumpamanya. Nah, itu tandanya bukan ketenangan hati, tetapi ketenangan suasana. Sangat beza ketenangan hati dan ketenangan suasana. Kalau ketenangan suasana, suasana itu tenang, kita pun ikut tenang juga. Tapi kalau suasana itu serabut, kusut, wena sakit kepala kita. Tapi kalau ketenangan hati ini, apapun suasana, hati kita tetap tenang. Belajarlah dari kura-kura. Apapun suasana yang datang, ributkah atau hujankah, begitu juga dia tenang sejak dia berjalan. Maka inilah sifat jiwa rabbani yang perlu kita bawa dalam diri dan keluarga kita. Bawalah healing ke masjid, majlis ilmu, usrah, dan seumpamanya. Tak salah mau makan angin, tapi kita kena ingat sidang pendengar sekalian, kita makan angin itu jangan sampai kita yang masuk angin pula. Akhir sekali, ingatlah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang bermaksud, ketahuilah dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala itu hati manusia menjadi tenang. Surah Ar-Ra'du ayat ke-28. Wallahu a'lam.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
2: Okay, terima kasih yang terus kekal bersama kami di Sagan FM bersamamu 90.1. Anda juga boleh mendengarkan kami di mana sahaja anda berada melalui RTM Klik, khususnya yang berada di luar dari daerah sana kali ini. Dan juga anda boleh saksikan kami live bersama-sama anda melalui live di Facebook rasmi Sagan FM bersamamu. Masih bersama dengan saya di JNY. Okay, ditemani rakan teknikal Nizam NJ. Kepada muslimin dan muslimat, sunaikan solat fardu asar sebentar tadi. Dan kita sambung kembali melalui segmen Silang Budaya yang dibawakan setiap hari Sabtu dan juga hari Ahad 3 hingga ke pukul 4 petang bersama kami di Sagan FM bersamamu ya. Okey, kalau tadi kita telah berkongsi tentang rasa bersama dengan perayaan Pesta Keamatan. Okey, iaitu salah satu juadah yang menjadi kewajipan setiap kali musim perayaan ataupun Pesta Keamatan, iaitu Innova ya. Dan Silang Budaya petang ini berkenaan rasa bersama perayaan Satu Malaysia diteruskan dengan perayaan Pesta Keamatan. Dan sambutan Pesta Keamatan hari ini menjadi platform penyatuan rakyat dan pelbagai kaum di negeri Sabah ini. Dan pasti kita dapat melihat sendiri pelbagai acara tradisi yang diadakan seperti tarian sumazau, pertandingan unduk ngadau, persembahan kebudayaan, permainan tradisional serta pelbagai joda etnik yang unik dan juga menyelerakan seperti yang kita kongsikan di awal tadi melalui Silang Budaya, iaitu hidangan ataupun makanan tradisi Innova ya. Okey, dan kita kongsikan yang seterusnya melalui Silang Budaya petang ini, iaitu berkaitan dengan tarian sumazau. Okey, di mana tarian sumazau ini merupakan tarian tradisional masyarakat Kadazan Dusun yang sering dipersembahkan ketika sambutan Pesta Keamatan, majlis keramaian, acara kebudayaan dan juga majlis-majlis rasmi di Sabah ya. Dan kita kongsikan keunikan tarian ini sebenarnya dapat dilihat melalui gerakan tangan penari yang perlahan dan juga lembut, seakan-akan pergerakan burung helang yang sedang terbang ya. Dan penari lelaki dan juga wanita juga turut bergerak mengikut irama paluan gong dengan langkah yang tersusun dan penuh dengan kesenian. Okey, perkataan sumazau ini sendiri sebenarnya dipercayai berasal daripada perkataan monzazau. Okey, monzazau yang membawa maksud menari ataupun melompat dengan rentak yang tertentu. Dan tarian ini juga bukan sekadar hiburan tetapi turut mempunyai kaitan rapat dengan kehidupan masyarakat petani suatu ketika dahulu sebagai simbol kecukuran selepas musim menua ya. Dan biasanya penari sumazau ini akan mengenakan pakaian tradisional etnik Kadazan Dusun yang berwarna hitam, okay, dan seterusnya dihiasi dengan corak keemasan ya. Dan busana ini juga menyerlahkan lagi keindahan persembahan dan juga identiti budaya kita di Sabah. Okey, dan apa yang menarik sebenarnya berkaitan dengan tarian sumazau ini, di mana tarian sumazau kini bukan saja dipersembahkan di Sabah, okey, malah juga turut sering menjadi tarikan pelancong dari dalam dan juga luar negara, kerana ia juga menjadi lambang perpaduan kerana mampu menyatukan masyarakat pelbagai kaum untuk sama-sama menghargai warisan budaya tempatan ya. Dan apa yang paling indah juga tentang keamatan ini ialah semangat kebersamaan. Walaupun berbeza latar belakang, masyarakat di Sabah juga akan bersama-sama memeriahkan sambutan ini, dan inilah wajah sebenar Malaysia dengan kepelbagaian etnik ya. Dan yang paling penting, saling hormati budaya dan juga hidup dalam suasana harmoni. Okey, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Dengan mengenali budaya kaum lain, kita sebenarnya sedang memperkukuhkan lagi perpaduan negara. Jadi kepada semua pendengar, khususnya warga Sabah, kita ingin ucapkan selamat meraikan dan juga menyambut Pesta Keamatan Kotobian Tadau Tagazodo Keamatan, yang membawa maksud selamat menyambut Hari Keamatan dengan tema Keamatan Menuai Perpaduan Meraikan Keharmonian. Ya, keamatan menggomol tepi sempuruan Mama Ramai Piyunugan. Itu lebih kurang ya. Jadi pastinya bulan Mei ini merupakan sambutan Pesta Keamatan di Sabah ataupun Pesta Menuai, dengan pelbagai aktiviti, pelbagai acara telah pun disusun atur. Seperti yang kita kongsikan tadi, ada pertandingan unduk gadau, sugandoi dan macam-macam lagi ya. Jadi kita doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar, dapat dilaksanakan segala aktiviti dengan jayanya, dan pastinya kemuncaknya pada 30 dan juga 31 Mei nanti. Okey, itu yang kita kongsikan bersama Musi Slot Silang Budaya untuk petang Sabtu ini, edisi 16 Mei 2026. Okey, semoga apa yang kita kongsikan sedikit sebanyak tadi memberi sedikit pengetahuan untuk kita semua, bukan saja yang berada di Sabah tetapi juga yang bersama-sama kami di luar daripada Sabah ya. Dan pastinya di Sabah ni cukup kaya dengan pelbagai etnik, budaya, bangsa dan juga yang pastinya dengan juadah yang berbeza. Okey, dapat kita sama-sama rasai. Jadi setiap perbezaan sama-sama kita hormati dan persamaan sama-sama kita raikan. Okey, itu yang kita kongsikan bersama petang ini melalui Silang Budaya untuk petang Sabtu. Terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang telah pun bersama kami di mana saja anda berada. Terima kasih rakan penerbit yang menyediakan hari ini berkaitan dengan Silang Budaya Perayaan Satu Malaysia, Perayaan Pesta Keamatan. Ya, terima kasih rakan Sugas, rakan penerbit di JDD dan juga rakan technical Nizam NC. Okey, daripada saya Norgi Yusof di JNY, penyampai untuk Silang Budaya edisi Sabtu hari ini, ingin mengambil kesempatan mengucapkan selamat menyambut Pesta Keamatan. Dan juga hari ini 16 Mei merupakan sambutan Hari Guru. Kita juga ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik yang pastinya banyak pengorbanan yang mereka lakukan untuk kita semua. Dan pastinya jasa-jasa mereka juga akan kita terus kenang ya. Di mana kita ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang menggelar pendidik di atas segala pengorbanan, dedikasi yang tidak pernah bertepi dalam membimbing kita sebagai insan yang lebih baik dan juga bermakna. Kerana mereka ini adalah pemacu harapan dan pembina peradaban yang menjadi nadi kepada kemajuan pendidikan negara. Selamat Hari Guru kita ucapkan, yang pastinya tema yang diangkat untuk tahun ini, Guru Bitara Nadi Negara. Terima kasih untuk anda semua yang bergelar guru ataupun pendidik. Okey, teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sakarian FM bersama Mus hingga ke pukul 7 malam nanti di frekuensi 90.1. Dan selamat berhujung minggu untuk anda semua. Kita jumpa lagi, kita dengarkan lagu Keamatan bersama kami, Silang Budaya, Sakarian FM bersama Mus. Bye-bye.

tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan, Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

Artisin, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Terima kasih.
2: Kau tuan.
3: Sia-sia.
1: Thank you.

0: untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kami. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
1: Baik, terima kasih yang terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1 Sanakan FM bersama pun selama berhujung minggu untuk anda semua. Semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat dan juga kami mengharapkan semoga apa saja yang anda lakukan sepanjang hari ini, apa saja program anda berjalan dengan lancar, dapat dilaksanakan dengan jayanya. Dan terima kasih kerana terus bersama kami sepanjang hari di Sanakan FM bersamamu, yang mana anda juga boleh ikuti kami melalui siaran RTM Klik. Dan pastinya juga terima kasih yang terus mengantarkan salam-salam anda melalui WhatsApp Sakan FM untuk hari ini bersama kami melalui 0195895858. Okey, terus kekal bersama kami Sakan FM bersamamu.
2: Rentak yang diberikan nafas baharu. Inilah muzik orang kita. Sesi temu bual dan nyanyian secara langsung para pemuzik dari sekitar daerah Sandakan. Minggu ini menampilkan Renoir. 17 Mei 2026 hari Ahad pukul 11 pagi. Dibawakan secara langsung dari Konti Sandakan FM. Inilah muzik orang kita.

0: Hari Guru TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi dia pergi kepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Kau tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami. Semestinya hanya di TV OK. Wow, santai.

0: Dengarkan FM bersamamu. Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan saya di JNY di Konti Sanakan FM bersamamu. Dan pastinya terima kasih yang terus mendengarkan kami di mana saja anda berada, kekal di frekuensi 90.1 dan juga melalui siaran RTM Klik. Pastinya kami membawakan untuk anda setiap hari bersama kami di Sanakan FM. Isnin hingga Jumaat kita ada 3 segmen dibawakan untuk anda. Segmen Evo 6.11, 6 hingga 11 pagi. Dan seterusnya kita juga ada Zoom 11.3 melalui Zone Tengah Hari. Dan juga untuk Santai, kita ada Santai 37 dengan lagu-lagu Santai Kenangan yang kami bawakan untuk anda sehingga ke pukul 7 malam ya. Jadi terus kekal bersama kami, kerana untuk hujung minggu pula kami akan bawakan untuk anda 2 segmen, iaitu Bah Hujung Minggu dan juga Santai Hujung Minggu. Semuanya untuk anda yang kami sajikan untuk anda setiap hari di Sandakan FM bersama Mamu 90.1.
1: Music orang kita. Nantikan hari ini.

0: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Tindakan tegas terhadap pihak salah guna kad subsidi diesel. Kerajaan negeri teliti kaedah penjanaan tenaga lebih efisien. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramla Osman dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang menyalahgunakan kemudahan fleet card, skim kawalan diesel bersubsidi SKDS dan skim kawalan petrol bersubsidi SKPS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Tara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, ketika ini kementerian sedang merangka cadangan penggubalan peraturan khusus di bawah Akta Kawalan Bekalan AKB 1961. Ia bagi mewujudkan suatu kerangka perundangan yang lebih jelas, menyeluruh dan teratur bagi pelaksanaan, pengawal siliaan serta penguatkuasaan penggunaan fleet card.
1: Kita tengah rundingkan apa dia bentuk hukuman yang berwajaran dari segi denda ataupun tindakan-tindakan lain. Kalau saya lihat di AKB, ada juga kesalahan tertentu yang melibatkan hukuman penjara. Ada juga. Jadi kita tengah bincangkan kesesuaian apa dia bentuk hukuman yang akan dikenakan.
0: Dato' Armizan ditemui media sempena program inspirasi Kita Beli Barangan Malaysia KBBM Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Tindakan itu diambil susulan wujudnya modus operandi melibatkan ketirisan dan penyelewengan diesel dan petrol melalui penyalahgunaan fleet card. Kerajaan sedang meneliti kaedah penjanaan tenaga yang lebih efisien dan menjimatkan kos. Ini termasuk penggunaan arang batu yang mampu menghasilkan tenaga elektrik pada kos lebih rendah meskipun terdapat kebimbangan dari segi kesan alam sekitar. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, ketika ini kerajaan masih menanggung subsidi elektrik. Namun, kadar jualan semasa masih belum mampu menampung sepenuhnya kos sebenar pengeluaran tenaga. Beliau juga berkata peningkatan tarif elektrik yang dirasai kebanyakan pengguna ketika ini berpunca daripada kos penjanaan tenaga yang semakin tinggi. Datuk Dr. Joachim menyatakan demikian kepada pemberita selepas merasmikan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Beaufort. Mengenai sambutan Pesta Keamatan, Datuk Dr. Joachim berkata ia menjadi wadah menyatukan masyarakat berbilang kaum serta memupuk keharmonian. Perpaduan dan keharmonian ini merupakan asas utama kepada pembangunan serta kemajuan negeri ini. Beliau turut menegaskan kepentingan memelihara warisan budaya agar generasi muda terus mengenali identiti dan budaya mereka. Pada masa sama, keunikan budaya tempatan juga menjadi aset penting dalam menarik pelancong sekaligus menyumbang kepada pembangunan sektor pelancongan negeri. Sektor koperasi di Sabah bakal menerima bantuan modal menerusi dana khas usahawan Sabah. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Datuk Iwan Benedict berkata dana khas berjumlah RM1 juta itu yang disalurkan kepada usahawan kini diperluas kepada koperasi yang layak. Kerajaan negeri akan terus bekerjasama dengan pelbagai pihak termasuk Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Institut Koperasi Malaysia bagi memperluas lagi program bantuan kepada koperasi di Sabah. Datuk Iwan menyatakan demikian pada pelancaran jualan madani dan kunjungan ke koperasi keluarga Haji Sari Lah Datu Berhad. Dalam pada itu, Datuk Iwan berharap lebih banyak koperasi dari Sabah dapat menyertai kelompok koperasi terbaik di negara ini selepas 6 koperasi dari negeri ini berjaya tersenarai dalam 100 koperasi terbaik Malaysia tahun lalu. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Seorang lelaki berusia 23 tahun ditemukan lemas dalam sungai di sebuah kawasan perkemahan di Melangkap Baharu, Kota Belud pagi tadi. Komander Operasi Mencari dan Menyelamat Penguasa Bomba Kanan 1, Sufian Aban ketika dihubungi memberitahu Mangsa ditemui pukul 10.18 pagi, kira-kira 300 meter dari lokasi kejadian. Mangsa disahkan meninggal dunia oleh pihak Kementerian Kesihatan sebelum diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Setakat pukul 2 petang tadi, operasi SAR bagi mengesan seorang lagi mangsa masih diteruskan oleh pasukan bomba di sekitar lokasi kejadian. Operasi dijalankan di pesisir sungai menggunakan kaedah pencarian di permukaan air. Program Jelajah Aspirasi Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP, platform kerajaan negeri dekati masyarakat di peringkat akar umbi. Tujuannya bagi memastikan isu dan keperluan rakyat diberi perhatian secara menyeluruh. Menterinya, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, usaha turun padang menerusi jelajah berkenaan diharap mampu memperkukuh penyampaian perkhidmatan kerajaan.
3: Kita telah dapat banyak input, keperluan-keperluan, isu-isu, dan ada yang kita selesaikan dengan segera dan ada yang perlu kita perincikan di peringkat kementerian dan juga di peringkat bersama dengan kementerian yang lain dan agensi yang lain.
0: Datuk Dr. Muhammad Arifin ditemui pemberita selepas melawat Surau Asyakirin, Balai Bomba dan Penyelamat Tawau dan Masjid Assalam Ibu Pejabat Polis Daerah Tawau. 527 unit pangsa puri baharu akan dibangunkan di tapak pangsa puri Tanjung Aru. Pengerusi Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar LPPB, Datuk Awang Ahmad Sah Awang Sahari berkata, pembinaan pangsa puri baharu itu dijangka siap dalam tempoh 6 tahun.
4: Dalam 527 buah rumah ini, 30% rumah mampu milik ataupun affordable house lah. Dia sekitar 350,000, 330, 320 begitulah, 290. Ini dijangka siap dalam masa 5 hingga 6 tahun.
0: Datuk Awang Ahmad Sah berkata, perjanjian kerjasama antara LPPB dan pihak pemaju bagi membangunkan pangsa puri baharu telah dimeterai 3 tahun lalu. Namun pelaksanaan projek itu tertangguh berikutan rayuan daripada penduduk yang masih tinggal di kawasan berkenaan. Bagaimanapun, kerja-kerja merobohkan bangunan lama bagi pembinaan semula projek tersebut dimulakan selepas lebih 20 keluarga di kawasan berkenaan bersetuju untuk berpindah. Isu kekurangan guru di Sabah masih memerlukan perhatian serius termasuk usaha memperkukuh latihan dan peluang pendidikan kepada anak tempatan. Langkah itu penting bagi mengurangkan kebergantungan terhadap pengambilan tenaga pengajar dari luar untuk mengisi kekosongan jawatan di sekolah-sekolah di seluruh negeri. Adun Tanjung Kapur Datuk Ben Chong berkata, ketika ini Sabah masih bergantung guru dari Semenanjung bagi menampung keperluan di sekolah yang mengalami kekosongan jawatan. Justru beliau berharap akses pendidikan dan latihan perguruan kepada pelajar tempatan diperluas.
5: Beri peluang kepada anak Sabah, orang-orang Sabah untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendapatkan peluang di opsi di universiti yang layak supaya mereka pun layak menjadi cikgu.
0: Datuk Ben Chong ditemui pemberita di Kudat. Festival bambu wajar dimasukkan dalam kalender pelancongan Sabah. Ia bukan sekadar acara kebudayaan, malah platform mengangkat warisan, memperkasa kreativiti masyarakat dan membuka peluang ekonomi setempat. Adun Telupit, Datuk Johnny Bon J. Kurum berkata, usaha memasukkan festival bambu dalam kalender pelancongan Sabah secara tidak langsung akan mempromosi Telupit sebagai destinasi pelancongan khususnya menjelang tahun melawat Sabah 2027.
6: Festival bambu dan juga keamat tahun-tahun depan, saya menyeru semua pengusaha-pengusaha homestay dapat memperbanyakkan homestay mereka, karena ini pelancaran festival bambu sempena melawat Sabah, saya optimis, saya minta Ketua Menteri yang akan lancarkan pada tahun depan.
0: Datuk Johnny Bon menyatakan demikian pada majlis penutupan Festival Bambu Telupit 2026. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Tindakan tegas terhadap pihak salah guna kad subsidi diesel. Kerajaan negeri teliti kaedah penjanaan tenaga lebih efisien. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, saya Ramla Osman. Assalamualaikum.

Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

mereka Sanagana FM dengan lagu-lagu Malam Segar kami sajikan sekarang ini bersama-sama anda. Dan jangan lupa juga malam ini konsert RTM 8070 disiarkan melalui TV2 pukul 9 malam ini, dan antara artisnya ada Ramla Ram. Bila

0: Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di Stanakan FM bersamamu. Nantikan sebentar saja lagi kita akan ikuti bersama utama 5 petang. Dan selepas itu kita akan terus layan lagu-lagu balas segar yang kami sajikan untuk anda sehingga ke pukul 7 malam nanti.
1: Stanakan FM. Stanakan FM. Bersamamu. Bersamamu.

Peruntukan kepada KPM terus ditambah perkasa bidang digital. Penyasaran subsidi bahan api perlu lebih menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Sahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Penambahan peruntukan kepada Kementerian Pendidikan akan terus disemak dan dipertimbang dari semasa ke semasa. Ini termasuk memperkasa bidang digital, kecerdasan buatan AI serta sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peningkatan peruntukan itu akan diselaraskan mengikut keperluan semasa sektor pendidikan negara.
1: Dalam perjumpaan saya dengan Kementerian Keuangan awal minggu ini, kita bincang juga soal pendidikan kerana kita minta sekarang ni digital, AI, komputeran, STEM dan sebagainya. Kita dah putuskan untuk kita review apa-apa keperluan supaya dalam belanjawan tahun ini kita dapat tingkatkan lagi perbelanjaan dan kelulusan untuk Kementerian Pendidikan Malaysia.
0: Perdana Menteri berucap pada sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh, Perak. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan pelbagai inisiatif dilaksana demi kebajikan guru termasuk penyelenggaraan dan naik taraf bilik guru di 3,500 sekolah. Turut diselenggara lebih 4,000 kuartus guru, manakala 8,700 lagi akan diselenggara secara keseluruhan menerusi peruntukan tambahan. Pertambahan 3,150 guru baharu juga diluluskan bagi sesi persekolahan 2027. Terdahulu, Menteri Pendidikan mengumumkan peruntukan tambahan RM100 juta bagi melaksana projek penyelenggaraan dan menaik taraf bilik guru di seluruh negara, selain RM50 juta bagi penyelenggaraan kuartus guru. Menyentuh sijil peperiksaan bersepadu UEC, Datuk Seri Anwar menegaskan kemasukan pelajar lulusan UEC ke IPTA masih tertakluk kepada syarat ketat, sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di universiti awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah.
1: Sekarang ini sekolah antarabangsa, kita tak syaratkan. Sekolah antarabangsa itu anak-anak Melayu ramai, anak-anak Malaysia. Jadi kita syaratkan yang sama. Dan juga mahat tahfiz dan sekolah Arab yang dulunya mengajar semua kurikulum bahasa Arab dalam bahasa Arab, tapi tidak memberi penekanan tentang bahasa Melayu dan sejarah. Kita berikan syarat yang sama. Itu sebabnya mengapa kita buat keputusan.
0: Skim Paduri Madani Bawah Amanah Ihtiar Malaysia AIM dilancarkan. Tujuannya memperkasa usahawan wanita terutama daripada golongan B40. Perdana Menteri berkata inisiatif itu menyasarkan 29,000 usahawan wanita. Ia terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dengan pendapatan isi rumah bulanan tidak melebihi RM5,880. Skim berkenaan menawarkan pembiayaan bermula RM3,000 hingga RM30,000 melalui kategori ekonomi serta maksimum RM15,000 bagi kategori sosial. Ini pula program inisiatif pendapatan rakyat IPR Insan, RM20.46 juta jumlah keseluruhan jualan berjaya direkodkan setakat ini. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan 712 peserta aktif yang terlibat berjaya mencatatkan jualan pendapatan lebih RM2,000 sebulan.
2: Jadi melihat kepada keboleh laksanaan program ini dan pada masa yang sama kita tahu dari segi keadaan ekonomi ketika hari ini, kita kena terus pelbagaikan lagi wang untuk rakyat menjana pendapatan terutamanya kumpulan sasaran.
0: Program diperkukuh menerusi kerjasama strategik dengan Majlis Agama Islam Raya Persekutuan. Matlamatnya memperkasa ekonomi golongan asnaf serta usahawan kecil. Sementara itu, Akmal Nasrullah menegaskan penyasaran subsidi bahan api secara bersasar perlu dilaksanakan secara menyeluruh mengambil kira faktor perbelanjaan asas wajar isi rumah. Ia bagi memastikan dasar tersebut benar-benar sampai kepada kumpulan sasar. Pendekatan itu tidak wajar bergantung semata-mata kepada klasifikasi pendapatan, memandangkan tahap beban kewangan setiap isi rumah adalah berbeza.
2: Dan seperti yang saya nyatakan minggu lepas juga, cabarannya adalah menentukan threshold ataupun tahap yang mana sebenarnya boleh kita guna pakai. Malah saya tidak pernah menggunakan terma T sana, T sini sebab pandangan Kementerian Ekonomi perkara ini adalah lebih relevan, lebih rapat kalau kita tengok dengan lebih menyeluruh. not to give that classification that people can argue from different perspective. Sebab kita tahu juga semakin kita memahami keadaan ekonomi, perbandingan itu bukan semata-mata dari segi pendapatan tapi juga dari segi perbelanjaan, asas wajar dan sebagainya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Seterusnya, menjelang sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 Isnin ini, semua 19 muzium bawah siliaan Jabatan Muzium Malaysia akan dibuka secara percuma kepada seluruh rakyat Malaysia. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, langkah itu bertujuan menggalakkan lebih ramai masyarakat mendekati sejarah dan warisan negara serta menghayati peranan muzium sebagai institusi ilmu.
3: Penganjuran sambutan Minggu Perpaduan Jawa Tengah ini amat signifikan kerana bertetapan dengan sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 yang akan diraikan di seluruh dunia pada 18 Mei. Pada tahun ini juga sambutan tersebut membawa tema Museum United Divided World ataupun dalam bahasa Malaysia, Museum sebagai wadah penyatuan dunia yang terpisah. Ini jelas mengamalkan peranan penting museum sebagai medium penyatuan masyarakat melalui perkongsian sejarah, budaya dan nilai kemanusiaan sejagat.
0: Sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 dijadual berlangsung di Johor pada 23 hingga 30 Jun. Menyentuh rang Undang-Undang Muzium Malaysia, Dato' Aaron berkata ia digubal bagi mengawal selia penubuhan, pendaftaran dan pengurusan aktiviti muzium. Langkah itu penting ke arah memperkukuh ekosistem pemuziuman negara.
3: Dalam memperkukuhkan ekosistem pemuziuman negara, ia bakal menjadi undang-undang persetuan utama yang digubal secara khusus bagi mengawal selia penubuhan, pendaftaran serta pengurusan aktiviti muzium negara ini. Tapi akta yang kita telah setuju ini adalah cuma dapat pakai di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga di Labuan, yang meliputi aspek penubuhan majlis muzium, tabiat urus muzium dan persendirian muzium persekutuan dan persendirian, juga mewujudkan daftar muzium serta daftar koleksi.
0: Dato' Aaron Agudagang. Luar negara. Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengutuk tindakan Menteri Keselamatan Israel Altamar Ben Gvir kerana menceroboh perkarangan Masjid Al-Aqsa. Dalam satu kenyataan, OIC mengecam tindakan mengibarkan bendera Israel dan melakukan ritual provokatif di dalam kompleks suci berkenaan. Tindakan itu disifatkan sebagai serangan terang-terangan serta provokasi sengaja terhadap perasaan umat Islam di seluruh dunia. OIC menegaskan Israel sebagai negara penjajah tidak mempunyai kedaulatan ke atas wilayah Palestin yang diduduki sejak 1967 termasuk Baitul Maqdis Timur serta tempat suci di wilayah itu. Denda sehingga $5,286 Amerika akan dikenakan kepada individu yang menunaikan atau cuba menunaikan haji tanpa permit. Sekatan itu turut meliputi pemegang semua jenis visa lawatan yang cuba memasuki atau berada di Mekah serta kawasan suci dalam lingkungan geografi yang ditetapkan. Langkah itu berkuat kuasa dari 1 Zulkaedah hingga 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menurut Direktorat Am Keselamatan Awam Arab Saudi, antara kawasan yang ditetapkan ialah Mekah serta laluan masuk rasmi dan tidak rasmi, stesen kereta api laju Haramain, pusat pemeriksaan keselamatan dan pusat saringan. Penduduk dan individu yang cuba menyusup masuk dihantar pulang ke negara masing-masing serta dilarang memasuki Arab Saudi selama 10 tahun. Akhir sekali sukan kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa. Malaysia memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan Singapura 15-9, 15-13, 15-9, 15-13 bagi acara kuadran saingan peringkat kumpulan. Malaysia dijadual bertemu Korea Selatan dan India dalam aksi kedua dan ketiga kumpulan C esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan kepada KPM terus ditambah perkasa bidang digital. Penyasaran subsidi bahan api perlu lebih menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Nika Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama. Kenangan mengusik jiwa.

yang diberikan nafas baharu. Inilah muzik orang kita. Sesi temu bual dan nyanyian secara langsung para pemuzik dari sekitar daerah Sandakan. Minggu ini menampilkan Renoir. 17 Mei 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sandakan FM. Inilah muzik orang kita.

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal bersama kami, bertemankan frekuensi 90.1 Sanakan FM bersamamu, dan anda juga yang mendengarkan kami melalui RTM Click di mana saja anda berada. Masih lagi bersama dengan saya DJ NY di sini, dan pastinya saya akan terus menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terus kami sajikan untuk anda, dan juga informasi-informasi semasa untuk anda akan kami terus bawakan. Jadi terus kekal bersama kami, Sanakan FM bersamamu 90.1.

yang diberikan nafas baharu. Inilah muzik orang kita. Sesi temu bual dan nyanyian secara langsung para pemuzik dari sekitar daerah Sandakan. Minggu ini menampilkan Renoa. 17 Mei 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sandakan FM. Inilah muzik orang kita.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

yang diberikan nafas baharu. Inilah muzik orang kita. Sesi temu bual dan nyanyian secara langsung para pemuzik dari sekitar daerah Sandakan. Minggu ini menampilkan Renoa. 17 Mei 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sandakan FM. Inilah muzik orang kita. Sandakan.

0: yang diberikan nafas baharu. Inilah Music Orang Kita. Sesi temubual dan nyanyian secara langsung para pemuzik dari sekitar daerah Sandakan. Minggu ini menampilkan Renoir. 17 Mei 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sandakan FM. Inilah Music Orang Kita bersama kuasa muzik yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap
1: terima kasih yang terus kekal bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Dan kita kongsikan bersama di mana orang kurang upaya OKU mempunyai hak dan juga potensi yang setara dalam menyumbang kepada pembangunan masyarakat. Di mana pengiktirafan kepada sumbangan serta pencapaian OKU dalam pelbagai sektor wajar diberi perhatian. Dan kerajaan komited untuk memperkasa ekosistem sokongan yang inklusif merangkumi akses saksama kepada pendidikan, latihan kemahiran serta peluang kerjaya. Dan inisiatif ini bertujuan memastikan golongan OKU bukan sahaja menjalani kehidupan yang sejahtera, malah dapat hidup berdikari. Okey, itu antara yang kita kongsikan bersama hari ini. Dan terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1 Sarangan FM bersamamu.
2: Awalnya saya anggap OKU macam saya tak mampu berbuat apa-apa pekerjaan. Tapi setelah saya mendapatkan perkhidmatan doktor, saya dapat meluaskan pergaulan, yakin pada diri sendiri. Dan yang paling penting, saya dapat membantu
3: menyumbang kepada pembangunan negara. Semua majikan perlu bersama-sama memberi peluang dan sokongan kepada OKU berada di dalam pasaran pekerjaan.
4: Sekiranya saya tiada, sekurang-kurangnya dia mampu untuk
0: Sandakan FM.

0: Baiklah, masih lagi bersama kami di jam yang terakhir Santai Kenangan, Santai Kenangan FM bersamamu. Terima kasih untuk anda yang telah bersama kami sepanjang hari dan terus mendengarkan kami juga di manapun anda berada melalui RTM Klik yang pastinya disediakan untuk anda secara percuma. Dan untuk itu, kita akan dengarkan lagu-lagu Santai Kenangan yang kami sediakan, kami susun atur untuk anda sehingga ke pukul 7 malam nanti. Kekal bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Sandakan

0: demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, what's up?
1: Baby, let's go! Santai 37. Sanakan FM bersamamu.
3: Baik, panduan muslimin dan muslimah termasuknya untuk solat Fajr Maghrib baik kuasa sandakan untuk petang ini ialah pada pukul 6.17 petang di kawasan sandakan serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: kau fikirkan. Makhluk dicabar Tuhan, mencipta ungkapan sebanding Al-Quran. Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja Anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM bersama.
1: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sandakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah.
2: Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh Bariza Habati binti Rizlan. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Ashura ayat 17 hingga 23. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Ustaz Awang Hadwanizam bin Haji Awang Damit.

0: Ghaib.
1: Allah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat?
0: Yes.

مشفقون منها ويعلمون أنها الحق.

0: kita.
1: Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman berasa takut kepadanya dan mereka yakin bahawa kiamat itu adalah benar. Ketahuilah bahawa sesungguhnya orang-orang yang membantah terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh.

Allah Maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan dia Maha kuat lagi Maha perkasa.

Apakah mereka mempunyai sembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan oleh Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman daripada Allah, tentulah hukuman mereka telah dilaksanakan. Sesungguhnya, orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.

akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan kerana kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman syurga. Mereka menikmati apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan. Demikian itu adalah kurniaan yang besar.

0: Itulah kurniaan yang diberitahu oleh Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah, yakni Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu bayaran pun ke atas suruhanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maka benarlah Allah yang Maha Agung.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Santai Kenangan, Kenangan di Sarangan FM.

0: Santai Kenangan. Kenangan. This is a man's world. Sandakan FM.
1: Baiklah, nampaknya sampai di sini kami bawakan untuk anda Santai Hujung Minggu, mesti lagu-lagu Santai Kenangan untuk petang Sabtu ini. Terima kasih untuk anda yang telah pun bersama kami di mana sahaja anda berada. Selamat menyambut Hari Guru hari ini 16 Mei 2026 dan jangan lupa juga malam ini 9 malam ada konsert RTM 8070 yang disiarkan melalui saluran TV2 ya, menampilkan persembahan daripada artis Romla Rom, Haziq Rosibi, Fiksha Zuan, Reiki Mara, Siti Pajamin, Joy dan juga Dania ya. Jangan lupa untuk ke malam ini konsert RTM 8070 9 malam merusi TV2. Terima kasih untuk anda dan siaran Sakan FM akan kembali lagi pada waktu yang sama esok 5.50 pagi dan juga berakhir pada pukul 7 malam di frekuensi yang sama 90.1. Terima kasih rakan teknikal Nizam Enci, selamat bertugas di tempat baru nanti. Semoga terus sukses dan juga daripada CNY. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: Santai Hujung Minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Sarakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Air kosong satu.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.
2: Kita minum air kosong 16 untuk sehari.
3: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
4: Ya, RNR, hashtag Relax dan Rehat di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal bersama kami di Sabah FM. Bagus bah. Pertemuan kita untuk jam yang kedua. RNR, edisi Sabtu, hari ini 16 Mei 2026 ya. Dan sebentar lagi pada pukul 7.30 minit malam nanti akan dibawakan untuk anda berita ringkas dari Sabah FM. Okey, dan bagi anda yang nak menyampaikan ucapan kan, ucapan hujung minggu, ucapan sempena dengan Hari Guru hari ini, boleh saja hantarkan terus ke talian WhatsApp Sabah FM 0194904848. Dan juga anda boleh titipkan salam-salam dedikasi anda melalui ruangan komen pada gambar yang telah pun dimuat naik di laman Facebook rasmi Sabah FM. Okey, dan untuk malam ini, apa juga aktiviti anda, kami doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar, insyaAllah. Amin. Jom terus kita berhibur bersama-sama untuk malam ini dalam RNR, hashtag Relax dan Rehat di Sabah FM. Bagus bah.

0: kota walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik Bah. Jom, apa lagi? Dengarlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
1: RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram.

Sipah Jahamin. Dania dan Joy, saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

jenama anda dikenali. RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Waspada jika anak-anak kecil anda mengalami gejala penyakit tangan, kaki dan mulut, iaitu demam, lepuh atau ruam di tangan, kaki dan kawasan lampin, serta hilang selera makan. Sekiranya bergejala, elakkan menghantar anak ke sekolah, prasekolah, nasri dan tadika, serta elakkan membawa anak-anak ke tempat awam. Jaga kebersihan rumah dan gunakan tong sampah yang bertutup. Kerap bersihkan alat permainan dengan cecair basmi kuman dan air bersih. Sentiasa berwaspada dengan penularan penyakit tangan, kaki dan mulut.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Materi sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
2: Ya, Sabah FM, bagus bah. Dan untuk anda yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, anda boleh muat turun sekarang kerana aplikasi tersebut disediakan percuma untuk anda. Betul-betul percuma. Okay? Dan anda boleh ikuti 34 sesi radio RTM dan juga 6 sesi televisyen RTM walau di mana juga anda berada, khususnya Sabah FM kan. Walaupun anda berada di luar daerah, di luar negeri, luar negara, jangan risau, anda boleh ikuti perkembangan dan juga dapat dengarkan Sabah FM walau di manapun anda berada. Okey, sebentar lagi kita akan ikuti ataupun bawakan untuk anda berita dari Sabah FM 7.30 minit malam nanti. Apa khabar anda semua? Okey, apa khabar rakan-rakan yang berada di Tawau, di Sandakan kan? Semoga semua dalam keadaan yang sihat walafiat, berbahagia bersama-sama dengan insan yang tersayang. Dan Wan doakan juga pasal aktiviti maupun urusan anda, semoga semuanya dipermudah dan juga berjalan dengan lancar, insyaAllah. Amin. Jom kita berhibur bersama-sama dengan Mark Adam, lagu ini Sayang. Apa khabar?

0: Radio Sabah FM. Bagus bang.
1: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Nino paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan

perlu kita lakukan. Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air. Jimatkan penggunaan air. Elakkan pembakaran terbuka. Sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.

0: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus.

0: sebentar lagi. Berita Sabah FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Wan Hizo Ahmad dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang menyalahgunakan kemudahan fleet card, skim kawalan diesel bersubsidi SKDS dan skim kawalan petrol bersubsidi SKPS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, ketika ini kementerian sedang merangka cadangan penggubalan peraturan khusus di bawah Akta Kawalan Bekalan AKB 1961. Ia bagi mewujudkan satu kerangka perundangan yang lebih jelas, menyeluruh dan teratur bagi pelaksanaan pengawal seliaan serta pengetahuan penggunaan fleet card. Dato' Armizan ditemui media sempena program Inspirasi Kita Beli Barangan Malaysia KBBM Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Tindakan itu diambil susulan wujudnya modus operandi melibatkan ketirisan dan penyelewengan diesel dan petrol melalui penyalahgunaan fleet card. Sementara itu, Dato' Armizan memberitahu pelaksanaan penyaluran subsidi bahan api diesel bagi sektor pengangkutan darat perangan melalui SKDS diperluas ke Sabah, Sarawak dan Labuan. Fasa awal perluasan itu melibatkan permohonan pendaftaran menyertai SKDS bagi syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat perangan di ketiga-tiga wilayah bermula 4 Mei lalu. Permohonan untuk mendapatkan manfaat subsidi diesel bagi sektor pengangkutan itu boleh dibuat melalui portal MySubsidy di pautan mysubsidy.kpdn.gov.my. Di bawah pelaksanaan SKDS semasa, 23 kategori kenderaan pengangkutan darat perangan layak menikmati harga subsidi diesel. Kadar harga subsidi semasa bagi SKDS sektor pengangkutan darat perangan ialah RM2.15 seliter. Sektor koperasi di Sabah bakal menerima bantuan modal menerusi dana khas usahawan Sabah. Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Iwan Benedik berkata, dana khas berjumlah RM1 juta itu yang disalurkan kepada usahawan kini diperluas kepada koperasi yang layak. Kerajaan negeri akan terus bekerjasama dengan pelbagai pihak termasuk Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Institut Koperasi Malaysia bagi memperluas lagi program bantuan kepada koperasi di Sabah. Dalam pada itu, Dato' Iwan berharap lebih banyak koperasi dari Sabah dapat menyertai kelompok koperasi terbaik di negara ini selepas 6 koperasi dari negeri ini berjaya tersenarai dalam 100 koperasi terbaik Malaysia tahun lalu. Program Jelajah Aspirasi Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP, platform kerajaan negeri dekati masyarakat di peringkat akar umbi. Tujuannya bagi memastikan isu dan keperluan rakyat diberi perhatian secara menyeluruh. Menterinya Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, usaha turun padang menerusi jelajah berkenaan diharap mampu memperkukuh penyampaian perkhidmatan kerajaan. Beliau ditemui pemberita selepas melawat Surau Asyakirin, Balai Bomba dan Penyelamat Tawau dan Masjid As-Salam Ibu Pejabat Polis Daerah Tawau. Dalam lawatan tersebut, beberapa keperluan dikenal pasti untuk ditambah baik termasuk kemudahan wuduk dan tandas di masjid dan surau tersebut. Isu kekurangan guru di Sabah masih memerlukan perhatian serius termasuk usaha memperkukuh latihan dan peluang pendidikan kepada anak tempatan. Langkah itu penting bagi mengurangkan kebergantungan terhadap pengambilan tenaga pengajar dari luar untuk mengisi kekosongan jawatan di sekolah-sekolah di seluruh negeri. Adun Tanjung Kapur Dato' Ben Chong berkata, ketika ini Sabah masih bergantung guru dari Semenanjung bagi menampung keperluan di sekolah yang mengalami kekosongan jawatan. Justeru beliau berharap akses pendidikan dan latihan perguruan kepada pelajar tempatan diperluas. Demikian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Melani dan Assalamualaikum.

0: juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Jalungan Tambunan, merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka shalah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan." Surah Al-Baqarah ayat 104.
4: Allahu Akbar, Allah.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Sabah FM. Bagus. Bah, terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Sabah FM di tempat anda bertemankan frekuensi ini 89.9. Baik, pukul 8 malam nanti akan dibawakan untuk anda siaran ulangan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17 ya. Kedudukan 9 minggu ke-11 sebentar lagi pukul 8 malam ini ya. Dan untuk itu, sebelum kita terus lagi berhibur untuk malam ini, nak dikongsikan untuk anda amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia melibatkan beberapa kawasan di Sabah ini, iaitu kawasan pedalaman di Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, manakala Pantai Barat melibatkan Papar dan Ranau, juga di Tawau, Sandakan, Telupit dan juga Beluran, serta bagi kawasan Kudat di Pitas ya, yang dijangka sehingga ke pukul 9 malam ini ya, amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Anda boleh turun aplikasi My Cuaca untuk mengetahui keadaan cuaca semasa di tempat anda. Jom berhibur bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: dan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Bos, air kosong satu.
2: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

0: Al-Guswa.
1: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.

semua peningkat setia siaran Sabah FM. Walau di mana juga anda berada ketika ini, kembali lagi bersama dengan Miza, pastinya dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 untuk Miza.

0: di manakah kedudukan lagu-lagu yang telah pun anda undi. Pastinya ada 10 buah lagu. Saya pakai juara untuk minggu yang ke-11. Tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan. Pastinya hari ini, 16 Mei 2026. Sejak 16 Mei, kita terus teringatkan cikgu kita. Selamat Hari Guru buat anda yang bergelar guru. Cikgu-cikgu di luar sana, selamat Hari Guru. Dan kalau kita tengok di negeri Sabah ni, pastinya ramai tau artis-artis tempatan Sabah yang menjadi seorang pendidik. Macam Cikgu Dayang Nuraini, Cikgu. Cikgu Nazri Saidali, Cikgu. Santana Ramli, Cikgu juga yang ni saya ingat. Damar Eza, artis tempatan Sabah yang menjadi pendidik. Jadi selamat Hari Guru untuk anda yang bergelar cikgu, teacher, sesegalanya kan. Terima kasih kerana mendidik kami sehingga kami berjaya. Baiklah, carta lagu artis Sabah, mari kita teruskan. 10 buah lagu yang anda undi pastinya melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Music RTM Sabah. Kita terus berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10, iaitu Atmosfera dengan lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Rena Alexander Rufin. Studio Rusa Publishing Sendirian Berhad. Lagu ini minggu lepas di anak tangga yang ke-8, turun 2 anak tangga. Minggu ini di anak tangga yang ke-10. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-10.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum-senyum sendiri.

0: Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM. Walau di mana juga anda berada ketika ini, bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan kelas musim ke-17, kita terus berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-9 yang telah pun anda undi melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Lagu ini minggu lepas paling uncit orang Sabah bilang di anak tangga yang ke-10. Tapi minggu ini naik satu anak tangga, iaitu persembahan Elestel Yonat Alai. Lagu Elestel Yonat Alai. Lirik Jovinia Jim. Studio Butot Basement. Jom kita berhibur dengan lagu Rimba Bayu.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-9.

lagu artis Sabah. Pastinya sebuah program yang menggalakkan penciptaan lagu-lagu dalam bahasa Melayu di kalangan komposer-komposer di negeri Sabah. Pastinya terbitan Firdaus dari Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Kita berhibur terus dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-8. Nampaknya lagu ini turun. Alahai, turun 3 anak tangga minggu lepas top 5. Okay, di anak tangga yang ke-5 yaitu kumpulan Mawar Bisik dengan lagu mereka Darimu. Lagu dan lirik Wan Khatulistiwa, Studio One Talent. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-8.

0: dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Terima kasih yang mendengarkan kami melalui RTM Klik, juga frekuensi Sabah FM di 89.9 ataupun 104.5. Dan ada yang tertanya-tanya, Niza, bolehkah lagu saya dicalonkan dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah? Boleh, tapi sebelum hantar lagi lagu saya pergi RTM ni, macam mana caranya? Sekarang ni mudah sahaja, okey? Cara menghantar lagu hanya melalui sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Splat secara dalam talian. Mudah sahaja, okey? Caranya, artis, komposer dan juga studio rakaman ni, anda perlu sediakan audio dalam format MP3, audio lagu kamu, lirik tu bertaip dalam Microsoft Word, profil artis, bahasa, pastinya lagu Melayu lah kan, dan juga syarikat rakaman anda di mana, emailkan terus ke urrkrtmkk@gmail.com, huruf kecil lagi, okay? urrkrtmkk@gmail.com. Pastinya nanti unit urusan rancangan dan rakaman akan terima email anda dan penilaian akan dilakukan. Panel penilai lirik kita ada, panel penilai muzik pun kita ada. Jadi kalau lagu anda sudah lulus, diputar selalu di Sabah FM, bolehlah lagu anda dicalonkan dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Mudah, semuanya hanya di hujung jari kita. Macam juga undian carta ni kan, semuanya di hujung jari. Carta ni 10 buah lagu kita undi melalui laman rasmi Facebook, Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Baiklah, mari kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketujuh. Lagu ini persembahan Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar, Band Lab Mahogany Studio. Lagu ini minggu lepas di anak tangga yang keenam, minggu ini turun satu anak tangga menduduki anak tangga yang ketujuh. Kita berhibur dengan lagu Biar.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-7.

carta lagu artis Sabah kembali lagi untuk minggu yang ke-11 sudah kita sekarang ini. Terus kita dengarkan lagu yang menjuduki anak tangga yang ke-6. Nampaknya lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-7. Persembahan UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidi Ali. Lirik UZM. Studio Pusaka Production. Kelas Musim ke-17. Anak tangga ke-6.

0: lagu ini turun minggu lepas di anak tangga yang kedua. Minggu ini menduduki anak tangga yang kelima, jadi turun tiga anak tangga. Siapa lagi kalau bukan Hedy Mauro dengan lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Mauro, Kamar Seni Studio. Jom kita berhibur dengan lagu di anak tangga yang kelima, Kita.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga kelima.

Terima kasih untuk anda yang terus menyokong carta lagu artis Sabah, pastinya rancangan terbitan Section Hiburan dan Muzik, dan terus mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah, 10 buah lagu yang anda undi kan. Dan terus kita berhibur. Ini lagu yang anda undi ni naik, okey. Naik sebab undian anda banyak dengan lagu ini. Siapa lagi kalau bukan Kiroy. Lagu yang menduduki anak tangga yang keempat, minggu lepas di anak tangga yang ke-9, naik 5 anak tangga dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik S. Bon Godomon. Studio Golip Audio. Kelas Musim ke-17.

Nampaknya tinggal 3 buah lagu lagi yang belum kita ketahui di manakah kedudukannya untuk minggu ke-11. Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang kekal di anak tangga yang ketiga, iaitu persembahan Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron, Studio Pusaka Production. Kelas Musim ke-17, Anak Tangga Ketiga.

ketahui kedudukannya. Lagu di anak tangga yang kedua dan juga juara untuk minggu yang ke-11. Siapakah juara untuk minggu yang ke-11 ini? Tunggulah, kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu minggu yang ke-10. Lagu ini menjadi juara, tapi minggu yang ke-11 turun satu anak tangga. Siapa lagi kalau bukan Esweli dengan lagunya Luka di Hati. Lagu dan lirik SC29. SC29 Studio. Kelas musim ke-17. Anak tangga kedua.

Kembali lagi dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17 bersama dengan Niza. Yang setiap minggu bersama dengan Niza, menemani Niza dari pukul 2 hingga 3 petang, pasti tahu sudah siapa juara untuk minggu yang ke-11. Nah, siapa lagi kalau bukan Joey dengan tajuk lagunya Kau di Hatiku. Baru-baru ini ya, artis kita Joey ini menjadi tetamu tau dalam rancangan kami buat ini. Jadi Niza pun sempatlah tengok TV1 di RTM Klik. Oh, itu pula si Joey. Syok pula lagu Dania. Itulah Joey. Lagu Kau di Hatiku yang disampaikannya juga dalam rancangan kami buat ini TV1 siaran 11 Mei hari Isnin tu. Baru saja. Jadi mari kita berhibur dengan lagu yang menjadi juara untuk minggu ke-11 siaran hari ini 16 Mei 2026. Joey dengan lagunya Kau di Hatiku. Lagu Billy dan Lee Slumber, lirik NK. Studio Epi Music at Lee Slumber. Minggu lepas, minggu ke-10, lagu ini menduduki anak tangga yang ke-4. Minggu ini menjadi juara, naik 3 anak tangga. Kita berhibur dengan juara Joey, Kau di Hatiku. Kelas musim ke-17. Juara

juara untuk minggu ke-11 siaran 16 Mei 2026 dengan lagunya Kau di Hatiku. Terima kasih untuk anda yang mengundi lagu-lagu, kesemua lagu, 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah, pastinya melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Music RTM Sabah. Undian akan dibuka selepas sahaja selesai siaran kelas. Okey, penerbit Firdaus akan memuat naik cara anda untuk mengundi ke 10 buah lagu ini. 10 buah lagu anda undi, okey? Jadi untuk anda yang terlepas dari pukul 2 petang tadi, tidak sempat bersama dengan Niza di hujung rancangan, baru dengar siaran Sabah FM, sibuk pasal tadi Niza. Jadi tak apa, Niza imbas kembali kedudukan untuk minggu yang ke-11 di anak tangga yang ke-10 lagu Si Rambut Kuning kumpulan Atmosfera. Di anak tangga yang ke-9 Rimba Bayu LS Leonard Alai. Di anak tangga yang ke-8 Darimu kumpulan Mawar B6. Di anak tangga yang ke-7 Biar Lukman Rozali dan Harvest Sandar. Di anak tangga yang ke-6 Masih Ada Ruang UZM. Di anak tangga yang ke-5 Kita Hedi Moru. Di anak tangga yang ke-4 Sentiasa Ada Kiroy. Di anak tangga yang ke-3 Menggapai Bintang Hana Jin. Di anak tangga yang ke-2 Luka di Hati Sweni. Dan juara untuk minggu yang ke-11 Kau di Hati ke Persembahan Joey. Jadi selepas sahaja selesai siaran kelas untuk minggu yang ke-11, penerbit Firdaus akan memuat naik cara untuk anda mengundi. Pastinya anda terus follow laman

Jangan lupa siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Jadi nampaknya sampai di sini pertemuan anda bersama dengan Niza. Selamat berhujung minggu bersama dengan keluarga tercinta anda. Okey, kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
2: Yo, Sabah FM, bagus. Terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM walau dimanapun juga anda berada, okay? Dan sebentar lagi pukul 9 malam, kita akan ikuti utama 9 malam. Dan selepas itu pukul 9 malam hingga 10 malam. Ya, selama 1 jam kita akan sajikan untuk anda back to back music tanpa henti. Jadi nak dengarkan lagu-lagu terbaik malam ini, jangan ubah frekuensi anda. Pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM, Bagus Bah. Ini dia, Nabila Razali, lagu ini balas baik Sabah FM, Bagus Bah.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM Bagus Ba.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM Bagus Ba.
2: Sebentar lagi, utama 9 malam.
0: Bagus Ba.

0: peruntukan pendidikan dinaikkan kepada RM900 juta. Peraturan khusus dirangka kawal penggunaan kad fleet. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Kerajaan meluluskan peningkatan peruntukan perolehan kerja Kementerian Pendidikan daripada RM400 juta kepada RM900 juta bagi memperkukuh kemudahan pendidikan di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peruntukan tambahan itu akan digunakan untuk pembinaan 6,000 bilik darjah baru termasuk menampung keperluan pendidikan awal kanak-kanak.
1: Ini penekanannya bilik darjah tambahan. Kita luluskan, saya katakan dulu, peruntukan 400 juta pembinaan 2,500 bilik darjah tambahan bagi lebih 800 sekolah kerana peningkatan jumlah murid. Jadi bagi memastikan ruang bilik darjah 1, kerajaan luluskan tambahan peruntukan.
0: Perdana Menteri berkata pada majlis sesi pertemuan dan penyampaian surat setuju terima kepada kontraktor kecil Bumi Putra di Perak. Majlis sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan peruntukan projek melibatkan kontraktor kecil Bumi Putra G1 hingga G4 ditingkatkan daripada RM2.4 bilion kepada RM4 bilion bagi memperkasa ekonomi setempat serta memperluas penyertaan syarikat kecil dalam projek kerajaan. Langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu kontraktor kecil Bumi Putra untuk berkembang dan lebih berdaya saing.
1: Kalau tidak ada dasar kerajaan jelas memborong mereka, memberi bantuan kepada mereka, mempermudahkan kerja mereka, mereka tidak boleh berkembang. Dan saya beritahu KPJKRADA, KSU dan juga KSP dan juga Kementerian Pendidikan, bila projek ini kita beri SST, kita akan pantau pelaksanaan syarikat-syarikat, kontraktor kecil yang prestasinya baik. Saya akan pastikan dia dalam urutan penilaian kita, kita akan berikan kontrak yang lebih untuk mereka boleh berkembang. Itu janji saya.
0: Jelas Perdana Menteri, had nilai sebut harga projek bagi kontraktor kecil turut dinaikkan sehingga RM1 juta. Peruntukan tambahan sebanyak RM100 juta bagi menaik taraf kira-kira 7,000 bilik guru dan RM50 juta bagi penyelenggaraan 8,700 unit kuartus guru membuktikan keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan warga pendidik. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan, Aminuddin Awang, menzahirkan penghargaan kepada Perdana Menteri atas pengumuman insentif khas tersebut sempena Hari Guru 2026.
2: Guru-guru bekerja dalam keadaan yang cukup tidak selesa, dan dengan peruntukan ini, dengan pengumuman oleh Perdana Menteri ini, maka kami mengharapkan agar guru-guru akan lebih bermotivasi dan bersemangat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka. Begitu juga dengan inisiatif untuk membaik pulih 8,700 buah kuartus guru dengan peruntukan RM50 juta itu, kami mengharapkan agar ianya juga akan memberikan semangat baru kepada guru-guru, terutamanya guru-guru muda yang ditempatkan di sekolah-sekolah di kawasan pedalaman.
0: Aminuddin Awang. Cadangan penggubalan Akta Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET sedang diteliti. Ia sebagai langkah memperkukuh ekosistem pendidikan teknikal dan vokasional negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, cadangan penubuhan Suruhanjaya TVET dijangka memperluas bidang kuasa dan memperkukuh penyelarasan dasar TVET di peringkat nasional.
3: Akta ini belum dikumpulkan pada Kabinet untuk mendapat keputusan dasar bersama-sama dengan Suruhanjaya TVET, tetapi kita sedang mengadakan sesi di Baturus di kalangan 12 kementerian yang dikoordinasikan di bawah MTVET, dan kita juga akan pergi ke negeri-negeri untuk mendapat maklum balas bagi sidang sesi di Baturus ini untuk mendapatkan maklum balas bagi mencari kaedah bagaimanakah Akta dan Suruhanjaya ini akan dapat memacu pembangunan TVET bukan hanya untuk tahun 2030 tetapi melepasi tahun 2050.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu berkata, kurikulum TVET akan melalui penstrukturan semula menerusi TVET 2.0 bagi memperkukuh pembangunan tenaga mahir negara selaras dengan keperluan ekonomi masa depan. Inisiatif itu dibangunkan berasaskan kejayaan pelaksanaan TVET sebelum ini dengan penekanan kepada konsep high TVET yang memberi fokus kepada bidang perteknologi tinggi. Kira-kira 50,000 pelajar daripada sekolah pondok dan tahfiz persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri atau JAKIM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA. Jelas Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim, inisiatif tersebut merupakan penambahbaikan besar dalam sistem kemasukan pelajar aliran agama ke IPTA, khususnya bagi mereka yang tidak melalui laluan akademik konvensional seperti Sijil Pelajaran Malaysia, SPM. Berita seterusnya. Cadangan peraturan khusus di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 sedang dirangka Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup bertujuan mewujudkan perundangan lebih jelas, menyeluruh dan teratur bagi mengawal selia penggunaan kad fleet. Menterinya Dato' Armizan Mohd Ali berkata ia bagi memperkukuh kawalan dan penguatkuasaan dalam penyaluran subsidi bahan api melalui skim kawalan diesel bersubsidi SKDS dan skim kawalan petrol bersubsidi SKPS.
4: Jadi kita tengah rundingkan apa dia bentuk hukuman yang berwajaran dari segi denda ataupun tindakan-tindakan lain. Kalau saya lihat di AKB, ada juga kesalahan tertentu yang melibatkan hukuman penjara. Ada juga. Jadi kita tengah bincangkan kesesuaian apa dia bentuk perundangan hukuman yang akan dikenakan.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Kerajaan terus memantau kapal misi Global Sumut Flotilla GSF yang kini berada di garisan kuning 2, iaitu kira-kira 340 batu nautika dari pantai Gaza dan berisiko dipintas oleh rejim Zionis. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia bersedia mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku sebarang insiden. Perkembangan luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memuji hubungan peribadinya dengan Presiden China Xi Jinping dan mendedahkan potensi perjanjian besar melibatkan pesawat Boeing selepas lawatannya ke Beijing. Trump menyatakan bahawa hubungan baik dengan Xi adalah kunci kemajuan, termasuk pembelian kacang soya dan komitmen China membeli 200 pesawat Boeing yang berpotensi meningkat sehingga 750 unit. Xi dijangka melakukan lawatan balas ke Washington akhir tahun ini. Sementara itu, Taiwan menegaskan statusnya sebagai negara bebas dan merdeka sekaligus mengetepikan amaran Presiden Trump. Kenyataan ini menyusul selepas lawatan Trump ke Beijing di mana Presiden China Xi Jinping mendesak Amerika menolak kemerdekaan Taiwan. Kementerian Luar Taiwan menyatakan mereka adalah negara demokratik berdaulat dan bukan sebahagian daripada China. Bagi menyekat ancaman ketenteraan Beijing, Parlimen Taiwan meluluskan perbelanjaan pertahanan bernilai $25 bilion Amerika untuk membeli senjata dari Washington. Dalam perkembangan lain, Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengadakan lawatan rasmi ke China bermula 19 hingga 20 Mei ini atas jemputan Presiden Xi Jinping. Menurut kenyataan Kremlin, kunjungan tersebut bertujuan memperkukuh perkongsian komprehensif, kerjasama strategik serta membincangkan isu global dan serantau. Selain memeterai beberapa perjanjian duhala, Putin turut dijadual bertemu Perdana Menteri Li Qiang bagi membincangkan kerjasama perdagangan dan ekonomi. Beralih ke berita sukan, skuad sepak takraw negara memulakan kempen pada Dunia Sepak Takraw ISTAF 2026 dengan langkah kanan selepas menewaskan Singapura 2-0 dalam aksi pembukaan kumpulan C acara Quadrant di Stadium Tidewangsa hari ini. Skuad kendalian Muhammad Zulkarnain Muhammad Arif itu mencatat kemenangan 15-9, 15-13 dan Malaysia dijadual bertemu Korea Selatan dan India dalam aksi seterusnya esok. Akhir sekali, badminton terbuka Thailand, impian bergu lelaki profesional negara Go Zifei dan Nur Izzuddin Rumsani untuk melangkah ke pentas akhir tidak kesampaian apabila tewas bergandingan pilihan utama dari India Satwik Sairaj Chirag Shetty 21-19, 20-22, 16-21. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan pendidikan dinaikkan kepada RM900 juta. Peraturan khusus dirangka kawal penggunaan kad fleet. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: tanpa henti.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

0: Back to back music tambah henti.
1: Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okey? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba.

0: Back to back music tambah henti.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik

0: Maka walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom, apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
1: Back to back music tanpa henti.

0: tanda tangan khas daripada RRI Republik Indonesia, Ipeng dari Pontianak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cikgu.
2: Cikgu,
1: apa cikgu saya? Ini cikgu bukun ni.
0: Bukan cikgu sebarang cikgu.
1: Cantik.
0: Salah tanam sebuah sukun.
1: Apa betul?
0: Bukan cikgu sebarang cikgu. Cikgu kita berdua si cikgu bukun.
1: Alhamdulillah, itulah dia. Ya. Baik, Rino. Ya. Kan Rino kan juga salah satu cikgu, masa orang guru yang juga saya banyak belajar tentang bukun, bagaimana irama-irama bukun dan juga bagaimana berpantun, bertanda.
0: Alhamdulillah.
1: Jumpa lagi tahun ini. Jumpa.

0: Quoi? Ok. Seterusnya kita bawakan Abdul Ayub. Iya. Oh. Ah, mantap.
1: Cikgu juga.
0: Cikgu juga. Ini bakal Ustaz.
1: Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Okay.
0: Seterusnya Abdul Kawi. Kita memperkenalkan Abdul Kudus. Yeba. Nah, ini nampaknya semuanya mantap-mantap. Saya pengen tahu nih, ya. Ini siapa guru

0: dah gol, tapi kami juga bawa guru ya. Anak raja sedang berburu. Memakai panah tajam berkilat. Ini guru bukan sebarang guru. Kalau ditengok dia nampaknya macam guru silat. Sila ada Bang Harry Zardi.
1: Eh, Bang.

0: juragan. Itu dia.
1: Ya, ini nasi ya. Ini jauh kami datang kali. Okay. Dari Bengkalis.
0: Oh, Bengkalis.
1: Ya, berikutnya kita juga ada Fitri Febelena. Nah, ini juga Cikgu juga nih.
0: Pak Cikgu.
1: Ah, hebat. Cikgu dalam bersiaran.
0: Baik, alhamdulillah sudah diperkenalkan. Lagi satu lagi diperkenalkan, silakan.
1: Baik, satu lagi yang mengetuai kami, ya, delegasi Indonesia ada Bapak Andi Permadi. Halo Pak Andi. Masih hello Pak Andi.
2: Selamat datang Pak dan rombongan ke negara Brunei Darussalam ya. Dari RRI Pontianak Republik Indonesia dalam bermukun sempurna dalam tema kita ini, tema ya. Guruku Pelitaku.
1: Betul.
2: Ya.
1: Betul, kalau tak ada guru mungkin kita tak bisa berdiri di sini. Betul
2: tak? Inilah yang kita ingin ceritakan dalam bermukun sempurna 2026 ini ya. Kalau saya sebelum bermukun ya, kalau boleh saya cerita.
1: Boleh cerita dulu.
2: Kalau saya tu waktu di sekolah, umur saya 12 tahun sudah bermukun tapi belum tahu apa arti mukun. Tahun 1993 sewaktu kecil lagi sudah lama-lama dengar radio di National FM, oh ini dia mukun, itulah pantun kita. Kalau dulu ke Sungai Pangar tapi sekarang ke Sungai Lampai. Kalau dulu saya jadi pendengar, sekarang jadi duduk jadi penyampai.
1: Alhamdulillah. Tapi bisa jadi penyampai juga semua berkat guru.
2: Betul. Ya, jadi
1: betul kan?
2: Betul lah. Alhamdulillah, kalau tidak mana sampai. Kalau tidak apa tuh, karena punya guru kita tidak akan jadi seorang penyampai ya. Kita tidak tahu kira-kira budaya bermukun itu, tapi alhamdulillah sudah dewasa dapat diturunkan kepada generasi-generasi muda.
1: Amin.
2: Khususnya tiga Abdul ini ya. Baik, ini penonton dia. Dan mantap juga sudah pendengar. Tanpa banyak celoteh, selamat dari guru dululah kepada guru-guru kita seluruh dunia. Kita bermukun membuka tirai dengan irama.
1: Nah, irama ni sebutlah.
2: Nah, sebutlah.
1: Saya kata yang pertama, awak kata yang kedua ya.
2: Okey.
1: Ini irama lagu dari Indonesia.
2: Ya. Yeah.
1: Irama pantun janda.

0: Itulah irama yang pertama sepenuh hari guru. Guruku pelitaku dengan irama pantun janda itu.
1: Sebenarnya
0: tadi.
1: Sebenarnya lagu ini juga ada sebutan lain.
0: Ya?
1: Kalau di sana juga disebut lagu ikan dalam kolam.
0: Oh, ikan dalam kolam. Alhamdulillah ya. Jadi kita dapat bersama dengan irama yang pertama itu tadi. Sebagai membuka tirai, membuka gelanggang.
1: Baiklah. Betul.
0: Pendengar dan juga penonton, apa kata kalau kita terus bermukun dengan irama

0: jadi guru di rumah, betul?
1: Betul. Aha. Kita semuanya adalah guru, ya tak?
0: Iya. Semua sebenarnya kita
1: guru. Guru untuk anak-anak kita juga.
0: Betul, betul. Bukan saja belajar di sekolah, tetapi ibu bapa pun di rumah menjadi guru, menjadi mendidik guru supaya anak-anak hidup berdisiplin, taat kepada orang tua dan hormat menghormati antara
1: adik-abang. Dan menjadi anak yang soleh dan soleh.
0: Betul. Ya, kita... sebelum kita terus bermukun, kita hampir terlupa ada isyarat dari rakan-rakan kita dari RTM Malaysia, khususnya Sarawak FM Sehati Sejiwa. Kita bersama dengan Yus dan juga Andy.
1: DJ Andy.
0: Andy, silakan.
2: Terima kasih rakan-rakan Rino dan juga Ibuka Ibeng di pentas negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum. Salam Malaysia merani untuk anda tuan kami pada ketika ini. Mewakili delegasi RTM Malaysia mempersembahkan Cukun Studio untuk edisi kali ini. Dan sebelum itu, kita perkenalkan barisan pemain-pemain kita terlebih dahulu. Daripada RTM Sabah, Pemati Gambus, Saudara Awang. Mereka pemain violinnya daripada RTM Sarawak, Saudara Sadam. Bersama dengan CC Kendang kita pada ketika

0: masih berada dengan guruku pelitaku. InsyaAllah. Jadi apapun saya ini selaku penyampaian kali ini mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa lagi. Eba.
1: Ya, alhamdulillah kita dapat bersama rakan-rakan kita di RTM Malaysia, ya, khususnya Rino. Sarawak FM, ya.
2: Betul, bersama DJ Andy dan juga ada DJ Yus tadi dan juga rakan-rakan Mukun di RTM Sarawak.
1: Ya, kita ada saudara Sadam Murni.
2: Ya, pemain biola.
1: Pengisi biola, Sofian Murni.
2: Sofian dan Murni.
1: Penanda, ya.
2: Penanda.
1: Kita ada Tuan Haji Umar Tumik.
2: Aha.
1: Dan Mak Jemun Sitam sebagai Mak Gendang, ya.
2: Aha. Juga ada Banun.
1: Ya, betul, betul. Jadi kita teruskan bermukun di negara Brunei Darussalam ini sempena dengan Hari Guru Sedunia. Guruku pelitaku. Seterusnya kita ke irama
2: Cinta Berai.
1: Tarik mas.

0: jasa guru tetap dikenang.
1: Betul, sampai mati pun tetap guru.
0: Sampai bila-bila pun kita tetap mengenang jasa guru kita ya.
1: Iya.
0: Kalau kalau tidak turun ke ulu, mana makan si buah patai.
1: Memang
0: kalau tidak kerana mu guru, tidak kita menjadi pandai.
1: Betul, ya? Tinggi-tinggi pohon gaharu.
0: Iya. Ya,
1: lebih rendah pohon keranji. Kalau bukan kerana guru, tak pandailah kita membaca dan mengaji.

0: yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu biar ku pandai.
1: Ah betul. Ah, betul ya. Ah, memang sejak berminum jamu. Ya. Jamulah dibeli dari lahat-lahat ya. Ayolah kita ramai-ramai banyak-banyak menuntut ilmu. Asalkan jangan menuntut ilmu yang jahat.
0: Ah, betul.
1: Ya, ini tak boleh.
0: Itu ke dia.
1: Ya Rino.
0: Kalau makan si makan jamu. Okey, saya tak mau jual apa kurang hebatnya.
1: Betul. Biar lebih kuat berpantau berbunyi.
0: Supaya guru kita sedunia penuh semangat dengan mendengarkan siaran kita sepenuh hari guru ini.
1: Betul. Minum jamu ya. Biar kuat.
0: Kalau pandai makan jamu. Biar jamu diambil waktunya redup.
1: Terus
0: biar kita ni menuntut ilmu. Jasa guru tetap umpama cuaca yang redup.
1: Itu dia.
0: Karena kita menuntut ilmu.

0: yang bersih.
1: Betul, betul, betul. Jadi order pendengar dan juga order penonton,
0: ya,
1: sebagai menutup tirai yang bermula pasti akan berakhir.
0: Tentu.
1: Apa kata kita ceriakan guru-guru kita,
0: betul,
1: pendidik-pendidik kita, warga-warga pendidik seluruh dunia,
0: dan mudah-mudahan di momen Hari Guru hari ini, ya, guru-guru kita tetap berdedikasi, tetap berjuang untuk mendidik, bangsa ini, ya, sehingga dunia akan semakin terang benderang.
1: Tapi jangan lupa juga Andy, ya, ada guru yang kata
0: Andy, ya,
1: Andy. Saya bayangkan Andy bersama kita, apapun sebenarnya ada guru yang jarang-jarang kita lupa, jarang-jarang kita ingat.
0: Betul.
1: Guru silat. Guru juga tuh.
0: Ini sebelah.
1: Guru apa? Ada lagi satu guru pandu kereta. Kalau tadi belajar kereta, mungkin ada gurunya. Nanti masuk longkang.
0: Saya pun pandai bersilat.
1: Itu dia.
0: Kilau-kilau banyaknya kilat.
1: Iya.
0: Okay. Kilat menyambar pokok yang biru. Ya. Saya kata orang pun pandai juga bersilat.
1: Yeah.
0: Jurus saya jurus langkah kaki seribu.
1: Bukan kilat sebarang kilat.
0: Apa tu?
1: Kilat menyambar di atas pagar.
0: Ajante.
1: Kalau benar seorang pesilat, bolehkah saya tumpang belajar?
0: Tadi kan saya dah kata langkah kaki seribu. Ada musuh pun.
1: Baik. Orde pendengar, orde penonton, kita tutup irama dengan tarikman.
0: Alah.

Jolo tidak akan diberi pengampunan. Skim Paduri Madani Perkasa Usahawan Wanita B40. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 11 malam.

0: tiada sebarang pertimbangan akan diberikan terhadap isu pengampunan melibatkan ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Joe atau JOLO. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kes penyelewengan yang dikaitkan dengan individu berkenaan terlalu serius kerana melibatkan kerugian besar kepada negara. Jelas beliau, kenyataannya sebelum ini berhubung perkara itu telah disalahfaham sehingga menimbulkan pelbagai tafsiran dalam laporan media.
1: Yang saya katakan, tak berbangkit bukan mana yang tiada-tiada isu. Saya kata kerana kita tak pertimbangkan sama sekali kalau dia memohon pengampunan. Terlibat dalam kecurangan, jenayah, kerugian kita berbilion, takkan nak mohon pengampunan. Tapi bila saya sebut tidak diberi pertimbangan, jadi macam saya tengok setengah media dia lapor sebagainya lain.
0: Menyentuh sijil peperiksaan bersepadu, UEC Datuk Seri Anwar menegaskan kemasukan pelajar lulusan UEC ke IPTA masih tertakluk kepada syarat ketat sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di universiti awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah.
1: Sekarang ini sekolah antarabangsa, kita tak syaratkan. Sekolah antarabangsa itu anak-anak Melayu ramai, anak-anak Malaysia. Jadi kita syaratkan yang sama. Dan juga mahatahfiz dan sekolah Arab yang dulunya mengajar semua kurikulum bahasa Arab, dalam bahasa Arab, tapi tidak memberi penekanan tentang bahasa Melayu dan sejarah. Kita berikan syarat yang sama. Itu sebabnya mengapa kita buat keputusan.
0: Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata perkembangan sekolah persendirian Cina di negara ini menunjukkan perubahan positif ke arah integrasi nasional apabila lebih 80% pelajar aliran UEC memilih untuk menduduki peperiksaan SPM. Perubahan itu juga disebabkan semangat perpaduan dan keterbukaan dalam sistem pendidikan negara. Skim Paduri Madani bawah Amanah Ikhtiar Malaysia AIM dilancarkan. Tujuannya memperkasa usahawan wanita terutama daripada golongan B40. Perdana Menteri berkata inisiatif itu menyasarkan 29,000 usahawan wanita. Ia terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dengan pendapatan isi rumah bulanan tidak melebihi RM5,880. Skim berkenaan menawarkan pembiayaan bermula RM3,000 hingga RM30,000 melalui kategori ekonomi serta maksimum RM15,000 bagi kategori sosial. Ini pula program Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR Insan. RM20.46 juta jumlah keseluruhan jualan berjaya direkodkan setakat ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memaklumkan 712 peserta aktif yang terlibat berjaya mencatatkan jualan pendapatan lebih RM2,000 sebulan.
2: Jadi melihat kepada keboleh laksanaan program ini dan pada masa yang sama kita tahu dari segi keadaan ekonomi ketika hari ini kita kena terus pelbagaikan lagi wang untuk rakyat menjana pendapatan terutamanya kumpulan sasaran.
0: Program diperkukuh menerusi kerjasama strategik dengan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Matlamatnya memperkasa ekonomi golongan asnaf serta usahawan kecil. Sementara itu, Akmal Nasrullah menegaskan penyasaran subsidi bahan api secara bersasar perlu dilaksanakan secara menyeluruh. Mengambil kira faktor perbelanjaan asas wajar isi rumah, ia bagi memastikan dasar tersebut benar-benar sampai kepada kumpulan sasar. Pendekatan itu tidak wajar bergantung semata-mata kepada klasifikasi pendapatan, memandangkan tahap beban kewangan setiap isi rumah adalah berbeza.
2: Dan seperti yang saya nyatakan minggu lepas juga, cabarannya adalah menentukan threshold ataupun tahap yang mana sebenarnya boleh kita guna pakai. Malah saya tidak pernah menggunakan terma T sana, T sini. Sebab pandangan Kementerian Ekonomi, perkara ini adalah lebih relevan, lebih rapat kalau kita tengok dengan lebih menyeluruh. Not to give that classification that people can argue from different perspective. Sebab kita tahu juga semakin kita memahami keadaan ekonomi, perbandingan itu bukan semata-mata dari segi pendapatan tapi juga dari segi perbelanjaan, asas wajar dan sebagainya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Syarikat sektor pengangkutan darat barangan di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan digesa agar segera membuat pendaftaran permohonan skim kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata ia bagi memastikan mereka terus menikmati subsidi diesel kerajaan secara bersasar.
3: Pada 4 Mei yang lepas, kita telah membuka pendaftaran kepada sektor-sektor ataupun syarikat-syarikat di bawah 23 kategori yang berkelayakan untuk mereka membuat permohonan SKDS. Maksudnya, mereka apabila mereka membuat permohonan tersebut, mereka akan layak menggunakan fleet card yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat minyak untuk terus memanfaatkan subsidi kerajaan. Silalah buat permohonan segera untuk memastikan mereka dapat memanfaatkan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Berita seterusnya. Usaha memperkukuh kestabilan politik, agenda reformasi dan bantuan rakyat menjadi tumpuan utama menjelang Konvensyen Pakatan Harapan 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor Bahru esok. Pengarah komunikasinya Dato' Fahmi Fadil berkata, fokus utama konvensyen adalah memastikan kesinambungan kestabilan di peringkat persekutuan bagi mendepani krisis bekalan global selain memperincikan hala tuju dasar termasuk pelaksanaan subsidi bersasar serta inisiatif SARA demi kesejahteraan rakyat. Konvensyen Belia Kebangsaan 2026 mempersiap golongan muda mendepani kemajuan teknologi berasaskan kecerdasan buatan AI. Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Ashwat Ismail yakin penganjuran program itu berupaya memperkukuhkan nilai kemanusiaan golongan sasar.
4: Setiap era, setiap zaman ada cabarannya tersendiri. Dan zaman ini kita berdepan dengan cabaran yang juga tersendiri. Tetapi mempelajari apa yang telah pun kita saksikan dalam sejarah-sejarah besar tamadun, peradaban, bangsa, membantu kita untuk siap siaga tentang masa depan. Dan keupayaan kita beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan dinamika perubahan yang sentiasa melanda masyarakat.
0: Ashwat Ismail. Malaysian Humanitarian Aid and Relief Mahar mengutuk keras pengenalan garisan jingga di Semenanjung Gaza yang menyasarkan rompakan geografi dan pembersihan etnik secara sistematik. Presidennya Jismi Johari berkata tindakan rejim Zionis itu telah memaksa lebih 85% populasi Gaza bersesak di zon perlindungan yang semakin mengecil. Bagaimanapun, di bawah Op Ehsan, Mahar komited meneruskan bantuan kritikal termasuk makanan panas dan air bersih demi kelangsungan hidup rakyat Palestin. 8 orang maut, manakala 15 lagi cedera selepas sebuah kereta api kargo bertembung dengan bas awam berhampiran stesen Makassan Airport Railing di Bangkok pada Sabtu. Menurut pihak berkuasa, siasatan awal mendapati bas terbabit tersangkut di landasan akibat kesesakan lalu lintas yang teruk sebelum dirempuh. Susulan itu, Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan semua agensi kecemasan dan hospital berhampiran memberikan bantuan perubatan segera serta melancarkan siasatan menyeluruh terhadap punca kemalangan. Sukan Rugby Piala Agong 2026, pasukan Johor bangkit penuh bergaya apabila menundukkan Angkatan Tentera Malaysia ATM 34-28 dalam aksi sengit di pangkalan udara TUDM Subang. Meskipun ATM mendahului 13-10 pada babak pertama, Johor bangkit memperkemas strategi pada penghujung aksi untuk mengesahkan kemenangan dramatik selepas masa tambahan. Kejayaan ini mengukuhkan moral pasukan menjelang pertemuan seterusnya menentang Kedah dan menentang Kedah pada Sabtu depan. Akhir sekali, sukan tempur perlu dilihat sebagai platform positif dalam membentuk disiplin jati diri serta menyalurkan tenaga belia ke arah lebih bermanfaat. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata persepsi negatif masyarakat yang mengaitkan sukan itu dengan unsur keganasan perlu diubah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, YOLO tidak akan diberi pengampunan. Skim Paduri Madani perkasa usahawan wanita B40. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: EM.
1: Kunjung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
3: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.

0: kembali nanti kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
0: Saya, terima kasih Sabah FM.

Baik, itu dia kumpulan Search dengan lagu yang berjudul Seroja. Tahukah anda lagu tersebut merupakan antara lagu yang dimuatkan dalam album Search Rock and Roll Pie yang dilancarkan ataupun dikeluarkan pada tahun 1996. Sebuah lagu malam segar, dan lagu tersebut tahun ini 2026 telah pun berusia 30 tahun kan. Itu dia lagu malam segar yang sentiasa menjadi siulan sehinggalah ke hari ini. Okey, dan terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami di Sabah FM Bagus Ba. Dan sebelum kita berhibur lagi untuk malam ini, kita nak bacakan salam-salam dedikasi yang dihantarkan oleh rakan-rakan pendengar kita ke FB dan juga WhatsApp Sabah FM. Baik, semalam buat Rosie William ataupun Z yang berada di Inalam, katanya sambut tugas buat DJ Wan. Salam juga ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Terima kasih berkongsikan info dan lagu-lagu yang menghiburkan. Terima kasih juga anda yang terus layan Sabah FM Bagus Ba. Juga seterusnya rakan kita Iman Akashah, salam ditujukan buat ibu bapa, keluarga di mana saja mereka berada, dan juga buat insan tersayang Liana di Pulau Pemaguan Sandakan dengan ucapan Sabah FM, sesuai pilihan terbaik di hati pendengar di mana saja bersiaran.

dan buat Wan berhati-hati semasa balik nanti. Terima kasih Iman Akasha, juga rakan kita Zafira dari Sandakan, terima kasih. Emma juga rakan kita, terima kasih yang berada di Beaufort. Seterusnya rakan kita si Jalain Sukintan yang berada di Kakarangan Bongkol Pitas, katanya selamat malam. Salam ini ditujukan buat semua pendengar setia Sabah FM. Semoga kehidupan kita hari ini lebih baik daripada semalam. Itu kata-kata dititipkan. Dan juga katanya buat puteriku Elfik dan juga Elfi yang berada di kejauhan, semoga kamu sentiasa sehat dan bahagia selalu bersama tugas seharian. Daddy di sini katanya sentiasa sehat dan merindukan serta mendoakan kesejahteraan kamu di sana. Itulah dia kasih seorang ayah. Terima kasih anda yang terus dengarkan Sabah FM. Bagus bah. Jom beribu lagi untuk malam ini bersama dengan sebuah lagu daripada kumpulan Fahrin Hit. Lagu ini kasih orang muda. Sabah FM. Bagus.

ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Bah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

0: FM. Bagus bah.
1: Ya, yeah, Sabah FM bagus bah. Terima kasih untuk kamu yang terus layan Sabah FM, dan bagi anda yang sedang dalam pemanduan waktu ini, tengah memandu, selamat memandu. Semoga selamat sampai ke mana juga destinasi yang anda tuju. Pandu cermat jiwa, pasti selamat, dan terus fokus dengan pemanduan anda sambil berhibur dengan rangkaian lagu-lagu rock malam ini di Sabah FM. Bagus bah. Jom kita berhibur bersama dengan kumpulan mega lagu ini, Takdir dan Waktu, Sabah FM. Bagus bah.

Yo, Sabah FM, bagus bah. Terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM walau di mana pun juga anda berada. Dan sudah tersedar ya, tugas saya menemani anda untuk R&R Hashtag Redek dan Rehat edisi Sabtu hari ini 16 Mei 2026 akan berakhir sebentar saja. Apapun, terima kasih atas kesetiaan anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM ya. Pagi tadi 6 pagi hingga 12 tengah hari bersama-sama dengan rakan saya DJ Edwin, 12 tengah hingga 6 petang bersama dengan Kak Lang, dan juga 6 petang hingga 12 tengah malam bersama-sama dengan saya Wan Hizwa. Okay? Dan untuk itu, semoga anda telah pun terhibur dan dapat juga rangkaian lagu yang telah pun dimainkan sepanjang hari ini, dan juga apa saja informasi yang dikongsikan semoga memberi manfaat untuk kita bersama. Okay? Dan pastikan anda sentiasa menjadikan Sabah FM sebagai sesen radio pilihan anda, kerana ada banyak informasi akan terus dikongsikan bersama-sama dengan anda di samping lagu-lagu hiburan yang akan terus menceriakan dan juga menemani aktiviti harian anda. Okey, dan selepas ini pukul 12 tengah malam kita akan sambung siar ke siaran Sabah Nasional FM. Okey, kita akan terus sambung siaran ke siaran sesen Nasional FM. Saya rakan anda penyampai Wan Hizbu Ahmad mengundur diri di sini. InsyaAllah kita bertemu lagi untuk siaran yang akan datang. Assalamualaikum. Salam.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus Pak.
0: Sabah FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله كمي مهن kepada hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya Ya Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya Ya Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

Zaman Shakira menerusi lagunya Loka memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Merani. Terima kasih untuk anda yang terus dengarkan Nasional FM baru waktu ini. Dan untuk pertemuan hari Ahad, kita buka lembaran hari baru Ahad ujung minggu yang berbahagia 17 Mei 2026, 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Nasional Game Buruh Hantu kembali lagi. Dan untuk pertemuan hari ini, anda berteman dengan pemilik suara ini tentunya Nun Alim Zahid Alim di semua frekuensi di seluruh negara, termasuklah MyTV 701 Astro, RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana semalam perjalanan hidup anda? Semuanya berjalan dengan baik? Bagaimana kesihatan anda? Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Sihat untuk diri anda dan juga keluarga anda. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Anda sihat, anda boleh keluar berjihad mencari rezeki untuk diri dan juga keluarga anda. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera, ya. Baik, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menjeru anda semua, geng-geng buruh hantu, pendengar-pendengar Nasional FM, yang saya panggil sebagai geng saya, sebagai geng buruh hantu tau. Nampak macam ganas, tapi geng buruh hantu ini sangat-sangat baik orangnya. Geng-geng buruh hantu ni kebanyakannya hatinya tisu. Tapi yang paling penting, kita baiklah, eh, baik pada semua orang. Terus lakukan kebaikan, walaupun kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan dikata orang. Pedulikan apa orang nak kata pasal diri kita. Baik, untuk pertemuan hari ini jam 1 pagi nanti, jangan lupa 1 pagi hingga 2 pagi kita ada misteri malam di sebalik mata. Kerana hitungan amal satu peringkat yang menggusarkan setiap manusia, di mana proses manusia dihitung segala perbuatannya pada hari kiamat di padang mahsyar. Dan setiap amalan baik dan juga buruk akan diperlihatkan serta diadili dengan sangat adil oleh Allah SWT. Jadi nantikan kupasan 1 jam bersama dengan panel bertauliah malam ini, iaitu yang berbahagia, yang berusaha, Dr. Mat Nawi Mat Jusoh, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Dua stesen bergabung, Nasional FM dan juga Salam FM, menerusi misteri malam di sebalik bata dengan tajuknya Hitungan Amal. Jom, untuk jam pertama ini, saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang agak rancak untuk kita segar-segarkan mata dahulu sebelum kita bertukar mood kita. Selepas misteri malam di sebalik mata, mood menangis tepi bucul katil akan menyusul untuk anda. Persembahan Abah dengan Kerana Pengalaman. Kerana pengalaman juga banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Pengalaman juga banyak memberikan kita, memberikan apa, kebaikan. Jadi terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi nanti, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif di Nasional FM.

0: geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah.
1: Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini, tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Nah, kenapalah nak marah. Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja.
2: Geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba.
3: Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
3: Eleh.
4: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.

persembahan Crystal dengan La Oba. Nombor kita ke 12:28 minit tengah malam. Relax lah malam minggu ni, ramai ke nak tidur ni. Relax, tenang-tenang. Malam masih muda lagi. Jangan biarkan saya kesorangan tau. Jadi kita terus teman-teman sampai pukul 6 pagi. Geng-geng berantau dah bersiap sedia kan, dengan kopi O masing-masing, dengan TO-nya, dengan kudap-kudapannya. Ada biskut, ada yang makan kuih, ada yang tengah makan nasi, nasi ambeng katanya. Ui, mantap. Waktu-waktu begini dapat nasi ambeng ke? Makanlah, bismillahirrahmanirrahim ya. Dia katanya baru balik kerja ni bang, belum mandi lagi ni. Nak mandi dahulu, lepas tu baru nak layan geng perempuan tu. Silakan mandi, silakan. Jangan tak mandi. Baik, dalam sistem pendidikan negara, kerajaan sentiasa memikirkan semua pelajar-pelajarnya. Bukan saja di peringkat sekolah menengah, di peringkat sekolah rendah, di sekolah tahfiz, di sekolah pondok pun kerajaan memberikan perhatian. Dan pada yang terbaru adalah kira-kira 50,000 pelajar daripada sekolah pondok dan juga tahfiz persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri ataupun JAKIM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam IPTA. Itu yang dilaksanakan oleh kerajaan pada ketika ini. Alhamdulillah, semuanya dapat diberikan perhatian, kata orang tu. Kalau dulu sebelum ini, mereka yang bersekolah pondok dan juga tahfiz persendirian tidak ada peluang untuk ke institusi pengajian tinggi awam kan, IPTA. Ini diberi peluang sama rata, sama rasa, supaya mereka juga mempunyai masa depan yang baik. Daripada tahfiz Al-Quran, mereka juga ada kerjaya yang hebat. Jadi kita doakan anak-anak kita semuanya, tak kira dia sekolah dekat mana pun, semoga mereka menjadi insan yang berguna kepada ibu bapa, kepada bangsa dan juga agama, juga tanah air kita. Yang berhubungan tu, jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Saya dah on dah dekat live TikTok, ramai itu lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Jeb Rista antaranya, Azlan Abdul Wahid, ada no name, ada nama pun ada dia. Masih lagi kekal saja semuanya Kak Ani Sudket, Pak Kamul. Ui, Amy Bob Parker, hadir dari Parker. Kalau diberi pilihan kepada anda, anda nak pilih isi ataupun kulit? Saya nak tanya kepada geng-geng berhantu. Mama Max, Abang Lori pun hadir. Pak Maman, ramai juga Abang Lori yang bekerja, yang mencari rezeki pada waktu ini kan, pada hujung minggu. Ada yang tengah berehat dekat rumah Abang Lori. Anda pilih isi ataupun kulit? Lagu daripada komposernya Dato' M. Nasir, sejaringan isi atau kulit, menghiasi ruang udara Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Luncur terus sampai pukul 6 pagi di Nasional FM.

Rock Tanah Air Ella dengan Bermata Biru. 12.45 minit tengah malam. Semalam adalah Hari Guru kan. Jadi kita ucapkanlah selamat Hari Guru untuk semua guru-guru se-Malaysia. Terima kasih menjadi cikgu kepada kita. Terima kasih menjadi guru yang terhebat di dunia, yang selalu ada untuk kita, yang pernah mengajar kita. Kita gunakan ilmu itu untuk kita tumbuh dewasa, mematangkan fikiran kita. Tapi guru yang pertama yang mengajar kita siapa dia? Sudah tentu ibu dan ayah kita kan. Biasanya ibu kita, waktu kita dalam perut lagi, ibu kita dah mengajar kita jadi anak yang baik. Dia usah-usah perut kita kan, sampailah kita tumbuh menjadi kanak-kanak, pergi ke sekolah, menuntut ilmu. Jadi kepada cikgu-cikgu se-Malaysia, guru-guru se-Malaysia, jangan pernah lelah menjadi pelita bagi kami semua. Jadilah seorang pahlawan. Pahlawan walaupun tidak didendam. Pahlawan bangsa. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk seluruh guru di Malaysia. Okey, siapa yang hadir menerusi line kita? Ada, saya nampak ada Yayang Sandra masih lagi kekal setia. Mazia Pian. Kita ada Hana dari JB. Siapa lagi? Siapa lagi? Tok Misai Nisaru, Junaida Ilyas 75, Nida Wahida. Melati Purple. Bunga April. Alifah Imani juga terus bersama-sama. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Ainun Putih. USYMC luncur terus. Boxing Tackle Shop. Nur Azizah dari Kuala Selangor. Adi 83 masih kekal setia. Kita ada Jun Haris juga. Okay, terima kasih banyak-banyaklah. Terima kasih kerana hadir. Berteman, berteman sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini. Jangan lupa pukul 1 pagi nanti. Kita akan... selama sejam kita akan mengupas mengenai misteri malam di sebalik mata. Tajuknya apa dia? Saya dah bagi tahu awal tadi kan. Yang akan bersama dengan Yang Berusaha Dr. Manawi Majuso, misteri malam di sebalik mata. Sebelum itu kita berhibur dahulu dengan lagu-lagu terbaik. Dan terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang kedar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Pukul 1 minit pagi, Misteri Malam di Sebalik Mata kembali lagi untuk minggu ini dengan episod ke-19 nya Hitungan Amal tajuk untuk kali ini.
1: Dan bersama dengan saya Arif Razi di Salam FM dan juga DJ Abang Manis lah.
0: Ya. Yeah.
1: Mewakili Nasional FM. Minggu ni kita bawakan episod yang ke-19. Berkenaan tentang hitungan amal. Makin lama makin tajuknya makin menuju ke, orang kata, semakin lama semakin dalam.
0: Ini memang makin dalam ni.
1: Ya.
0: Hitungan amal ni. Pagi ni seperti biasa kita nak bersama dengan tetamu kita yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Juso. Assalamualaikum, Dr. Assalamualaikum, Dr.
2: Ya,
0: Waalaikumsalam. Ya. Oh, alhamdulillah dapat dapat juga mendengarkan kelunakan suara doktor ni. apa khabar doktor? Sihat ya?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Syukur. Yang penting sihat doktor.
2: Ya.
0: Duit banyak pun tak guna juga kalau badan tak sihat kan. Kalau
2: harga paling bahagialah
0: kesihatan. Itu yang paling utama tu. Saya ada kawan saya doktor. Duit dalam bank berjuta-juta doktor. Tapi dia terbaring je tak sihat. Pun dia kata tak gunalah, ada duit banyak pun. Maknanya duit tak boleh beli kesihatan lah.
1: Betul. Duit penyemboyan pun tak guna jugalah kalau kita tak dapat aktif, nak bergerak ke sana sini. Tapi sebenarnya kita sebenarnya nak ucapkan selamat hari guru jugalah kepada doktor ni sebab pensyarah kan. Pensyarah di IPG Kampus Ilmu Khas Ceras, Kuala Lumpur.
2: Sama-sama. Semua guru-guru lah.
1: Ya.
0: Kami pun guru juga tau. Guru putar lagu.
1: Guru, ya.
0: Guru menghiburkan orang lain, Dr.
2: Kan? Kata Imam Syafi'i, satu perkataan orang ajar kepada saya, maka saya anggap dia adalah guru saya.
0: Itu dia. Baik, kita nak terus ke soalan. Doktor, dah bersiap sedia?
2: InsyaAllah.
0: Ini kita nak cerita tentang hitungan amal ni. Tentungan amal ni tentunya di padang mahsyar kan. Takkanlah dekat padang sekolah kita kan. Sudah tentunya kita hitungan amal ni di padang mahsyar. Jadi kita nak tahu jugalah bagaimana keadaan manusia berdiri di hadapan Allah SWT sebenarnya.
2: Baik.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. DJ dan kepada semua pendengar sekalian, alhamdulillah kita ada keseri yang ke-19 untuk membicarakan pada malam ini berkaitan hitungan amal di padang mahsyar. Kita sebut itu istilah padang ni kerana itulah paling luas pada pandangan kita. Dia sebenarnya adalah satu tempat yang terhimpun semua manusia. Itu dipanggil mahsyar. Mahsyar, istilah mahsyar dalam bahasa Arab itu bermaksud tempat berhimpun. Baik, bagaimana keadaan manusia pada masa itu? Berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi, hadis Nabi SAW, manusia berdiri di hadapan Tuhan di padang mahsyar dalam keadaan yang sangat dahsyat, kelam kabut dan tidak berpakaian. Ini berdasarkan satu hadis kita. Katanya kita dah baca hadis hari itu daripada Aisyah radhiyallahu anha, yuhsyarun natu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurzan. Manusia dihimpunkan pada masjid itu dalam keadaan tak berkaki ayam, uratan dan tak berpakaian, ghurzan dan juga tidak bersunat. Dalam keadaan balik kepada kita macam kita dilahirkan. Kultu ya Rasulullah, aku berkata, bertanya Rasulullah, ar-rijal wa nisa'u jami'an yang duru ba'duhum ila ba'd, lelaki dan perempuan dihimpunkan dalam keadaan memandang antara saya dan dia. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Aisyah, al-amru ashaddu min ay yuhimmahum dhalik. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, perkara yang lebih besar lagi pada masa itu bukannya nak pandang aku, kau pandang kau tidak. Mungkin di dunia kita mungkin rasa segan untuk tidak berpakaian, tapi di akhirat bukan isu pakaian, bukan isu pandang sana pandang sini, kerana tempat itu terlalu kelakabut, terlalu orang kata tidak ada fokus, hanya memikirkan diri aku macam mana, selamat tak aku, selamat tak aku. Baik, kita tengok beberapa daripada hari ini kita cuba kupaskan dalam tiga keadaan. Yang pertama, keadaan manusia fizikalnya ialah dalam keadaan tidak berpakaian, tidak berkata, dan juga berkaki ayam. Yang kedua, dia ada perhatian pada aurat. Ini bila mana kita sampai satu tahap otak minda kita hanya fikir satu perkara yang selamat ke tidak aku, selamat ke tidak air. Jadi dia tak fikir lagi. Macam kita kata kebakaran. Mungkin dia tak sempat capai pakaian, dia keluar daripada rumah. Dalam keadaan dia tidak berpakaian kerana nak menyelamatkan diri dia. Dia tak fikir dia mana bajunya mana. Tak fikirlah yang penting dia keluar daripada rumah kerana rumah itu terbakar dengan cepat dan sebagainya. Konsep itu tadi, walaupun berkelanjang, tiada siapa yang sempat melihat aurat orang lain kerana ketakutan dan huru hara yang sangat dahsyat, sehingga setiap individu sibuk dengan diri aku, nafsi. Itu yang kedua. Yang ketiga, dekat dengan matahari terlalu dekat. Ini berdasarkan satu hadis Nabi, tadnu syamsu yawmal qiyamah minal qalqi hatta takuna minhum kami kedari main. Ini hadisnya. Dia kata matahari itu terdenuh turun pada hari kiamat ke atas kepala manusia. Hatta takuna minum kami kedari main. Hampir jarak satu batu sama ada dalam bentuk 1.6 kilometer. Ataupun main ini juga maksudnya ialah apa orang Arab yang letakkan dekat selak dekat matahari. Itu juga dipanggil mail juga. Jadi bagaimana matahari betul-betul atas kepala dia, atas kepala dia jarak 1 kilometer pun okey lah. Tapi kalau sekarang ni jarak dia 8, orang tak boleh ukur dengan kilometer, jauh sangat. 8 minit kelajuan cahaya jarak dia matahari sekarang. Bila matahari tu turun, bayangkan bagaimana keadaan manusia dalam keadaan berpeluh. Ada yang sampai kata hadis Nabi, ya kununa ala padari ahmalihim fil'af, berdasarkan peluh tadi. Itu dia duduk peluh saja supaya manusia boleh ini satu lagi bila Tuhan nak menggambarkan sesuatu yang tak nampak, dia gambarkan sesuatu yang ada dalam minda. Bayangkan manusia itu berpeluh boleh sampai ke tak baik kumpulan ini. Bamin hum mayakunu ila rukmatai, ada yang sampai ke lutut. Bamin hum mayakunu ila akwai ini pinggang. Bamin hum mayakunu, ada yang sampai ke hidung dan hampir lemah di atas peluh yang begitu kuat tadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada manusia juga emosi dia. Setiap manusia akan lari dari saudara, ayah, ibu, bapa, semua akan lari. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Abasa wa Tawalla, fa idza ja'at as-sakhah yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة أولئك هم الكفرة الفجرة. في أخير سورة عبس وتولى كتاب يتم بكمان manusia يفر lari daripada saudaranya. Sekarang kita tak jumpa kawan-kawan, kita rasa uborinya dah bersembah. Lari daripada ibu dan bapa, mana ada betul-betul lari daripada ibu dan ayah. Wasra hibatihi wabani, begitu juga lari daripada isteri dia. Satu minggu DJ berpisah dengan bini, rasa tak karuan dah. Tapi di akhirat lari daripada bini, lari daripada anak. Dikulli kenapa? Dikulli bri'in minhum yawma izin sya'nu yughni. Setiap orang ada urusan masing-masing. Diri aku, dia tak peduli orang. Di sinilah yang kita gambar, yang dilambarkan Rasulullah, tempat yang paling kelam kabut ialah ketika kebangkitan, yang kedua ketika dihisab pada masa, dan yang ketiga ialah ketika sisian serah. Tiga tempat ini manusia tak akan ingat, tak terpandang kiri kanan, tak pandang lagi saudara, tak pandang lagi bini, tak pandang lagi sesiapa. Yang penting dia memikirkan aku ni selamat atau tidak. Yang satu lagi, kalau saya boleh tambah lagi satu lagi, keadaan manusia yang secara fizikal lagi, tadi dah jalan tak berpakaian, sampai ada satu surah turun ceritakan tentang keadaan manusia di pada mahsyar yang kelam kabut itu, dengan menggunakan perkataan Al-Jafiyah. Surah Al-Jafiyah ayat 28, wa tara kulla ummatin jafiyatan kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzawna bima al-yawma tujzawna ma kuntum ta'malun. Ini al-jazya bermakna terlalu lama duduk tadi sampai terduduk di atas kepala lutut. Lenguh sana. Sampai disebut Sofian dia kata 10 tahun duduk dalam kata berlutut itu. Berdiri dah tak laraklah. Berlutut pula itu yang datangnya surah al-jazya mengkabarkan suasana yang buruk hara yang kelang-kelang kabut dan sebagainya. Baik, kalau kita ni poin yang berikutnya lagi ialah tiga golongan manusia berjalan. Kita tengok golongan yang beriman berjalan dengan pakaian, bahkan ada yang menunggang, ini para anbiya, syuhada, solehin. Ada juga golongan yang kurang amal berjalan kaki tanpa alas kaki dan pakaian. Ini ke mana nak pergi ni? Nak menuju kepada mahsyar. Bila mereka di faizah nukisqa fihi ukhra faizah hum qiyamu yadzuhun. Nah, manusia bila ditiupkan kata-kata yang kedua, manusia bangkit daripada tempat kuburan masing-masing menuju, kita sebut dalam perbincangan lepas, tempat pusat utama pada masa ialah di antara Jordan, Syria dan juga sekitar itulah. Itulah tempatnya. Jadi semua akan menuju ke sana dalam keadaan muka bumi yang putih bersih, muka bumi yang tidak ada apa-apa tanda lambang, tak menuju 500 kilometer, 5 kilometer tak ada. Semua berjalan bergerak ke sana dalam keadaan orang beriman, ada pakaian, ada kenderaan. Manakala orang kurang amal pula berjalan tanpa alas kaki, tak ada pakaian, dan yang paling teruk ialah orang yang banyak dosa. Berjalan dengan muka di bawah dan kaki di atas. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, boleh kita berjalan dengan muka? Kita berjalan dengan kaki. Maka kata Rasulullah, Allah Ta'ala yang mampu menjadikan manusia berjalan dengan kaki, mampu juga Allah menjadikan manusia berjalan dengan muka dan kepala. Jadi mereka letak muka mereka bergeser di atas itu untuk sampai kepada masa. Itulah satu bentuk suasana yang selalu melangkah pusat bila sampai kepada masa. Wallahualam.
1: Allah, itu maksudnya orang kata semua mengikut diri kita sendirilah. Maksudnya kita tak pandang orang lain, hanya diri kita saja. Kita fikir diri kita saja. Adakah diri kita ni mampu melepasi ataupun tidak, tanpa kita melihat. Walaupun orang sebelah kita ni mungkin dalam keadaan yang hina dan sebagainya, kita sendiri tak melihat mereka, tetapi kita melihat diri. Ya, tak peduli, dah tak peduli dengan orang lain, peduli pada apa nasib kita. Dan doktor, tadi kita cerita tentang bagaimana manusia itu bila berada di padang mahsyar nantilah. Jadi mungkin doktor nak kupas sedikit tentang suasana alam ketika semua manusia ni sedang dihisap dan dibalas. Kata doktor tadi tempatnya hamparannya putih dan sebagainya. Jadi mungkin doktor boleh kupas sedikit lagi.
2: Baik, kita tambahkan lagi ya. Tentang daripada keadaan manusia tadi, alam tadi, bila manusia, kalau kita boleh balik ke belakang sikit, bila manusia semua telah dimatikan, bukan manusia lah, semua makhluk dimatikan, pada masa itu Allah Ta'ala renovate baliklah ibarat istilah kita. Yawma tubaddalul ardu ghairal ardu was-samawat wa baratu lillahil wahidil qahhar. Pada masa itu bumi menjadi rata, bukit bukau semua rata, laut tak ada apa tak ada, putih bersih. Disebut dalam hadis Sal bin Sa'ad yaqul kami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yuhsarun nas yawmal qiyamah ala ardin baydha afra ka kursatin nuqay. Yaitu manusia akan berada di atas satu hamparan putih bersih macam keperakan warna dia, pasir yang putih, bagaikan oleh Rasulullah bagi contoh, bagaikan roti yang putih. Itulah roti orang Arab kalau DJ kita pergi ke negara Arab mereka, kalau kita roti keping jadi dia akan macam tu kan. Dia roti besar untuk makan satu keluarga. Dari roti itu dia akan jadi putih bersih sebelum dibakar. Sebelum mereka masuk dalam pembakaran itu, roti bersih macam itulah gambaran bentuk, bentuk muka bumi daripada masa dalam keadaan luar, rata, putih bersih dan tidak ada tempat berteduh. Tempat berteduh tak ada, yang kita dah bincang pada pertikaian lepas, dalam keadaan manusia yang panas terik itu tiba-tiba tujuh orang diberikan teduhan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keadaan itu bumi, lepas tu matahari yang dekat kita sebut tadi, berdasarkan amalan masing-masing, ada yang tahap pukul lali, lutut, pinggang, ada yang sampai ke, amalan masing-masing. Dan suasana manusia pula dalam keadaan ketakutan yang amat sangat tadi, manusia berada dalam hina tunduk dalam firman Allah surah Taha, wa khashya'atil aswaatu lirrahman fala tasma'u illa hamsah. Dalam keadaan manusia tunduk takut, yang dengar pada masa itu adalah hembusan nafas. Cuba bayangkan berbelir manusia daripada zaman Nabi Adam hinggalah manusia yang terakhir berada dalam satu tempat sampai wattabat bisatu bisat dan surah Al-Qiyamah. Ada dua makna. Satu, menahan sakit. Betis sama betis pun boleh berselisih. Itu kita kumpas mata nak dicabutkan nyawa nazar. Sorry. Dan ini juga boleh digambarkan. Kaki kita boleh masuk celah kaki orang. Menggambarkan suasana yang terlalu impit-impit. Ada yang berjalan boleh pijak bumi. Ada yang berjalan di atas ibu jari saja. Ada yang berjalan berjinjing. Orang kata-kata jinjing. Di hujung jari, anabin. Atrafil anabin bahasa Arabnya. Jari itu tak boleh nak pijak ke bumi dari tempat terjinjing. Kerana orang terlalu ramai. Sampai nak kata gambaran suasana itu, tak ada suara pun boleh berbunyi suara. Kecuali kedengaran pada masa itu ialah hembusan nafas. Hamzah. Hamzah itu adalah hembusan nafas. Dan pada masa itu manusia telah dibawa datanglah dengan wajib abin nabi dengan para nabi, para syuhada dan sebagainya. Ringkasnya di sini, keadaan muka bumi kita rata, luas, putih, bersih. Matahari pula turun ke bawah memanasi manusia dalam keadaan tidak ada satu pun tumbuh-tumbuhan untuk manusia berada berseduh di bawah pokok tersebut. Itu suasana untuk kita nampaklah. Tapi akhirat ini jauh daripada apa yang kita fikirkan, apa yang kita terlintas di hati kita. Dan jauh lagi semua perkara itu untuk kita takrif, rapatkan saja pemahaman lebih kurang. Macam
0: itulah. Insaf semua. Betul. Dalam live TikTok dia kata dengarkan doktor cakap pasal baru dua soalan ni. Baru cerita pada masyarakat dengan keadaan suasana alam ketika itu. Masing-masing kata dia insaf doktor.
2: Mudah-mudahan
0: insaf terus ya geng-geng buruhantu. Alhamdulillah. 1:18 minit pagi, kita berehat seketika doktor ya. Untuk kita dengarkan sebuah lagu. Kita nak bagi laluan pada doktor minum air dulu. Dan juga geng-geng buruhantu untuk minum air. Masing-masing semua dah haus dah. Dia kata dah terbakar dah ni. Panas lah eh. Termasuklah saya. Saya pun panas juga. Jadi takut je bila kata orang tu yang tadi doktor kata di padang mahsyar tu yang kita telanjang kan tanpa selai benang pun. Jadi kita memikirkan diri kita je, nasib kita ke. Nasib orang lain tak ada, dah tak ada terfikir dah. Okey, sebuah lagu dari Kumpulan Search Mentari Merah di UFO Timur, Salam FM dan juga Nasional FM. Terus dengarkan sehingga jam 2.

0: Ya, kembali lagi Misteri Malam di Sebalik Mata. Untuk tajuk minggu ini adalah Hitungan Amal, episod yang ke-19. Tadi dah dua soalan dah. Saya tanya geng-geng berhantu tadi, dia kata ada yang ambil air sembahyang terus solat sunat taubat tau. Baru dua soalan. Itu belum kita sampai lagi kupasan lagi yang lebih mendalam lagi mengenai Hitungan Amal ni kan.
1: Banyak lagi soalan sebenarnya kita nak
0: banyak
1: tanya
0: lagi
1: ni.
0: Banyak lagi.
1: Itu baru kalau dua soalan pun ambil wuduk ni. Rasanya kalau soalan yang berikutnya, insyaAllah kita akan main solat sunat taubat je lagi.
0: Saya pun ambil yang ni, apa, ambil air sembahyang je lagi.
1: Tapi sebelum kita nak ambil air sembahyang tu, kita nak tanya lagi lah soalan-soalan kepada doktor. Doktor, berkaitan tentang hitungan amal ini, adakah semua orang akan disoal siasat? Adakah orang kafir juga akan disoal siasat di hadapan Allah SWT, sedangkan kita dah tahu dah untuk nasib mereka?
2: Berkaitan dengan orang kafir, ini perbahasan panjang dari kalangan para ulama. Kita buat macam ni, semua orang akan dihisap atau dibawa oleh di hadapan pengadilan, di hadapan Allah Subhanahu wa Taala, berdasarkan pandangan para ulama. Mereka bersisih, tapi kita berpegang bahawasanya manusia juga, semua, baik orang Islam baik orang bukan Islam, juga akan dibawa ke muka pengadilan. Bagaimana Allah Subhanahu wa Taala menyebut dalam Al-Quran, bagi mereka yang menerima surat tangan kanan, banyak orang baik, orang beramal soleh, dan ada di kalangan mereka yang menerima surat tangan kiri. Baik, kalau kita boleh fikirkan sikit di sini, bagaimana Allah Subhanahu wa Taala menyebut dalam Al-Quran surah Al-Muddathir. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa qulna nakhudhu ma'al khaidin فَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ. Surah Al-Muddathir ayat 42 hingga 47. Bila mana Allah Subhanahu wa Taala dibawa

supaya bahwa kamu juga akan dipersoalkan di atas apa yang kamu hidup di bumi. Kita sebut dari itu, kita hidup di dunia ini bukannya percuma. Kita duduk atas apa, tak mau bayar tiket. Datang orang, berdata kata, bayar tiket. Dia kata, saya tak buat apa-apa. Saya duduk saja atas apa. Ya, dia kena faham. Kos driver, kos minyak, kos tayar, kos ekor, kena bayar. Kita duduk di bumi Allah ini, baik orang Islam atau orang bukan Islam, mereka berhak untuk dibayar kerana ada kos. Kalau nak hidupkan seorang kafir, baik seorang Islam, daripada minumnya, udaranya, cuaca dan sebagainya, dia perlu membayar kos. Duduk di rumah, dia kena bayar sewa. Sama ada dia nak bayar, tak nak bayar, itu cerita lain. Tapi dia kena bayar. Orang Islam sudah bayar dengan segala amalan-amalan soleh. Orang bukan Islam pun kena bayar juga. Bukan lain lah kalau dia duduk, dia tak ambil oksigen Allah, tak makan minuman Allah, tidak minum minuman yang Allah Ta'ala turunkan, itu cerita lain. Tapi tak mustahil bagi manusia. Maka dalam ayat surah Mudathir ini, apa sebab kamu dibawa ke neraka Sakar? Sakar ini satu jenis neraka. Allah Ta'ala namakan neraka itu berdasarkan sifatnya. Sakar ini adalah sejenis neraka yang bila dicampak, dia tu tukar menjadi debu. Kita bawa besi ke, kayu ke, apa benda yang paling keras, campak saja tukar jadi debu. Nak menceritakan terlalu panasnya neraka Sakar ini. Ma'alakum, ma'asalakum, ni Sakar kalu. Mereka kata, aku ni bukan orang sebaya. Aku tak pernah bagi makan orang miskin. Aku bersama dengan orang-orang yang hina Islam. Dan kami juga mendustakan hari kebangkitan. Itu adalah pegangan orang yang bukan Islam. Di zaman jahiliyah dahulu, mereka kata, mana ada hari kebangkitan? Ramanya di sini Allah Ta'ala bayarkan, mereka juga akan dipersoalkan. Puncanya, mereka tidak percaya kepada hari kiamat. Sama juga di sini dalam surah Al-Mu'minun, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Wa man khaffat mawazin ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun talfah wujuhahum an-nar wa hum fiha kalihun alam takun ayati tutla alaikum fa kuntum bih tukadzibun. Bagaimana mereka ini dibawa di muka pengadilan dan ditampa muka mereka kerana mereka ini adalah golongan yang tidak mau percaya kepada ayat-ayat tutla alaikum yang dibaca kepada kalian. Kuntum biha tukadzibun, kamu mendustakan ayat-ayat tadi. Baik, kalau kita balik kepada 2-3 ayat kita bawa tadi, nak menggambarkan bahawa orang kafir juga akan dihadap di muka pengadilan. Pertamanya, kenapa? Kerana untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menunjukkan segala maksiat atas kekufuran yang mereka lakukan semasa kehidupan tadi. Kehidupan di dunia lah. Penerimaan kita amalan. Orang kafir akan diberi kitab catatan amalan mereka dengan tangan kiri. Dari arah belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Haqqah. Wa'amma man utiya kitabahu bishimalih. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Wa lam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ma abna anni maliyah. Halaka anni sultaniyah. خذوه فقلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها تبعون زراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسل لا يأكله إلا الخاطئون. إذا ترى الحق من جبرك مؤرى كفير أكان دي أرام دكتور akan diberi surat amalannya dengan tangan kirinya. Lantas bila mereka menerima surat dengan tangan kiri itu, fayaqul, mereka berkata, ya laitani lam uta kitab, ya ada bagusnya kalau aku tak dapat surat ini. Dan baca surat taman lah. Kenapa ni kalau aku tak dapat surat taman lagi bagus? Apa mereka berkata? Walam adri ma hisabiyah, tak tahulah apa dah jadi pada diriku ini. Ya laitaha kanatil qadha, itu satu hukuman yang terlalu teruk. Mahal nak anti balia harta, tak boleh tak ditebus lagi menggunakan harta benda. Halakaan ni sultannya, kuasa, power, kabel, semua tak boleh guna lagi pada hari itu. Lantas Allah Ta'ala arahkan kepada para malaikat, kudu, takap, bahulu, dan juga terik mereka. Tumal jahim asal lu dibakar di balik ke dalam api neraka. Tumma fi silsilatin daru'aha, tabahu nazira'a, dan bila

0: bagaikan kita kata kaping eh, masa tu hujan. Nak tarik daripada kandang dia. Oh, pak, prek, ayah dia prek. Kita tarik, tengok siapa yang dia apa, sama ada tukar kambing, apa, tuan kambing ataupun kambing yang mana jatuh dulu eh. Hmm. Tarik masa tu. Maka Allah Ta'ala gambarkan. Dia tarik, tapi hun nazirah, 70 hafta untuk tarik dia. Innahu, kerana mereka ini tidak beriman, mereka tidak memberi makan orang miskin, dan tidak ada makanan bagi mereka pada hari ini kecuali makanan daripada yang panas, minuman daripada air, dilihat pembakaran daripada api neraka itu. Mm-hmm. La yakuluhu illa khasun, kecuali mereka yang mesti tersalah saja menerima minuman tersebut. Itu yang menggambarkan kepada kita bahawa orang kafir, orang berdosa, orang beriman pun sama akan dimuktakan di muka pengadilan. Contohnya mereka ini menerima surat tangan kanan. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha uqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi 'aysatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah qulu washrabu hani'an bima asraftum fil ayyam al qadim. Allah Ta'ala berkata kepada orang yang beriman, ambillah surah amalan ini dengan tangan kanan. Mereka berkata, ya umukra'u kitabiyah, baca, tengoklah kalian semua bagaimana Allah Ta'ala telah hapuskan segala dosa aku. Aku pada masa dahulu yakin betul-betul akan bertemu dengan Allah. Maka pada hari ini mereka akan hidup dengan ain satu radiyah, kehidupan yang penuh dengan kerelaan dari Allah, fi jannatil aliyah, dan surga yang tertinggi. Kutu fuhadaniyah, tangkai daripada buah pahat menghampiri mereka. Kulu washrabu, maka dan minumlah hani anima aslatum fil ayyamil khaliyah, bagaimana kamu dahulu telah berkorban masa, tenaga, nafsu dan sebagainya demi untuk bertemu dengan aku pada hari ini, maka makan dan minumlah dengan penuh suka hati kamu. Jadi itu kita boleh tengok perbezaan hisab antara orang kafir dengan orang beriman. Ia bertujuan untuk memperlihatkan kepada orang kafir tadi kejahatan mereka. Dari orang jahat pun dihukum juga supaya mereka tengok, ah, ini kedatangan kamu supaya mereka tidak fikir dengan Allah. Allah, aku dah buat siap-siap dah tengok apa yang kamu buat. Kamu berdustakan aku, disyirikkan aku, tidak percaya hari kiamat, menolak Rasul aku, menolak Al-Quran, menolak Allah. Ah, ini hukuman kamu. Itu tujuannya diwahadat di muka pengadilan. Bukannya untuk menimbang kebaikan. Kerana mereka tidak ada kebaikan itu. Yang ada pada mereka ialah kejahatan. Yang menentukan hidup mereka, mati mereka, hanya dihumbat ke dalam api neraka di atas kekufuran mereka tadi, ha? Mereka tadi. Baik, amalan kebaikan pula, ha, bagi orang yang beriman tadi, kita kata di dunia ini tidak akan meringankan azab mereka kecuali dengan amalan yang mereka lakukan di muka bumi. Kesimpulannya, setiap manusia sama ada beriman ataupun kafir tetap akan dibawa ke muka pengadilan oleh Allah. Bagi orang beriman untuk memberikan peronokan pada mereka, manakala bagi orang kafir tadi untuk menunjukkan inilah kebobrokan kamu, kejahatan kamu yang pernah kamu lakukan di dunia dahulu. Wallah.
1: Baik, maknanya tak ada siapa yang terlepas, semuanya akan dihisap. Jadi bila dihisap tu, apakah perkara yang akan dipersoal semasa dihisap tu, doktor?
0: Ya, baik, inilah bila dibawa ke muka pengadilan, macam kita masuk dalam perbezaan lah. Apalah soalan akan ditanya agaknya. Semua akan terfikir-fikir soalan tu aku boleh jawab ke tidak. Alam barzakh kita dah cerita tiga soalan. Dah bocor pun soalan tu. Siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Siapa Imam kamu? Itu soalan di alam kubur. Di mana macam ni apa dia soalan tu?
1: Ada soalan, Nabi, ada soalan bocor.
0: Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuhu fa in salahat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasir fa in saqata min fariidatihi shay'un qala rabb 'azza wa jalla unzuru hal li'abdi min tatawwu'in fa yukammalu biha min anqad min antaqasa min al-fariidah thumma yakunu sa'iru 'amali 'ala dhalik. Ini dalam sahih dengan Tirmizi. Baik, maksudnya lebih kurang bahawasanya perkara yang pertama yang dilihat, diukur kepada manusia ialah solat. Jika solatnya selamat, maka mudahlah urusan seterusnya. Jika solatnya ada masalah, maka Allah dengan penuh rahmat dan rahimnya cuba tengok kalau-kalau kawan ini ada melakukan solat sunat. Qabliyah baik, ba'diyah baik, duha baik, apa malam, tahajud baik. Kalau ada, topak. Supaya dia dapat selesaikan urusan itu. Itu yang pertama. Iaitu solat bagi seseorang individu. Yang kedua, soalan pertama ialah berkaitan dengan solat. Soalan kedua berkaitan dengan harta. Bagaimana harta dikumpul dan di mana ia dibelanjakan? Dalam situasi ini ada empat keadaan. Yang pertama, dapat harta secara halal dan dibelanjakan pula secara halal. Kata. Dapat harta secara haram, dibelanjakan secara halal. Dia tipu orang. Tapi buat balik duit itu, belanja dekat anak ini. Kena soal siasat. Dapat harta secara halal, dia bekerja betul-betul. Tapi pergi belanja pula tempat haram. Oh, kena juga. Kena siasat juga. Lagi teruk, kalau dapat secara haram, belanja pun secara haram. Ini lagi teruk kena siasat. Jadi, dalam harta ini, satu saja yang selamat. Dapat secara halal, belanjanya secara halal dan selamat. Nah, itu. Jadi kita ini temaklah untuk saya, pendengar-pendengar dan siapa saja. Cuma kita temak bagaimana setiap hari kita bekerja, alat-alat harta yang kita dapat buat balik rumah itu adalah daripada harta yang halal untuk disuapkan kepada anak bini kita. Mudah-mudahan. Baik, yang ketiga. Ada lagi yang ketiga. Itu soalan pertama, soalan kedua, apa? Soalan tiga ialah harta. Dan paper yang ketiga ialah berkaitan dengan nikmat hidup di dunia ini. Kita dah sebut nikmat kesihatan yang kita buat awal-awal tadi. Setiap nikmat seperti kesihatan kita, umur kita, air yang kita minum, makanan yang kita makan. Maka satu hari Nabi SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Baca, Rasulullah baca surah Al-Hakumut Takasur. Di akhir surah itu ada ayat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Wahai Umar, wahai Abu Bakar, esok-esok di akhirat nanti, apa yang kita makan, apa yang kita minum akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata dalam tafsir Qurtubi daripada Sufyan, dia kata sebut apa? Nikmat itu ialah keamanan dan kesihatan. Kesihatan yang kita ada. Kemana kamu gunakan kesihatan kamu tadi? Untuk buat benda baik, untuk dengar apa aku cakap, ataupun untuk kau lawan aku. Aku berikan kamu kesihatan, tiba-tiba kamu lawan pula tuan tanah. Oh, itu akan dipersoal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat, amalan hati. Kita ingat hati ni tidak ada dosa. Yang berdosa mata, telinga, kaki, tangan, mulut. Rupanya hati kita tu pun ada amalan hati. Ini perkara batin atau amalan hati juga akan dihisap. Apa yang berlaku dalam hati kita? Niat kita. Kita sembahyang, tapi niat sembahyang itu untuk siapa? Keikhlasan kita. Kesombongan kita. Buat kerja dengan angkuh, sombong nak tunjuk pada orang. Ataupun rasa hasad dengki dalam diri kita. Atau apa saja yang dia panggil dosa-dosa hati. Dosa-dosa rohani. Kalau orang belajar ilmu tafsir, dia panggil dosa yang mazmumah. Dosa yang tercela yang ada dalam hati seseorang. Itu juga akan dipersoalkan dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tengok, Allah Ta'ala akan ambil tindakan juga apa yang terlintas di hati kamu. Nah, terlintas di hati kamu dengan cara sombong kamu, ego kamu, tidak ikhlasnya kamu dan sebagainya. Dan yang kelima, yang terakhirlah kita kata, segala aktiviti kehidupan harian kita. Termasuklah makan, minum, tidur, duduk, berjalan, bekerja dan sebagainya. Jadi, di sini kalau boleh kita petik daripada surah Taubah, bagaimana manusia la yusibahum zama'un wala nasabun wala mahmasatun fi sabilillah wala yata'una mawti'an yaghizun kuffar wala yanalu min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahum Allahu ahsana ma kanu ya'malun. Surah Taubah. Maksudnya, kita duduk saja, tarik nafas, lepas nafas. Penat. Penat. Ya kenapa ni Haji tu tersadai. Oh penat. Padahal dia tarik nafas-nafas dia. Segala nafas kita yang keluar masuk. Segala apa penat lelah kita. Minum kita. Makan kita. Hidup kita. Berlari kita. Duduk kita. Tidur kita. Semua gerak laku yang kita lakukan harian kita. Semua akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita gunakan penat lelah tadi. Tarik nafas. Tepat. Makan, minum, berjalan, duduk untuk jalan Allah. Duduk macam kita dalam majlis ini. Ini kira majlis ilmu lah. Walaupun dalam keadaan tersebar macam tu, ada mendengar. Supaya itu mereka ini menghayati dan sebagainya, dapat pahala. Kalau dia duduk, saya kata sembang itu benda yang tersenonoh dan sebagainya, dia dapat dosa. Dan dua-dua itu akan dibawa ke muka pengadilan oleh Allah Subhanahu Wataala. Jadi dapatlah kita simpulkan di sini lima perkara pada tadi. Apa lepas tu amalan hati, apa ni, mak hidup di dunia, amalan hati dan amalan harian kita. Lima perkara ini akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemana kamu buat benda ini dan bagaimana pula jawapan kita. Mudah-mudahan kita dapat menjawab soalan itu dengan baik, insyaAllah.
2: InsyaAllah. Soalan bocor sebenarnya. Soalan harta, nikmat hidup, amalan hati dan juga aktiviti yang kita lakukan di atas dunia. Contohnya, kita ni main orang kata memberikan komen di media sosial pun akan dinilai juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala di pada mahsyar nanti.
1: Ya, kalau periksa tu, peperiksaan lah. Kalau soalan bocor tu, insyaAllah kita boleh jawab. Ni kalau dekat sana tu, kalau walaupun dah soalan bocor, belum tentu kita boleh jawab ni.
2: Yeah. Baik, mungkin doktor, tadi doktor cakap tentang bila kita dihisap ni di padang mahsyar ni, macam kita berada di dewan peperiksaan lah. Tapi kalau dekat dewan peperiksaan ni, ada tangan untuk tulis jawapan di atas kertas kan. Tapi bila di padang mahsyar ni, mulut kita akan terkunci rapat, tapi anggota badan yang lain pula yang akan menjadi saksi untuk setiap amalan kita. Jadi betul ke keadaannya begitu ataupun bagaimana sebenarnya?
0: Terima kasih ya DJ. Ya, mulut kita dikunci kerana dunia ni kita dah banyak dah bercakap. Cukup-cukup lah mulut bercakap ya. Daripada mahsyar. Manakala anggota badan kita yang lain pula akan disaksikan oleh Allah, dibawajadikan sebagai saksi. Dalam surah Yasin, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Iaitu pada hari itu akan dikunci mati mulut mereka dan akan bercakaplah dalam anggota tangan kaki mereka dan juga apa saja yang ada pada mereka, badan mereka untuk menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pasal di akhirat nanti mereka akan bergaduh bukan dengan orang lain, bahkan dengan diri sendiri. Kita bergaduh dengan sendiri. Jangan kita kutuk diri kita . Kita bila bercakap orang, kamu tak tengok, you don't see apa keadaan aku, see my leg bird. Ini kata-kata macam menyombong diri. Jangan orang memupuk diri dia sendiri. Allah celakanya aku, Allah teruknya aku, Allah kenapa lah aku buat macam tu. Di akhirat lah suasana itu. Itu pasal dikatakan khusranu mubin, satu kerugian yang paling teruk ialah rugi modal habis semua dan hutang pula yang berlipat ganda. Adik-adik itulah mulut tak boleh bercakap, anggota badan yang bercakap. Kenapa pula kamu bercakap? Qalu antakanallahu allazi antaka kulli syai. Allah Ta'ala kata itulah tangan kaki semua bercakap terhadap apa yang pernah kamu lakukan di muka bumi dahulu. Kerana perlu tambah mulut ini, manusia suka berdalih untuk menafikan dosa. Tengok kita lah, jaga kita cakap ke sini, dia pusing ke sana, cakap ke sini, pusing ke sana. Setelah bercakap dengan mulut orang, tapi di akhirat ada tangan akan bercakap. Semua anggota badan akan bersaksi. Tangan, kulit, kaki, mata akan bercakap tentang menceritakan setiap perbuatan yang dilakukan di dunia ini. Kalau rasa nak buat jahat, tak nak bawa saksi, tinggallah. Pergi buat jahat, tinggal mata, tinggal tangan, tinggal kaki, tinggal segalanya. Pergi diri awak. Kita pergi buat berjahat, bertemu tangan-tangan cakap, engkau lah yang gerakkan aku pegang, engkau yang bawa aku jejak kaki dan sebagainya. Pada masa itulah bertengkar di antara anggota dan anggota yang lain. Dan pada masa itu kita saksikan pula oleh buku catatan amal yang mencatat segala rekod manusia. Manusia dibawa datang manusia dibawa datang sebagai seorang yang kiri kanan dan dibawanya Rasulullah bersih saksi di atas apa yang telah dilakukan tadi. Jadi untuk pihak keadaan yang Dr. Gumi itu Allah Ta'ala bagi solusi lah, solusinya ialah bertobat kepada Allah, balik kepada Allah, tak masalah. Semua orang bersalah, semua orang bersalah. Itu baik-baik anak adab ini ialah mereka yang bertobat daripada kesalahan mereka. Kemudian lepas bersalah itu pun ada benda baik dan syukurlah, tak payah. Kalau dulu dia kena orang, boleh orang, cukup berhenti dan buat baik balik. Kalau curi barang orang, hantar dan cukup, jangan curi lagi. Kalau dah menata orang, cukup berhenti, minta maaf dengan dia dan berhenti, jangan kata lagi pada dia. Jadi akhirnya kita bolehlah patah balik untuk mengatasi masalah yang akan berlaku di takuan nanti daripada masa. Lepas itu, hati kita ni bersihkan hati kita. Jangan ada sifat-sifat mazmum. Belajarlah sikit ilmu akhlak yang kita, kita kata apa, apa hari guru KMS sebut tadi, dia kata contoh apa, belajar ilmu tapi tidak ada akhlak, tidak ada nilai knowledge kalau tidak ada akhlak. Itu maksudnya, itu pasal ibadah itu, belajar dahulu barulah beradab dahulu barulah belajar, beradab, adab sebelum ta'alluq, adab sebelum ta'alluq. Ini adab yang ada dalam diri kita. Kerana adab sistem yang ada dalam hati itulah yang menggerakkan segala gerak laku kita. Yang kalau tak betul, maka dia akan macam program software lah, kalau software tu kosak, api komputer kita sini, kita tulis lain dia keluar benda lain, kita save benda lain dia save benda lain, kacau. Sekarang dia ada virus kah dalam komputer kita, kena buang virus tu. Kita semua kena buang dari segi sombong, kasih itu dan semua buang. Bila kita ada buang benda tu, barulah Allah Ta'ala akan berikan hidayah yang menggerakkan segala anggota kita untuk jadi baik. Itu pasal dalam satu hadis, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadat ala wahiyal qalb. Dalam hati kamu ada sekutu darah, kalau baik, baik dan seluruh badan, kalau rosak, rosak dan seluruh badan. Bermakna ada sistem pendidikan kita dalam sistem menjadi orang Muslim, betulkan hati itu. Kalau hati itu betul, semua anggota badan, mata, telinga, kaki, semua akan turut jadi baik semua. Tapi kalau benda itu rosak, habis seluruh anggota badan kita akan bergaduh di pada masa nanti. Kenapa kamu buat, kenapa kamu tak nak cakap aku, kenapa itu, kenapa ini, semuanya ini akan menjadi kelangkabut lagi. Dalam suasana kelangkabut, diri sendiri yang berada di pada masa itu juga kelangkabutnya. Wallahu'alam.
1: Baik. Hai, semakin takutlah Dato. Semakin takut cerita ni, rasa macam saya dengar apa yang doktor cakap tu sambil khusyuk lah, kata orang tu fokus kan, jadi terbayang macam seolah-olah terbayang berada di sana pula lah. Okey, kita nak hentikan ketakutan tu seketika melalui lagu ini, lagu daripada kumpulan Wiz, Dari Tuhan. Ini pun cerita mengenai dari mana kita datang, dari Tuhan, kepada Tuhan juga kita akan kembali. Nasional FM.
2: Nasional FM.

0: kita terus bersama di Misteri Malam di Sebalik Mata bersama dengan saya Arif Razi dan juga Abang Manis kita. Pada pagi ni kita bawakan topik berkenaan tentang hitungan amal, dan kita masih lagi ada Dr. Rita Lian nak tanyakan soalan. Dan sebenarnya kita pun dah nak sampai ke penghujung lah. Masa sangat-sangat mencemburui.
1: Kita banyak lagi sebenarnya, doktor, soalan ni. Banyak betul ni. Pasal hitungan amal ni. Tapi pasalkan masa mencemburui kita kan. Jadi kita nak ambil soalan yang mana tu?
0: Kita ambil soalan jenis-jenis hisap.
1: Nah, jenis-jenis hisap.
0: Mungkin doktor boleh jelaskan. Adakah hisap ni ada jenis-jenisnya? Ada jenis yang kecil ke, jenis yang besar ke, ataupun ada satu jenis?
2: Baik, terima kasih ya. Okay. Hisap ni maksudnya kira. Dia ada satu lagi yang lebih detail, iaitu statistik. Anak-anak yang belajar statistik, dia masuk perpuluh khas. Sebenarnya hisap ni pada masa itu dia tak ada lagi. Kalau kira betul-betul, ialah hari statistik ke atas setiap amalan manusia. Baru betul. Kerana setiap kecil macam sehingga Rasulullah kata, itakun nak walau bisa ditambra. Takutlah kepadu pada api neraka walaupun dengan sebiji tamar dipecah dua. Takkan macam tu sekali. Dikira. So, itu yang disebut. Siapa yang amalannya sebesar darah akan dapat lihat baiknya. Akan dapat lihat buruknya. Darah ini adalah kita kata benda yang paling kecil itu pun dihitung di sisi Allah. Baik, untuk hisab ini adalah perhitungan amal pada akhirat lah. Kalau boleh kita bagikan pada dua lah, satu hisab secara ringan atau satu lagi secara berat. Ada pun yang ringan ini, itu pasal Nabi SAW ajar kepada kita, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisabkanlah aku dengan hisab yang simple. Oleh sebab itu bila Rasulullah berdoa itu, saya tak ada pendengar Rasulullah berdoa itu. Maka Rasulullah bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah hisab itu menukisal hisab bakal halak, maka dia telah dibenarkan. Tapi Rasulullah kata, bukan, itu hisab yang jatirah sekadar pembentangan saja. Bukan dia soalkan di mana mereka ambil, di mana letak. Macam orang kena audit lah, tidak, tujuh bangunan boleh mati kawan ini seperti. Tapi kalau dia tanya secara pembentangan, okey, terima kasih, tak maafkan. Itu audit yang paling simple yang kita rasa senang hati. Itu bagi siapa yang kena tu, orang yang beriman, yang menampakkan amalan tersebut di hadapan Allah. Kadang nak tunjukkan amalan itu, kerana di dunia dahulu dia tak tunjukkan amalan dia. Dia bagi malam, dia bagi impak, dia bagi orang makan, dia bagi semua tak tunjuk. Tak ada dalam Facebook, tak ada dalam TikTok, tak ada apa. Jadi di akhirat Allah Ta'ala tunjukkan, oh, barulah kita kata, oh, engkau buat macam ni, macam ni, macam ni. Itu tujuan Isra' bin Jasirah. Ada pun orang yang bersalah, orang musyrik, orang munafik, mereka akan berdepan dengan perhitungan amal yang sangat terperinci. Dia sesuai dengan soal jawab. Di situlah berlaku perdebatan setiap maksiat atau dosa yang mereka lakukan. Allahu Akbar. Curi slipper kena, minum sikit arak pun kena, pergi ke sana, semua kena secara detail. Ini bagi orang yang kafir, musyrik dan orang yang berdosa tadi. Ada pun orang beriman dia, alah takpelah, takpelah. Itu yang ayat yang kita baca kata, ha, umukra, kitabiyah. Bila mana Allah Ta'ala pegang, katakan pulang ke pulang di depan Allah, ya, Allah Ta'ala tanya, pagi ni kamu pagi, pada tarikh sekian, tempat sekian, kamu ada buat silap kan? Maka, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Rab, tak tarif. Aku beriktiraf, aku buat benda itu. Maka Allah Ta'ala kata, tak apa, tak apa, tak apa. Dahulu di dunia, aku sorokkan, di akhirat, aku maafkan. Allah SWT. Tengok di dunia, bukan banyak, bukan banyak air-air kita Allah Ta'ala tutup. Allah Ta'ala tak bongkarkan air kita. Kalau lah Allah Ta'ala bongkarkan, tak tahu nak cakap ke mana bongkarkan hak kita, Allah Ta'ala tutup. Kerana Allah Ta'ala sayang kepada kita, kita tutup, Allah Ta'ala tutup. Di akhirat nanti Allah Ta'ala maafkan kesilapan itu. Itu yang kita sebut Isra' bin Yasirah tadi. Tapi bagi mereka yang berteruk tadi, munafik dan sebagainya, maka dia berdepan dengan soal biasa yang begitu detail. Orang yang terselamat tadi terkecuali ialah golongan syuhada, anbiya, rasul, para nabi, suhada, solehin dan sebagainya. Wallahualam, itulah syarikat.
0: Jadi kita nak jadilah orang-orang yang mudah dihisap kan. Maksudnya tak adalah banyak sangat persoalan-persoalan yang terlalu detail kan.
1: Dia nak mudah senang je. Terus buat kebaikan.
0: Ya, betul.
1: Jangan buat kejahatan.
0: Tapi itulah kita cuma boleh mampu pesan-pesan je lah. Tapi hari-hari kita ni masih lagi kita melakukan kesilapan dan kesalahan. Yang paling penting sekali adalah kita kembali kepada Allah SWT dengan kita bertaubat.
1: Tapi mudah-mudahan doktor, perkongsian kita minggu ini akan memberikan manfaat untuk kita bersama. InsyaAllah. Ya. Baik, kita insyaAllah doktor, panjang usia kita bertemu lagi di minggu hadapan untuk episod yang ke-20 pula dengan tajuknya Neraca Akhirat. Neraca Akhirat .
2: Itu lagi ngeri.
1: Itu lagi ngeri tu.
0: Bunyi timbangan amal tu macam ngeri dah. Dia punya yang tajuk yang bawah sekali, saya tak perasan. Neraca Akhirat.
1: Neraca Akhirat. Ini maknanya syurga atau neraka.
2: Allahuakbar.
1: Tapi mudah-mudahan peringan-peringan Nasional FM, doktor dan juga saya serta kita semualah insyaAllah mudah-mudahan berada dalam syurganya Allah nanti doktor.
2: Amin
1: ya. Baik, terima kasih doktor. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia tadi untuk yang ke-19 .
0: Ya, betul. Hitungan amal untuk rancangan misteri malam di sebalik mata.
1: Tapi kalau kita ikutkan pun banyak soalan yang kita tanya ni mengenai hitungan amal ni.
0: Ya, betul. Kupasan doktor tu memang orang kata memang cukup mendalam lah sebenarnya. Kita dengar satu demi satu demi satu. Saya nampak yang muka Mamanis memang terpejam mata. Memang
1: dia bukan terpejam mata, saya fokus.
0: Betul.
1: Lepas tu sambil melihatkan geng-geng buruhantu yang berada dalam live TikTok ni, masing-masing kata menyatakan keinsafan. Berkata orang tu ada yang nak ambil apa air sembahyang, nak terus solat. Allahuakbar.
0: Boleh dijadikan pedoman. Minggu depan jangan lupa untuk mendengarkan misteri malam di sebalik mata.
1: Tapi yang paling penting, alhamdulillah kita semua dapat ilmu.
0: Ya, yeah, betul.
1: Kan? Selama ni mungkin kita tahu macam gitu je, tapi hari ni kita tahu lebih dalam lebih ya. Kata orang tu lebih detail lagi lah mengenai bagaimana keadaan kita manusia ni berhadapan dengan Allah SWT di badan mahsyar kan. Bagaimana alam ketika itu, kita dah tanya juga mengenai soal siasat kan. Soalan-soalan bocor yang mungkin ditanya ketika kita dihisap nanti.
0: Ya, betul. Betul lah. Tapi minggu depan tu memang tajuknya Neraca Akhirat tu kena masih lagi stay tune lah, ataupun masih lagi bersama dengan Nasional FM dan juga di Salam FM.
1: Ya. Terima kasih banyak-banyak pendengar-pendengar Nasional FM dan juga Salam FM. Jadi kita terus kata orang tu ikuti episod demi episod mengenai misteri malam di sebalik mata di setiap minggu hari Ahad tentunya. Pertemuan kita dan dua stesen bergabung. Ini yang paling seronok ni, dua stesen bergabung. Salam dan juga Nasional FM. Okey, terima kasih banyak-banyak. Salam FM.
0: Sama-sama.
1: Kita berjumpa lagi minggu depan,
0: InsyaAllah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Yang sebenarnya sini dengan titian perjalanan membawa kita ke 2.10 minit pagi untuk kita berada di jam yang ketiga untuk Nasional Game Buruh Hantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Sejam yang lalu tadi kita telah pun mendengarkan sama-sama Misteri Malam di Sebalik Mata. InsyaAllah untuk episod yang ke-20 terus sama-sama dengarkan Nasional FM dan juga Salam FM minggu hadapan ya. Game Buruh Hantu masih okey lagi. Yang bersama-sama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini. Mizi 85 masih lagi kekal setia. Faizal, ada siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Macho Koma pun hadir. Hadir dengan tipi-tipi lainnya menuju ke 1 juta hari ini. Boleh ya? Sandra juga masih lagi terus kekal setia. Pizza Riza, ada Junaida, Ilyas, Doras, kita ada siapa lagi? Ita Chod, Nur Cahaya, Hati Azriati memberikan salam. Waalaikumsalam. Jajah 83 terus hadir. Bagaimana cuaca di tempat anda waktu ini? Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Hari berpeti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Samarahan, Simunjan, Seri Aman, Betong Sari, Kesibu, Mukah, Kapit dan juga Bintulu termasuklah di Miri, Serta Marudi, Sabadi, Sandakan, Beluran dan juga Kudat, Pitas sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Wang Spawi hadir dari Buchong. Dia kata pom-pom-pom e-hailing sampai pagi. Ramai pencari-pencari rezeki kan yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini. Selamat bekerja, selamat bertugas tau. Kita galas tugas kita, tanggungjawab kita yang diberi amanah kepada kita. Jalankanlah sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rezeki yang kita berolehi mendapat keberkatan Allah SWT insyaAllah. Hari ini hari Ahad, hujung minggu yang berbahagia, 17 Mei 2026. Kita lupa nak ucap selamat hari lahir untuk mereka yang menyambut hari lahir. Jadi selamat hari lahir untuk anda semua yang menyambutnya pada hari ini 17 Mei. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Terima kasih juga untuk Kamal yang hadir. Masurah kata masih lagi buat kuih. Syahrizal juga masih lagi dengan tepi-tepi lainnya. Mantap semua. Baik, hiburan tanpa henti saya berikan untuk anda. Merasai lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Lagu-lagu yang saya panggil sebagai lagu-lagu sing along, lagu-lagu kenangan untuk anda semua. Lagu yang kata orang tu, kalau kita dengar dengar lagu tu, mungkinlah terimbau kenangan manis pahit anda. Tapi kalau boleh kenangan manis je, kenangan pahit tu tolak ke tepi. Nanti ada yang menangis tak pasal-pasal menangis tepi bujur katil je bila kenangan kenangan yang pahit kan. Kadang-kadang kenangan pahit tu bila kita kenangkan tu sakit je jiwa kita. Takut luka lama berdarah kembali. Tapi apapun pengalaman daripada kenangan itu yang kita belajar. Kerana setiap kenangan memberikan kita pengalaman. Pengalaman adalah menjadi cikgu ataupun guru yang terbaik untuk kita belajar sesuatu daripada kenangan itu. Kita belajar mendewasakan diri kita. Kita belajar tentunya untuk lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang mudah-mudahan. Dan setiap hari baru seperti biasa, kita adalah hari kesempatan untuk kita memperbetulkan kesilapan yang lalu. Lagu menangis tepi bujur katil, hiburan tanpa henti. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada Dendangan Ferhan Najib. Tajuk lagu ini adalah Menentang Perjodohan. Terus layan, terus dengarkan Yang Buruh Hantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan Maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, Maritim Anung ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang mengangkat gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.7.

Sembang kembali iklim dengan bukan niatku. Juga bukan niat saya kalau live TikTok tadi terpadam. Bukan niat saya tau. Tiba-tiba dia terpadam sendiri kan. 3:10 minit pagi waktu ini. Waktu kita melangkah di jam yang keempat untuk National Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Sejam yang lalu saya hiburkan anda dengan hiburan tanpa henti. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Mudah-mudahan kenangan-kenangan itu, kenangan yang manis lah, kenangan pahit kita tolak ke tepi. Kenangan yang manis itu mampu membuatkan anda tersenyum. Ada yang resah sepanjang malam, ada yang sedih sepanjang semalam. Mengenangkan nasib kehidupan semalam, jangan dikenangkan nasib kehidupan semalam. Kita terus melangkah je, melangkah dengan penuh yakin bahawa setiap kesusahan, setiap kesulitan akan diberi nanti insyaAllah kesenangan di satu masa nanti. Lalui lorong yang gelap itu, memang gelap, memang teramba-ramba. Tapi percayalah, di penghujungnya insyaAllah ada sebuah cahaya yang akan menerangi diri anda disebabkan kesabaran, ketabahan anda. Dan yakin bahawa setiap masalah itu pastinya akan ada jalan keluar. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi. Ada Jowi, ada Jumai Gromok juga. Kasut buruk pun hadir. Norma Dayana, Melati Purple, Azri Aziz. Semua okey, Cik Dah pun okey lagi ya. Anak Anton dari Kudas Sabah melaburkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Mizi juga masih lagi okey. Ina kata hari lahir saya hari ini. Okey, selamat hari lahir untuk anda Ina. Mudah-mudahan dipanjangkan usia, ditambah rezekinya hidup dalam rahmat Allah SWT insyaAllah eh. Edarwan hadir. Nizam Latih, pilot-pilot darat se-Malaysia macam mana? Dah sampai destinasi belum? Ada yang kata belum lagi ni bang, masih lagi tengah tekan minyak sambil berdiri. Jangan tekan minyak sambil berdiri. Kita relax-relax, tenang-tenang, ikut peraturan jalan raya, ikut hal laju yang telah pun ditetapkan. Walaupun ada lebuh raya yang dilaporkan lancar waktu ini, kata lancar ni bang, boleh pecut dengan laju. Itu bukan satu lesen ya, bukan satu lesen untuk anda memecut dengan laju. Jalan raya itu lancar ataupun tidak, ikut peraturan sebetul-betulnya. Baik, dalam sistem TVET untuk dalam negara kita, ianya akan terus diperkasakan kerana TVET pada waktu ini dilihatkan bukan sebagai lagi pilihan yang kedua. Ia seiring dengan akademi sebenarnya, dan kerajaan sendiri akan melaksanakan penstrukturan semula kurikulum pendidikan dan juga latihan teknikal dan vocational TVET yang dikenali sebagai TVET 2.0 yang bakal memperkasakan bidang teknologi tinggi. Itu yang dijantarkan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau yang juga pengerusi TVET negara berkata TVET 2.0 yang bakal dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bulan depan akan memfokuskan kepada mata pelajaran berteraskan teknologi tinggi dan juga kemahiran berimpak tinggi bagi memenuhi keperluan industri di masa hadapannya. Kita perlu sediakan tenaga-tenaga mahir dalam negara kita sebab kita sedang menuju ke sebuah negara yang maju. Kerana sebuah negara maju itu memang memerlukan tenaga-tenaga pekerja yang berkemahiran tinggi. Ada juga yang dahulunya memperlekehkan mengenai TVET, tapi ternyata TVET juga memberikan ruang dan juga peluang dan juga gaji yang tinggi sebenarnya. Kadang-kadang kita ada setengah-setengah bidang dalam TVET itu, kalau kita tengok gajinya memang menghasilkan gaji puluhan ribu ringgit. Kalah orang yang mengambil akademik, kalah yang ada ijazah, kalah yang ada ijazah sarjana muda, ijazah sarjana, kalah juga orang yang ada PhD tau. Betul. Jadi maka dengan itu, di waktu sekarang, zaman sekarang ni, TVET bukan menjadi lagi pilihan yang kedua. Ada juga anak-anak kita yang dia lulus mata pelajarannya sangat-sangat cemerlang dalam SPM, dalam STPM, tapi memilih bidang TVET.
akhirnya memilih bidang TVET untuk dijadikan sebagai satu kejayaan, dijadikan sebagai satu kemahiran dalam diri untuk menghasilkan pendapatan yang tinggi. Jom terus beribu lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Sari Amri. Hantaran suara Haida menerusi lagunya Hajat. Ada hajat yang tidak kesampaian. Kita mampu merancang, tapi sebaik-baik perancangannya daripada Allah SWT.

Cinta Ning Ida Rahayu lirik oleh Joey. You kiss dengan siapa yang rampas cintamu? Siapa? Tentulah orang ketiga. Manalah saya tahu kan? Anda kena tanyalah pasangan anda. Siapa yang rampas cinta awak dari saya? Adakah cinta dia lebih daripada saya yang saya berikan untuk awak? Lagi itu membawa kita ke 3.38 minit pagi. Ada waktu ini ramai yang sedang kemas-kemas warung kan. Nak tutup warung, nak tutup kedai makan, nak tutup kedai burger. Selamat mengemas semua. Sambil-sambil itu saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Ada yang memang tak boleh nak tidur langsung di hujung-hujung minggu ni. Apa barang tidur awal katanya. Okey, kalau tak boleh nak tidur awal, janji dengan saya sampai pukul 6 pagi, okey? Ada juga yang tertidur dalam live, kan? Sampai tertidur, sampai tertekan butang share katanya. Macam-macam yang berlaku. Tapi itulah geng-geng berhantu, kan? Sangat-sangat sporting, sangat-sangat supportive. Terus berteman-berteman. Oh, ada juga di hujung-hujung minggu ini yang mengambil kesempatan untuk bercuti di pusat-pusat peranginan, membawa keluarga tersayang. Katanya short vacation, cuti pendek ni tak apalah bang. Sehari dua ni dapat lepak-lepak dekat tepi pantai, berkelah, berkemah kan. Dekat tepi pantai pun sampai dengarkan National FM. Tapi duduk tepi pantai dengarkan lagu-lagu menangis tepi pucuk katil, memang terbayang kenangan tu. Memang terbayang kenangan. Sungguh terbayang kenangan tu. Lagi siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya? Tapi jangan lupa ya, mereka yang berada di pusat-pusat peranginan tu dan sedang berkemah, berkelah, jangan buang sampah merata-rata. Ingat, jaga kebersihan negara kita. Kebersihan negara kita adalah bergantung kepada diri kita sendiri. Disiplinkan diri. Jangan buang sampah dalam sungai-sungai kita. Anak kata best kena angin pantai, okey? Nah, memang waktu-waktu begini kena angin pantai kan. Suriati Sumadi memberikan salam. Norina Ina melaporkan diri bersama dengan saya. Siapa lagi yang melaporkan diri? Ramai sebenarnya yang dah bangun awal pagi ni. Q Wani juga hadir. Tiger Tasha, dia kata salam morning-morning. Cik Bar, kita ada siapa lagi? Cik Bar pula. Nur Cahaya 237 hadir. Asfa Cerasa juga bersama-sama. Ida Khairi juga turut hadir. Salina memberikan salam. Waalaikumsalam. Puteri Bongsu dari Seremban juga menghadirkan diri. Hashtagnya kenangan lalu. Waktu begini saya nak hiburkan anda, beri laluan seketika untuk lagu-lagu koleksi 80-an ya. Sehingga jam 4 pagi nanti. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Lontaran suara Dato' M. Nasir bersama dengan pasangannya pada ketika itu, Yunizar Husin, dengan lagunya Dua Insan.

0: terusan. Teruskan bersama
1: Rentang 46 Sabah FM. Rentang Sabah. Kembali bersama kami di Sabah FM Rentak 46.

zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial ada kan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya ini juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini. Oleh saya, Velvet Aduk dan Sabah FM. Bagus.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: فأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
3: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila at-tahlukah. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
3: Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil, dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.
2: Wa atimmul hajj wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi.

0: Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah, maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahalul serta sembelihlah dam yang sudah didapati, dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahalul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian, apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian, wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram, yakni Mekah, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahawasanya Allah maha berat balasan seksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi dan dimuliakan Allah. Ya, yang memandu apapun yang kita buat, yang memasakkah, yang tengah membereskan pekerjaan di rumahkah, di manakah, apa saja yang kita buat sahabat yang mulia, jangan lupa. Jangan lupa ini. Jangan lupa apa? Jangan lupa sama Allah. Dan jangan lupa salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dekat sama Allah ni sahabat, ya bahagia. Bila kita dekat dengan Tuhan, semuanya akan jadi teratur dan aman. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, memang hidup kita pun bilang orang Indon apa ni dengan izin, berantakan kita. Makanya apapun kita buat, jangan lupa Allah. Itu semua adalah rahmat, kudrat, iradat yang Allah pinjamkan sama kita sehingga kita boleh menyelesaikan apapun pekerjaan kita. Dan ingat, cinta sama Nabi jangan putus. Buktikan, kita buktikan cinta kita sama Nabi ini dengan salawat. Dan lakukan apapun sunnah-sunnah Nabi yang mampu kita lakukan, kita buat. Mudah-mudahan itu jadi lambang cinta dan kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah, kita jumpa lagi nih. Nah, kita sambung bicara kita pada siri yang lepas, masih membahas atau bicara santai kita masih apa nih, menyenaraikanlah istilah kita ya. Kita bentangkan beza orang pintar dengan orang bijak. Nah, nanti kita pilih di penghujung, mau jadi pintar apa mau jadi bijak. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita sambung. Orang pintar ini, dia senang menunjukkan kepintarannya sewaktu dia berbicara. Masa kita berbual sama orang pintar nih, bahasa kampung kita apa? Uina, pintar nih kalau dia bercakap. Ya, dengan itu, dengan ini, pokoknya lancar lah. Beza pula dengan orang bijak. Orang bijak nih sahabat yang mulia, kalau dia bicara, ya, dia lebih senang mendengar daripada berbicara. Orang pintar, dia suka menunjukkan kepintaran dalam bicaranya. Sedangkan orang bijak, dia lebih suka jadi pendengar. Dan jadi pendengar, dia menilai. Ya, kita jangan silap nih, sahabat yang mulia. Kadang lawan kita bicara tuh diam.
2: Dia biar kita buku nyanyang bilang orang. Dia diam saja. Rupa-rupanya itu orang bijak. Setiap butiran bahasa kita dinilainya. Ya. Nah, kemudian dia pun merenung kita. Ya. Kita siuk dengan bicara kita yang sok pintar itu, sedangkan dia sedang menilai dan menjadi pendengar yang setia. Ini hebatnya orang bijak. Dia suka mendengar berbanding bicara. Kemudian beza lagi orang pintar dengan orang bijak. Orang pintar sangat percaya diri. Ini level of confidence-nya ini dengan izin terlampau betul tinggi. Beza pula orang bijak. Orang bijak ini sahabat yang mulia, memilih untuk dengan izin stay humble ataupun down to earth. Dia lebih suka rendah diri. Ya. Kenapa dia memilih ini? Orang-orang sufi itu kenapa mengajarkan jalan seperti ini? Supaya kita terhindar daripada merasa pandai, ana khairum minhu. Ini penyakit besar. Tidak salah sahabat yang mulia, percaya diri itu perlu untuk melakukan sesuatu. Tetapi yang dilarang oleh agama, overconfident ini, yang sangat-sangat lebih percaya pada dirinya. Kenapa? Karena ini boleh menjerumuskan kita, ya, ke lembah yang sangat tidak disukai oleh Allah. Apa dia memiliki perasaan ujub, sum'ah, ya, takabur dan yang sewaktu dengannya. Manakala orang bijak itu, kenapa memilih stay humble dan down to earth? Karena dia merasakan dia tidak punya apa-apa, melainkan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah atas dirinya. Jika ada fikiran-fikiran yang baik yang Allah limpahkan, jika ada pengetahuan-pengetahuan yang baik yang dapat dia manfaatkan itu bukan karena dia terlampau overconfident, tidak. Tapi karena dia menyadari bahwa itu adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia memilih untuk stay humble dan down to earth. Beza dengan orang pintar tadi ini. Dia merasa percaya dirinya terlampau tinggi. Akhirnya apa? Dia jadi orang yang sombong. Sehingga merasakan orang lain itu semua bodoh, maaf dengan izin. Hanya dia satu orang saja yang pintar, yang pandai. Orang lain tidak pandai. Makanya dilarang dalam agama. Boleh, bahkan perlu ada sikap percaya diri, tetapi jangan berlebih-lebihan sehingga kita terjerumus ke lembah bibit-bibit syirik kepada Allah. Itu kan bibit-bibit syirik itu, bila mana ada dalam hati, ya, sedikit rasa takabur, sedikit pun. Kata Nabi SAW, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أو كما قال حديث صحيح بخاري. Kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarrah perasaan sombong. Nih, sebesar zarrah ini bukan besar nih sahabat yang mulia. Halus betul. Bahkan sehalus itu pun Allah bilang kalau ada dalam hatinya, tidak akan boleh masuk surga. Allahu Akbar. Maka hati-hati sahabat. InsyaAllah kita akan sambung lagi bicara santai kita. Beza antara orang pintar dengan orang bijak. Terima kasih sahabat. Mohon maaf lebih kurang. Jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
5: Sekilas renungan.

0: Jangan dia blush lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
2: Baras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri, ya.

0: pagi kita bangun dengan harapan baru. Mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama. Kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan. Bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki. Okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak. Do you like it what you see?
1: Tak ada makna sikit hati, audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
3: Sayang, sungguh ku sayang.
1: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeView

0: had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempoh. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi Jabatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat terhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: 95.7 FM.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk

0: Waspada jika anak-anak kecil anda mengalami gejala penyakit tangan, kaki dan mulut, iaitu demam, lepuh atau ruam di tangan, kaki dan kawasan lampin, serta hilang selera makan. Sekiranya bergejala, elakkan menghantar anak ke sekolah, prasekolah, nasri dan tadika, serta elakkan membawa anak-anak ke tempat awam. Jaga kebersihan rumah dan gunakan tong sampah yang bertutup. Kerap bersihkan alat permainan dengan cecair basmi kuman dan air bersih. Sentiasa berwaspada dengan penularan penyakit tangan, kaki dan mulut.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: Santakan FM bersamamu.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
0: Bahru Jemilu. Sangat FM bersamamu.
1: Bahru Jemilu, Sabtu dan Ahad. This is it. If it's on time. 6 pagi hingga 1 tengah hari. Sarakan FM.

0: komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Lebih relax di hujung minggu. Bah, hujung minggu.
2: Happy holiday weekend, everybody. Party, party.
3: Okay.
4: We about to ride out.
3: That's right.
5: You know what that means.
1: Sanagan FM bersama.
4: Let's go.
3: Yeah.
1: Okay, give it to her.
4: Yeah.
6: Ya, bahujung minggu Sanagan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Terima kasih anda yang dengar Sanagan FM sekarang ini. Masih kekal bersama kami menerusi frekuensi ini 90.1 MHz. Dan yang dengar Sanagan FM menerusi platform RTM Klik, terima kasih, kami menghargainya. Baik, menerusi bahujung minggu, teman berteman bersama saya di konti waktu ini, Asita Sulaiman, di Jaas Bukan Alang-Alang. Dan saya akan terus kekal bersama-sama dengan anda sampai pukul 1:30 hari ini, bersama-sama untuk ketujuh jam yang pertama di Sandakan FM untuk hujung minggu ini. Dan pastinya menerusi bahujung minggu, pelbagai lagi maklumat semasa akan terus kami kongsikan kepada anda. Dan kami akan terus hiburkan anda dengan lagu-lagu yang telah pun kami susun atur untuk hiburan selama 7 jam yang pertama di Sandakan FM hari ini, ya. Baik, nantikan sekejap lagi pukul 6:15 pagi, saya akan bawakan kepada anda ramalan cuaca untuk hari ini bagi daerah Sandakan, Buluran, Kinabatangan dan juga Terlupit. Dan jadual ramalan air pasang surut bagi sesen Sandakan, ya. Dan pukul 6:30 pagi nanti kita akan ikuti bersama berita ringkas Sabah FM. Seterusnya 6:45 pagi kami akan terus bawakan kepada anda laman nurani terbitan rakan tugas Abam Syab. Dan pukul 7 pagi nanti kita akan ikuti bersama utama 7 pagi. Jadi itu pengisian rancangan untuk jam yang pertama pagi ini di Sanakan FM bersamamu menerusi bahujung minggu, ya. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal beribu dan juga berinformasi bersama kami hujung minggu ini terbaik di Sanakan FM bersamamu.
0: Bahujung minggu.

Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman sejati.

0: semua.
1: Info cuaca hari ini. Salamkan FM bersamamu.
2: Ya, sampai masa yang tu saya kongsikan kepada anda ramalan cuaca untuk hari ini bagi daerah Sandakan, Buluran, Kinabatangan Batangan dan juga Telupit, dan jadual ramalan air pasang surut bagi SSN Sandakan ya. Kita mulakan untuk ramalan cuaca bagi daerah Sandakan, di mana pagi di Sandakan diramalkan hujan di kebanyakan tempat, manakala petang dan juga malam di Sandakan diramalkan tiada hujan. Untuk daerah Buluran pula, pagi diramalkan hujan di kebanyakan tempat. Petang di Buluran diramalkan ribut petir di beberapa tempat, manakala malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Okey, ini bagi daerah Buluran. Seterusnya bagi daerah Kinabatangan dan juga daerah Telupit, di mana pagi di Kinabatangan dan juga Telupit diramalkan hujan di beberapa tempat. Petang di Kinabatangan dan juga Telupit diramalkan ribut petir di beberapa tempat, manakala malam di Kinabatangan dan juga di Telupit diramalkan hujan di beberapa tempat. Selesai saya kongsikan kepada anda ramalan cuaca untuk hari ini bagi daerah Sandakan, Buluran, Kinabatangan dan juga Telupit ya. Dan kita kongsikan seterusnya adalah jadual ramalan air pasang surut bagi SSN Sandakan. Pada pukul 10.44 pagi nanti akan berada pada paras 1.25 meter dan pada pukul 5.52 petang nanti akan berada pada paras 1.18 meter. Selesai saya kongsikan kepada anda ramalan cuaca untuk hari ini dan juga jadual ramalan air pasang surut bagi SSN Sandakan yang bersumber dari Met Malaysia.
1: Info cuaca hari ini. Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sana kena FM,

0: Kelantan melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Sandakan FM bersamamu.
2: Terima kasih yang nun jauh di sana. Anda berikan kami melalui RTM Klik pagi ini dan kita
3: betul-betul terbaiklah kami sebab tidak pernah berputus asa.
2: Betul.
4: Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos akan yang FM, ada di Facebook, ada di TikTok.
5: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
0: Okey, dan antar saja ke salon WhatsApp akan yang FM 0-9-5-8-9-5-8-5-8.
6: Baiklah, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Klik.
1: Banyak kita akan tunaikan selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
0: Sanakan FM bersamamu.

0: Kerja kami 019-589-5858. Sanakan FM bersamamu.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Program Inspirasi Beli Barangan Malaysia, Kita Beli Barangan Malaysia 3KBBM Sabah 2026. Platform memperkukuh promosi dan pemasaran produk tempatan, khususnya keluaran perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, program KBBM itu sekaligus menjadi pemangkin pengukuhan permintaan dan kebolehpasaran barangan Malaysia. Datuk Armizan memberitahu sidang media sempena pelancaran program berkenaan yang disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nor.

0: ATM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda. Rentak yang diberikan nafas baharu. Inilah muzik orang kita. Sesi temu bual dan nyanyian secara langsung para pemuzik dari sekitar daerah Sandakan. Minggu ini menampilkan Renoir. 17 Mei 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sandakan FM. Inilah muzik orang kita.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, what's up?
1: Baby, let's go. Hujung minggu. Sandakan FM bersamamu. Ya, Sandakan FM bersamamu. Terima kasih anda yang terus dengar Sandakan FM di manapun anda berada ya. Dan pastinya menerusi hujung minggu untuk hari ini, pelbagai lagi maklumat semasa akan kami bawakan selepas ini. Dan salam-salam yang telah pun diantarkan oleh kawan-kawan di Facebook Sandakan FM bersamamu. Dan juga menerusi WhatsApp Sandakan FM akan terus kami bacakan seketika nanti ya. Anda yang berada di luar kawasan boleh dengarkan siaran Sandakan FM dengan audio yang lebih jelas menerusi aplikasi RTM Klik. Dapatkan aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan juga App Gallery secara percuma. Terus kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami. Sandakan FM bersamamu bahujung minggu.
0: Bahujung minggu. Setiap pagi hingga satu tengah hari. Sandakan FM bersamamu.

0: Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Sulaiman Malik. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar sidang pendengar sekalian? Mudah-mudahan kita semua dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit disembuhkan, yang berhutang dilunaskan, yang belum kawin dapat dijodohkan. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita pada kali ini Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Sahabat pendengar, kita ada ibu, kakak, anak perempuan, sahabat perempuan. Mereka ini semua adalah hiasan dunia. Macam lagu nasyid sebut, tercipta engkau dari rusuk lelaki, bukan dari kaki untuk dialasi, bukan dari kepala untuk dijunjung, tapi dekat di bahu untuk dilindung, dekat juga di hati untuk dikasihi. Engkaulah wanita hiasan duniawi. Tapi untuk menjadi hiasan dunia ini bukan sekadar cakap kosong, mestilah berusaha menjadi wanita salihah yang baik akhlak dan perilakunya, agar mendapat kemuliaan wanita salihah itu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Hadis riwayat Muslim. Cuma sidang pendengar sekalian, untuk menjadi seorang muslimah yang salihah perlu ada role model dan contoh tauladan yang baik. Ramai dalam kalangan wanita muslimah yang sangat layak untuk kita jadikan role model, yaitu para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan putri baginda sallallahu alaihi wasallam serta para sahabiahnya. Sidang pendengar sekalian, secara umumnya kita selalu dengar tentang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Namun kita mungkin belum mendalami sifat dan kepribadiannya. Di dalam ruangan yang terhad ini, mari kita berkongsi secara ringkas tentang wanita salihah ini. Semoga menjadi titik perubahan kita untuk menggapai takhta wanita salihah. Sayyidatina Khadijah adalah istri pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga wanita pertama yang memeluk Islam dan sentiasa bersama Rasulullah di kala susah dan senang. Beliau wanita yang kaya raya dan sangat dihormati pada ketika itu. Tetapi beliau memilih jalan berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam. Seluruh harta kekayaannya diberikan untuk perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bicaranya menguatkan jiwa, menyejukkan hati sang suami. Di sebalik dugaan dan cabaran yang Rasulullah hadapi, ada wanita yang tulus mendampingi dan menjadi tulang belakang perjuangan. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama di Gua Hira, baginda pulang dalam keadaan gemetar dan menggigil. Setibanya di rumah, baginda meminta kepada istrinya yang mulia, "Selimutkan aku, selimutkan aku. Zammiluni, zammiluni." Setelah diselimuti, hilanglah rasa gemetar dan ketakutan baginda. Kemudian barulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan keadaan yang berlaku dan menyampaikan kepada istri yang tercinta, "Aku bimbang akan diriku." Lalu Sayyidatina Khadijah menjawab, "Jangan takut, sesungguhnya Allah tidak akan menghinamu selama-lamanya, karena engkau adalah orang yang selalu menghubungkan persaudaraan, merasakan penderitaan orang lain, memenuhi hajat orang yang memerlukan, menghormati tetamu, dan membantu perjuangkan membela kebenaran." Demikianlah, peranan istri adalah membawa ketentraman kepada suaminya, membawa kebahagiaan dan ketenangan di dalam rumah tangga. Maka akhir sekali, Mudah-mudahan sidang pendengar sekalian, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan supaya kita dapat mencontohi mereka yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka-mereka yang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.
2: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu ya Rabb, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naungan.

0: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Sebentar lagi, utama menjauh pagi. Utama

0: memperkukuh kemudahan pendidikan di seluruh negara. Peruntukan perolehan kerja Kementerian Pendidikan ditingkatkan daripada RM400 juta kepada RM900 juta ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tambahan itu akan digunakan untuk pembinaan 6,000 bilik darjah baharu.
1: Ini penekanannya bilik darjah tambahan. Kita luluskan, saya katakan dulu peruntukan 400 juta pembinaan 2,500 bilik darjah tambahan bagi lebih 800 sekolah dalam peningkatan jumlah murid. Jadi bagi memastikan ruang bilik darjah 1, kerajaan luluskan tambahan peruntukan.
0: Selain itu, peruntukan naik taraf bilik guru ditingkatkan kepada RM200 juta berbanding RM100 juta ringgit sebelum ini. Manakala peruntukan baik pulih kuartus guru dinaikkan daripada RM60 juta kepada RM110 juta ringgit. Perdana Menteri menyatakannya pada sesi pertemuan dan penyampaian surat setuju terima kepada kontraktor kecil Bumi Putra di Perak. Datuk Seri Anwar juga memaklumkan penambahan peruntukan kepada Kementerian Pendidikan akan terus disemak dan dipertimbang dari semasa ke semasa. Tumpuan ketika ini bagi memperkasa bidang digital, kecerdasan buatan serta sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik.
2: Dalam perjumpaan saya dengan Kementerian Keuangan awal minggu ini, kita bincang juga soal pendidikan kerana kita minta sekarang ni digital, AI, komputeran, STEM dan sebagainya. Kita dah putuskan untuk kita review apa-apa keperluan supaya dalam belanjawan tahun ini kita dapat tingkatkan lagi perbelanjaan dan kelulusan untuk Kementerian Pendidikan Malaysia.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, 12 inisiatif diumum bagi memperkasa tugas pendidik, antaranya kursus persijilan Google Certified Educator GCE tahap 1 dan 2 secara percuma kepada semua guru serta hadiah latihan persekutuan khas kepada guru di sekolah rintangan bawah program sekolah khas. Demikian maklum Menteri Pendidikan Farina Siddiq.
3: Sebagaimana yang saya selalu sebut bahawa kekuatan ekosistem sekolah ini juga dipandu dan diterajui oleh pemimpin ataupun yang dikenali sebagai pemimpin sekolah. Untuk itu, kita akan memperluaskan beasiswa perguruan persekutuan kepada pemimpin sekolah untuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana.
0: Fadina Siddiq. Dalam hal itu, peruntukan menaik taraf bilik dan kuartus guru di seluruh negara bukti keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan warga pendidik. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP Aminuddin Awang berkata, ia sekaligus menyuntik semangat para guru lebih komited menjalankan amanah.
4: Dan dengan peruntukan ini, kami mengharapkan agar ianya juga akan memberikan semangat baru kepada guru-guru, terutamanya guru-guru muda yang ditempatkan di sekolah-sekolah di kawasan pedalaman.
0: NUTP juga berharap lebih banyak kuartus guru dapat dibina khususnya di kawasan pedalaman. Peraturan khusus sedang dirangka KPDN bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 bagi mewujudkan perundangan lebih jelas, menyeluruh dan teratur untuk mengawal selia penggunaan fleet card sekaligus memperkukuh kawalan dan penguasaan penggunaan kad itu dalam penyaluran subsidi bahan api. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, peraturan tersebut antara lain bakal melibatkan aspek tanggungjawab pemegang fleet card dan syarikat minyak serta kesalahan dan hukuman bagi sebarang bentuk salah guna subsidi.
5: Jadi kita tengah rundingkan apa dia bentuk hukuman yang berwajaran dari segi denda ataupun tindakan-tindakan lain. Kalau saya lihat di AKB, ada juga kesalahan tertentu yang melibatkan hukuman penjara. Ada juga. Jadi kita tengah bincangkan kesesuaian apa dia bentuk perundangan hukuman yang akan dikenakan.
0: Sementara itu, syarikat sektor pengangkutan darat barangan di Sabah, Sarawak dan Labuan digesa membuat pendaftaran permohonan skim kawalan diesel bersubsidi SKDS dengan segera. Ini bagi memastikan mereka terus menikmati subsidi diesel kerajaan secara bersasar.
5: Pada 4 Mei yang lepas, kita telah membuka pendaftaran kepada sektor-sektor ataupun syarikat-syarikat di bawah 23 kategori yang berkelayakan untuk mereka membuat permohonan SKDS. Maksudnya, mereka apabila mereka membuat permohonan tersebut, mereka akan layak menggunakan fleet card yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat minyak untuk terus memanfaatkan subsidi kerajaan. Silalah buat permohonan segera untuk memastikan mereka dapat manfaatkan.
0: Permohonan lengkap boleh diluluskan dalam tempoh singkat. pelaksanaan papan pemuka atau dashboard pemantauan krisis bekalan global yang boleh diakses sejak Jumaat dilihat langkah proaktif kerajaan memperkukuh ketelusan data selain membantu rakyat serta sektor industri membuat keputusan lebih tepat berdasarkan situasi semasa negara. Laporan tulis Sadar Sini Suresh.
6: Dashboard pemantauan krisis bekalan global menjadi medium perkongsian maklumat khususnya berkaitan bekalan bahan api serta impaknya terhadap ekonomi negara. Ia dibangunkan Kementerian Ekonomi dan Jabatan Perangkaan Malaysia merangkumi 10 submenu utama antaranya tenaga, komoditi, kos sara hidup dan prestasi ekonomi.
7: Kita akan ketengahkan dashboard sempena krisis bekalan global ini untuk membolehkan maklumat yang diterima oleh masyarakat secara umumnya itu lebih terbuka. Pada masa yang sama, ianya memberi ruang untuk kita menilai kerana ianya lebih interaktif untuk membandingkan keadaan sepanjang dalam tempoh krisis ini.
6: Berbeza daripada laporan ekonomi konvensional, ia memaparkan data secara masa nyata termasuk pergerakan bekalan bahan api serta para stok semasa.
8: Mungkin dengan adanya data seperti ini akan meningkatkan kesedaran bahawa kerja dari rumah ini sepatutnya membantulah dalam penggunaan bahan api itu dengan lebih cermat supaya stok penimbal bahan api ini dapat dipanjangkan usianya itu.
6: Selain itu, dashboard ini juga dilihat mampu mengurangkan risiko spekulasi pasaran dan pembelian panik dalam kalangan rakyat.
9: Ya, contoh harga beras naik misalnya 5%. Jadi orang sangka stok dah habis, terus memborong menyebabkan pembelian panik. Kalau ada dashboard ni, ya, ia boleh menunjukkan stok beras nasional pada 2.3 juta tan. Jadi cukup untuk 90 hari. Maka rakyat tak panik lagi.
6: Usaha ini mencerminkan komitmen kerajaan dalam meningkatkan ketelusan data serta memperkukuh kesiapsiagaan rakyat dan sektor ekonomi dalam menghadapi sebarang ketidaktentuan. Sekaligus
0: luar negara. Sekurang-kurangnya 8 maut manakala lebih 30 cedera selepas sebuah kereta api barang bertembung dengan sebuah bas di Bangkok, Thailand. Menurut polis, kejadian berlaku di persimpangan sibuk di pusat bandar yang digunakan puluhan ribu kenderaan setiap hari. Kereta api itu melintasi landasan pada kelajuan sederhana sebelum merempuh bas berkenaan dan terbakar serta-merta. Nahas turut membabitkan beberapa pemandu kereta dan penunggang motosikal. Rakaman kemalangan tersebut tular di media sosial. Israel melancarkan siri serangan udara besar-besaran ke selatan Lubnan meskipun gencatan senjata dilanjutkan baru-baru ini. Rejim Zionis mendakwa serangan itu menyasarkan pejuang Hezbollah. Agensi Berita Nasional Lubnan melaporkan lebih 14 kampung diserang termasuk sebuah kawasan yang terletak lebih 50 km dari sempadan Israel-Lubnan. Situasi itu mencetuskan gelombang baharu perpindahan penduduk ke bandar Sidon dan Beirut. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Super. Negeri Sembilan FC menamatkan kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Kelantan Derio Warriors. Keputusan itu menyaksikan NSFC di tangga ketujuh. Manakala Kelantan mengakhiri saingan Liga di tempat kedua tercorot. Sementara itu, Immigration FC terikat satu sama dengan Melaka FC untuk menamatkan saingan di tangga ke-6. Melaka FC pula menghuni tangga ke-11 dengan hanya 19 mata. Hasil 4 kemenangan, 7 seri dan 13 kekalahan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Peruntukan pendidikan dinaikkan, bina 6,000 bilik darjah baharu. KPDN rangka peraturan khusus elak salah guna Flipkart. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima

0: rumah. Kita bersama. Rentak yang diberikan nafas baharu. Inilah muzik orang kita. Sesi temu bual dan nyanyian secara langsung para pemuzik dari sekitar daerah Sandakan. Minggu ini menampilkan Renoa. 17 Mei 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sandakan FM. Inilah muzik orang kita.
1: Bah, lucu minggu.

0: Sarakan FM bersamamu.
1: Ya, RTM teman setia anda Sarakan FM bersamamu berhujung minggu. Terima kasih kekal dengar Sarakan FM di mana pun anda berada ya. Jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam-salam ceria anda, salam-salam hujung minggu anda bersama kami menerusi Facebook Sarakan FM bersamamu. Juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. Dan jangan lupa juga untuk anda muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di Google Play App Store dan juga App Gallery ya. Anda boleh dengar siaran Sarakan FM dengan audio yang lebih jelas di manapun anda berada pada bila-bila masa ya. Okey, banyak lagi perkongsian semasa kita dibawakan kepada anda selepas ini bersama-sama berhibur dan juga berinformasi menerusi bahujung minggu. Dan kami akan terus kekal bersama dengan anda menerusi bahujung minggu ini sampai ke pukul 1 tengah hari. Dan jangan lupa juga untuk anda ikuti kami di semua media sosial rasmi Sarakan FM bersamamu. Jom like, follow dan juga berkawan bersama kami. Cari kami di Facebook, cari kami juga di aplikasi X, cari kami di Instagram dan cari kami juga di TikTok dengan kata carian Sarakan FM bersamamu ya. Banyak maklumat-maklumat semasa dan juga segala aktiviti Sarakan FM kami kongsikan di sana. Jadi jom berkawanlah bersama kami di media sosial rasmi Sarakan FM bersamamu. Okey, ada lagi lagu-lagu hiburan akan disiarkan selepas ini. Jadi jangan ke mana, terus kekal berhibur dan juga kekal berinformasi bersama kami Sarakan FM bersamamu bahujung minggu.
2: Lebih relax di hujung minggu. Hujung minggu.
3: Happy holiday weekend everybody. Party, party.
2: Hujung minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari. Hujung minggu.
4: Yeah, okay.
5: We about to ride out.
6: That's right. You know what that means.
2: Sanagan FM bersama.
5: Let's go.
6: Yeah. Okay, give it to her.
2: Get it. Bersama.

0: yang diberikan nafas baharu. Inilah muzik orang kita. Sesi temu bual dan nyanyian secara langsung para pemuzik dari sekitar daerah Sandakan. Minggu ini menampilkan Renoa. 17 Mei 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sandakan FM. Inilah muzik orang kita.
1: Sebentar lagi, Berita Ringkas Sandakan FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Asita Sulaiman, berita ringkas Sandakan FM. Program Induksi Keselamatan Industri Pelancongan SITI bakal diperluas ke setiap

Firdaus Akbar Khan berkata, program kerjasama Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC dan kesemua itu penting bagi memastikan aspek keselamatan, kebersihan dan pematuhan peraturan di pusat pelancongan sentiasa terjamin. Festival Bambu Sabah wajib dimasukkan dalam kalender pelancongan Sabah, menjadikan Tulipit sebagai destinasi must visit yang menjadi pilihan utama pelancong tempatan dan antarabangsa. Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Dr. Jenny Bon J. Kurum berkata, Festival Bambu bukan sekadar acara kebudayaan tetapi menjadi platform untuk mengangkat warisan, memperkasa kreativiti masyarakat dan membuka peluang ekonomi setempat, seterusnya simbol tradisi tetapi juga sumber inovasi dan keusahawanan moden. Sandakan diramalkan pagi, petang hujan di beberapa tempat, manakala malam diramalkan tiada hujan. Sekian berita ringkas Sandakan FM. Berita tadi disunting Salih Jikri. Saya Asnita Sulaiman. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda. Tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu 019-589-5858. Sandakan FM, Sandakan FM bersamamu.

0: yang diberikan nafas baharu. Inilah Music Orang Kita. Sesi temu bual dan nyanyian secara langsung para pemuzik dari sekitar daerah Sandakan. Minggu ini menampilkan Renoa. 17 Mei 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sandakan FM. Inilah Music Orang Kita. Menarik di medsos hari ini. Sandakan FM bersamamu.
1: Ya, bahu jumpa kita dengan FM bersama Mujum. Kita kongsikan apa yang menarik di medsos untuk hari ini, hari Ahad 17 Mei 2026 ya. Okey, yang pertama ingin saya kongsikan bersama-sama dengan anda, di mana semalam hari guru fokus kewajikan digital dan pengurangan beban tugas. Di mana usaha mengurangkan beban tugas guru antara fokus utama inisiatif baharu kerajaan sebenarnya dengan sambutan Hari Guru semalam untuk tahun ini, selain memperkasakan digital dan juga penambahbaikan kebajikan warga pendidik ya. Di mana Menteri Pendidikan Fazlina Siddiq berkata usaha berkenaan penting untuk memastikan guru dapat memberi lebih tumpuan kepada proses pengajaran dan juga pembelajaran di bilik darjah. Dan antara langkah ke arah pengurangan beban tugas itu adalah termasuk penambahbaikan sistem pengurusan kurikulum di sekolah menerusi pemansuhan sistem perekodan manual. Dan sistem perekodan kurikulum secara manual dihapuskan dan pihak sekolah diberikan autonomi untuk menguruskan perekodan berkenaan sebelum maklumat kurikulum murid dimasukkan ke dalam sistem pentaksiran untuk aktiviti jasmani, sukan dan juga kurikulum. Okey, ini berkenaan dengan inisiatif yang diambil oleh kerajaan sendiri sebenarnya dengan sambutan Hari Guru semalam ya. Baik, yang berusia portal berita RTM juga yang ingin saya kongsikan bersama dengan anda apa yang menarik di medsos untuk hari ini, di mana ini berkenaan dengan kapal-kapal Global Sumut Flotilla GSF kini berada di perairan sekitar Greece dan Turki bagi menjalankan kerja pembaikan sistem komunikasi serta enjin beberapa kapal ya. Di mana Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata hentian teknikal itu bersifat sementara dan tidak melibatkan sebarang pendaratan aktivis ke daratan. Dan keadaan laut bergelora di laluan operasi juga turut menjadi antara faktor yang mempengaruhi pergerakan semasa flotila. Dan kapal-kapal JSF ni dijangka akan meneruskan semula pelayaran menuju ke Gaza hari ini selepas semua persiapan operasi selesai dilaksanakan. Dan dalam masa yang sama juga, SNCC juga menyeru supaya rakyat Malaysia agar terus melaksanakan solat hajat, terus mengamalkan kunut nazilah dan juga munajat berterusan demi keselamatan delegasi serta kejayaan misi pembebasan Gaza. Okey, ini saya kongsikan bersama dengan anda apa yang menarik di medsos untuk hari ini, hari Ahad 17 Mei 2026. Kekal bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
0: Menarik di medsos hari ini, setiap hari 7.45 pagi. Sandakan FM.

ENG. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.